0: Miri sempu singau, sedangkan ada punya sempu. Sanggup miri yang kedua kasung, sanggup miri sempu kasung lagi. Tempat kasung lagi pagu beus tempat ada.
1: Kalau cajak supermarket memang turah troli ada ke tempat ni dia. Ke tempat singau dia, tempat kosong dia, miri sempu dia.
0: Miri sempu.
1: Sempu kosong sebagai sempu ada.
0: Betul. Sanggup ani kodenya sanggup belanja lebih setegal hobi. Setegal hobi. Sedangkan ada inya ada minat ini minat moto ataupun perhiasan deko moto pun sampai beratus ribu ada pun lagi. Ada lagi inya ada minat memancing minti ya. Ada lagi kadang-kadang ke sana ke laut sampai atau ke beburan-buran setegal hobi. Bukan mengenelayan de nangkap ikan jual pak nestagal hobi naik laut nyewa bot sampai beratus-ratus sampai beribu sewa bot maan lagi bala resen lagi naik laut sampai beburan-buran balik kosong.
1: Nyong-nyong yang ngojit nyari punduk ke kita paguh melihkan sekedir mungkin yang nang ino hobinya
0: hobi minat kan dapat kan dapat menangnya hobi ataupun minatnya ya
1: Ibrahim lu lebih saya mun hobi nah ya melibatkan tren semasa
0: iya betul
1: mun kada tenang nyari minat yang modified kereta contoh lah nyenang rim nanti ya
0: iya
1: mun bulan itu tren desain rim itu luar
0: iya
1: bulan bau desain bau
0: luar
1: Tukar lagi. Atuh.
0: minat ya. Ada lagi yang ada minat pasal handphone. Kai boleh tubuk aneh macam model bau. Mesti miri.
1: Sanggup berbaris.
0: Sanggup berbaris miri handphone. Tukar handphone. Biar aneh trade in telepon tambah. Minat lagi. Segal minat. Hobi.
1: Handphone. Memori handphone. Baik pun Trade in.
0: Trade in. Mesti ada. Ada saja model baru luah. Biri.
1: Ya, mu terkena dengan nurutika teh komitmen dari segi masalah. Jangan babe sampai beringku baak
0: mengenai. Ada minat sebab na inya ada minat hobi ya minat bunga ti jazz ya. Kadang-kadang na minat ti boleh jadi sumber pendapatan.
1: Iya betul.
0: Ada inya ada minat puruh bunga ujung-ujung na bunga asin boleh dijual. Ada lagi inya minat ngundah bunga plastik. Ujung-ujung akhirnya order sen.
1: Jadi bisnes.
0: Iya, bisnes lagi.
1: Okey, jadi Ibrahim jatuh ngoji tadi ngantos bunga lagi telefon konti pagi ti.
0: Halo.
2: Halo, selamat pagi BJ Ibrahim.
1: Selamat pagi, Sandra Deni.
2: Yo. aku dinangan hobi ingan ti ye. Aku minat paling peminat buah bunga. Bona-bona ni.
0: Puru bunga kan naik bunga plastik.
2: Itu pura bunga bona.
0: Oh bunga bona, yo.
2: Aku suka dengan suara yang bagus mu nih.
1: Bunga ini di pokok peluang kan?
2: Bunga krostas, bunga di macam-macam leh mensuat bunga ada mesti tak kau di kepandangin tak ingan sending ingan.
1: Bunga duit lagi okay, bunga duit.
2: Bunga duit oke. Okay. Mana bunga mesti ku peluang aje. Milih ku ge kau ke? Aku suka pura bunga ros ogi, bunga kertas ogi, bunga duit ogi, bunga nasib ogi, suagi.
0: ogi yang nang ogi bunga nasib ino betul ke?
2: Yo, aku tak nonde ingan. Oksa dia yo ogi suwata do, dua suwata noh. Aku mau ada anakku no bagaimana pak iyo ada masa iyo an mulutup suwate, buku pring arom kay mulutup suwate, pak bumi ni bu ne.
0: Buku pring arom.
2: Yo, aku nengah yo rutup dana dia rutup eh. Aku menengah ayam mau pukul pelinga ngom nokai mau rutup semua ni nom. Pak yo zaman yang nengah ada perkadin pukul pelinga pagi yang mudah itu ya. Mau rabu
0: lagi. Yo mesti kajon jual aburan leh.
2: Yo re.
0: Sekarang doi jual aburan doi leh.
2: Doi yo semua jadi nogi ni suatu lagi nom. aku nang ya bunga nasib aja dia. Aku nang ya bunga nasib. Aku selalu beli tiket. Boleh gede.
0: Boleh.
2: aku poksit di tapi yo lah nggak dia terlalu dia boh nggak terlalu menoge deh. Aku nggak ngoboh si cua.
0: bunga nasib ini dapat toman ke doh?
2: Eh, dapat oh.
0: Hmm. Oh, itu bunga itu dapat di mana tok mana ke?
2: Tidak dapat
0: deh. Tidak dapat. Oh.
2: Tidak dapat deh. Berdapat bolehnya mana?
1: Iya. Kok ini kan nangku pi ngalung biar tutup teh gogoh kan nyeda ya.
2: Dah juga. Aku gogoh gak ya sebab ini di ku gogoh. Kau dengar ya sebab tanah ogi. Yo yo terbuka. Jadi mu kau terbuka nong aku nak ada ku gogoh.
0: Oh.
2: Yo.
0: Aku pikir sak ni mercun. Boom.
2: Terima kasih dengannya.
1: Ya, sama-sama.
2: Dengan nganang hobi dan bunga. Aku mulai mana atin ku sebab aku hobi bunga.
0: Hobi bunga. Ya, ya.
2: Yo. Hobi ku ge bunga, hobi ku ge kudus sebab pae kudus nemanto.
0: Yo. Bunga ino ge ngan jual bunga ino ke?
2: Banyak ami ni babi sinana di mini kadang-kadang ku jual 50 ni pokok ni pokana.
0: Oh, 50.
2: Oh. Dolahnya adi milih bunga teh pakai balik nyanyangku. Dolak ku ngini dolak ku. Walaupun 50 do kekulan min dolak.
1: Oh. Lebih bunga nasib ya.
2: Yo, dolak ku nyanyangku.
1: Hmm, yo terima kasih Nurul Sendo Deni.
2: Terima kasih dengan dulu ya.
1: Sama-sama.
2: Mengupi ngan yo.
1: Bayu ngupi Bayu. Kajo Sendo Deni ngupi. Yo.
2: Dina adinya ada bekon lagi yo. Ingin salam di Sibuk Gelina, ingin salam di Ingan. Oh, Buje.
0: Ya.
2: Ibrahim boleh main lagu
0: ni.
2: Lagu Belanda Quran lagu Belanda di selalu main no.
0: Lagu ni no.
2: Lagu Belanda di selalu main no bi.
0: The Young One ka.
2: Yo. Aku minat ya. Puan-puan le PhD.
0: Oh, okay.
2: Yeah. Bye.
1: Okay, okay, bye. Bye. Terima kasih Sino Deni di Tasik Biru. Yeah. Okay, komitmen dia di Pulau Bunga.
0: Pulau Bunga. Memang pagu je sih Pulau Bunga sebab minatnya perbunga ti dapat lagi jua bunga.
1: Sebenarnya lagi ini di puluh bunga sebenarnya dak lagi mood eh. Mood yang nang bak golot ke tomkop kai ke luah boli dengan bunga pernah senyum pali eh. Kau mood ya berlaku. Okay, jadi seterusnya Ibrahim tok gaji tadi dengan tok lagi ke telefon lah seterusnya.
0: Hello.
1: Hello.
3: Hello bro.
0: Ya, me the same.
3: Hello.
0: Hello.
3: Yes, selamat pagi, sama Rizal di sana.
0: Ya, sama San.
1: Selamat pagi.
3: Mereka gana ngupi.
0: Bayu kajen piin masak.
1: Ya. Ataupun kajen di Padang Tar.
3: Oh ya ga. Oh, di Padang Tar. Harapan duduk hujan.
1: Okay, mide lagi ngaji topik tu bagi tu.
3: Agi pasal hobi
0: ya. Hobi
3: mana prun bunga memang bagi de ayo hobi dayung. Pak deku Madinah aku foto shooting hobi ku foto shooting pak mekurang aku Madinah foto shooting.
1: Mekurang.
3: Mekurang.
0: Oh. Ani hal ani har kurang mo duit mo meting tian ni ka kodak ka. Bila penting ka?
3: Madin nak kamera ada yang mun udah mun jahai pakai kodak Madin ya auto. Pakai mun ka di ka turun jo ni mun ka dalam tarun di ka senda dawe ko gi bak gi bayo begorot ni kide. Lagi nak ko di ka tarun dalam tarun di mita gambar mano gambar dengan kayu sekira ane lah environment ane anak rajin aku.
0: Jadi gemar ane dengan nikan kah pun dengan print gemar ane.
3: Kadang-kadang mun anak di steady de beautiful scene ane beautiful scenery scope sana ne. Memang pergi nikan lah. Nah ya jadi tadi ke pasar ada kamera di ni. Ati bandi ke bersenang ni. Medisa tak pakai kamera. Mau pakai handphone ada. Mau pakai handphone.
0: Bro, babu aku ingat tahu masa aku babu skura. Aku paksa menyewa kamera bisna.
3: Oh iya kak.
0: Aku pun so tahu minat. Dega muni minat pak minat ke pasal gambar nanti. Neku nyewa kamera bisna. Agi kedai di Syria nene, kedai popular kedai nene. Madin Muting lah, Madin Muting dia Dawa Apollo. Aku nyewa
3: Apollo. Apollo. Yeah. Agi aku pilih Dawa lagi.
0: kan kaji dau menyewa ni kamera atau menyewa kamera pak mesti nguk di kedai ne lah.
3: Iya. Iya. So mau oleh sama lah hobi tak.
0: Pak aku bege hobi sebetul deh ni 2 tahun parma hobi.
3: Oh, agi jaku agi ge dege bege. Di 2 ge. Ada mun aku ge mara agi sekura ngak ne memang ku main bor. Ben aku ge daren ben. Mun tapi knock out de Madinah, mun kampung knock out, susah dia dapat kampung knock out. Zaman ku dawe 70-an, 80-an, muni 20 mai, 20 pi, muni 80-an, detik dina, agi kampung knock out. Memang ku agi suap main. Ben ku re anik mis. Ataupun di kampung anda ku kadang anda ku ju, sedekar pani main bawah barat ni. Jadi, muni, muni madit, foto syuting. Kak mukulang nggak kira ani madit nah foto syuting.
0: Ane kira kah ani mah hobi sentimental lah ne.
3: Iya iya.
0: Amai kami tak minat main bor ka, minat main busker ka, motosker ka. Ane kira hobi di hobi ne.
3: Iya betul. Tak kekuat. Sebetulnya aku dah ada minat mana motosikal kah aneka ngapi aku dah maaf mereka mulai dia raju-raju mondi gebara mat rempit memang aku dah raju dah rajin bara mat rempit dah aku suka bara mat rempit kadang-kadang ni dah kami murah ni dia rat mah munaram raya raju ayo raju sengaja presen ni kita. Muak gena di muti dia lagi penyabar pak anak di dah penyabar kadang-kadang mangu ni bo mangu macam titan
0: di pari ke minat minat dengan teja dengan minat mit gambar gambar biasa gambar manusia kah gambar paling minat dengan minat lah scenery kah ni kah.
3: Paling ku minat scenery. Pakai mana mana di ke mana mati di scenery ya. Mana bara dina lah ni lah aku minat lah gambar bara si bertanda lah ni lah benda ya.
0: Gambar dayung.
1: Memang gambar dayung bagus lah.
3: Begorot, Pak, begorot.
0: jadi pendapat dengan pasar ini minat tadi, minat ke hobi tadi. Lagi daya sanggup ini berhabis-habisan setegar hobi tadi.
3: Jeku money pasar expenses.
0: Expenses.
3: Mertinggal ke expenses pamerik bulan lah sebab aku jekuk kamera sedahana ada aku mit jekuk kamera ya Madin maklum lah kamera Madin buat auto itu dia muncul kau mana handphone pakai handphone kau gue dengan mene dan talut lah nada pakai expenses deh. Enggak nak pakai expenses, enggak ambil gambar anik de. Jadi ayah jadi meskerak nak kurang lah nak spend duit kurang. Unless mun perun bunga, nak kudip binatang mune kesong busik, anak lah memang lah nak kurang adep nak man sedih, mesti ngeran sedih dah nak. Mesti ngeran nak gemuk.
0: Benar meh.
3: Gemuk sihat so adep nak. Dituju anak fikir ku sadik lah. Sebabnya ani ya mondip mun kasok de dog is always ani our best friend max yeah, best friend.
0: Agi nah, kita suka kesung agi kita suka busing mana meh
3: ya ya pakai ku kesung ku ya ayah meka bus meko adalah banget dia mendekatnya dia kudip jarak dai.
0: Duh, mai Madin, kami tak kenang kesong ka, adip kesong. Ini pengumuman ni, dua ini vaksin
3: Iya. Ambil shampoo. Sebab kutip deh, dia nak ambil kutip bug. Hari ana mamu, hari ana mamu, mun bara buru-buru an kena gusti di an sihat. Model ge vaccination dengan imagine an vaksin an dog vaccinate boy. Sebab maklum lah anda madin rabies. Tak aku muda je aku dikosong lah muda.
0: Busing dia ya?
3: Busing aku dah gitu ya sebab busing hati ayah kadang-kadang ayah berus di cushion kau mena dengar ayah takik sebarang anak di kakak aku
0: dai pakai pampers me.
3: Miris ke pampers, miris ke bahan ini macam geran ya bro.
0: Okey, terima kasih Bide.
3: Okey, okey, terima kasih kangen dua. Salam kangen dua.
0: Ya,
1: terima kasih.
3: Salam mendua. Ada pak kado rumah hatinya mana?
1: Alhamdulillah.
3: Okey, salam mendua kangen di dua. Komne bara DJ tak di beken, nang. Komne bara geng-geng awak, komne bara peminat di beken ke? Dia sudah dengar. Harap ada. So perbara di senang ke damai. Okey, terima kasih, bye bye.
1: Okey, terima kasih Nudo Medesem. Pasal hobi ya teh. Okey, jadi sampai tadi ngocit ragu menghibur gini info you know kedudukan Piala Dunia atau apa gitu di antara Portugal 2 Croatia. Okey, jadi di minit ke-57 Croatia 2 Portugal 0.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince Fokadun. Jadi atau ane ngaji tadi so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga membogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kreatif tu bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku disekian ringan eh. So ki ingat ninga FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Anda tak ragu mengibur kita pimanag mo sa ngabalan Huawei Pang supaya doa ma 20 minit lagi untuk dang segmen makata karimahas. Jadi atau pari lagi dang topik topik kita berkaitan dua hobi ataupun minat dengan okay, jadi terbiasa dia komen sebungas seterus pagi teh yang sok Christopher Nile yang nang aku minat main music no genai band adot ne Wildcat ina ya nang walaupun dari itu ngepak aku suka dengannya bitana kamu bunyi music mau bermain jadi adi ne mau pain chain dah ya nang pak sungguh mono ayo ado ge rajin nang berlagu ngan ngibulnya
1: Mungkin minat boleh jadi hobi boleh jadi pendapatan
0: boleh jadi bisnes ya
1: boleh jadi bisnes sebab mungkin minat muzik boleh sedia PA system tentunya karaoke kah ataupun ngunah music band matinya kawin kahnya dinner kah boleh bermain boleh lagi nama pendapatan
0: yo mungkin gesok asal suka main music nyong-nyong kan naik lagu sanya yo
1: jadi komposer komposer tin pun boleh tahan lagi pendapatan ya okey masuk Nur Azira kena menang aneh kuan tadi okey peminat hobi ku DJ ku anda suka tanam serai, tanam halia, tanam cili sebab semua ti semua ne jual di pasar. Paguh ku purune se budget minat ini minat berkebun, minat puruh serai, puruh halia, puruh cili. Tapi ne kan semuanya pandai puruh purus cili
0: yes, ya. Betul
1: kadang-kadang ada purus cili agak berbuak sabi agak berbuak kadang-kadang ada purus serai agak bahas
0: iya jadi iyalah nunak iya nangan nunak tongan
1: iya yeah. betul
0: kena puluh sang deh sang mugi buah tutup ke boh yogi ke tapi cuma teman buah cuma punya nang gomu nak boh nak boh lagi si waktu jadi
1: ok masuk Veronica Set pun menang bogo hobi bogo hobi ku paling suka puluh sayur sebab ini kan agak sebab gak gemon man sa deh miris sokede betul
0: jadi yo nang true ini mana hobi dano utung dano
1: utung hobi minat hobi utung
0: jadi jenang eh mungkin ada nasi sambal teh perlu ada jenang eh gago kalik sang lagi kedoi memang eh oh di limang boleh jadi memang cukup okay, jadi seterusnya so Atiang Pako yang hobi aku itu yang tunak dalam zaman leh DJ ini hobi aku suka di penuh minuak di sungi atau di kolong paya parni onu aku dua denganku di minuak di kolong oma dan tolun itu wat kit ya sekali isin pinuak no ngai trinyu denganku ko ih mo susah leh tiak ini wat kit ya kadi ya jadi yang sebab isi pintu kena mau gi logang lagi aduh hai jadi yanang eh kau ih mau guru berdoa berdoa dia minta tolong jadi buku ino aku mau subhan nalik ku kadie wah ponai ini jadi mau percaya ini nah walaupun mau ogi ge doya sicit ladus kau ih pali tia aduh jadi minduak kosong nana pali kosong nana
1: oh maksud ne lepas ti mau tukar minat lah
0: tukar minat tukar mau ogi tragedi
1: tukar hobi
0: tragedi ni bagus bayu seorang mikir mesti seorang tongan itu ya
1: okey masuk penyanyi kita Nazri menang berkait dengan negapi penyihok komitmen terhadap hobi dajaku ada masa ne tergantung dengan ane jenis hobi dia tunah kalau macam ngemina aku selalu nulis nulis nanti kah penulis lah nulis surat cinta kah kepan lah selalu baca jadi ku cenderung nulis nulis lirik lagu lalu jadilah lagu tapi itulah aku lebih suka kepada belagu sampaikan bela anakku on sue lagi minat belagu tiap pandu karaoke asal ada masa mesti karaoke hobi jadi minat jadi bakat Betul. Ada yang ada minat lagu, ada yang minat guna lagu, ada yang ada minat karaoke. Sebetulnya karaoke ti bagiku lah bukan minat. Bukan minat. Karaoke bukan minat, bukan hobi. Tapi ini masuk cara kita nyegan stres. Bagiku lah sebab aku pun minat lagi berkaraoke drumming, the sting room. Tapi bagiku bukan minat lah. Sebab kan minat tiap penuh munah na. Tiap penuh karaoke minat. Hobi. Tapi bagiku karaoke bagiku lah. Aku pun minat karaoke tapi nan membuang stres saja. Belala.
0: Punya nang asa buang stres mungkin tengah bulan tengah stres
1: tengah bulan. Okay. Tengah bulan kah puun bulan kah awal bulan kah karaoke sebab ne kadang-kadang kita cuba ada ane not the datu not the segan mati hidup cubaan lah. Jadi stres cuba matan stres lah. Minan cara karaoke.
0: Yo, munnya nang suka terlalu stres caranya ane ngerais leh mukanya pakai not bergantung.
1: Ngerais pakai not bergantung. Oh ya.
0: Lepas stres.
1: Lepas stres.
0: Okay, jadi itu ngaji tadi dengan tadi lagi telefon konti pagi tu ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Dijajes.
0: Selamat pagi semua kulinas.
2: Selamat pagi yo, dengan ada dua Dijajes Ibrahim. Dijajes Ibrahim yo.
1: Yo.
2: Bagus ini topik ingat yo. Aku pun bugok mengingat aku pun bugok sebenarnya. Pakai dah dia susu ayat tunggang ya ngajahan ya.
1: Yo. Minat dengan beragu ke?
2: Beragu minat ke?
0: Minat
1: ke? Purun bunga?
2: Yo, aku suka puruh bunga ke, berkebun sayur ke. Ogi ke dia. Ngan dia aku ogi do puruk porong. Ya mau ogi. Yo, lagi lagi ngan mio, kau gigit nuam porong, kau gigit boleh situ le, kerana nang nyamal di situ le, yo.
1: Dia dua puru porong.
2: Yo, dia no, dia lagi de, dia donsang, lagi de songgot, lagi de beritik beritik mopu duga no gigit, lagi de mau nyamal, no ne ayu, no ne tajam tajam tajam tajam tepi tepi no.
0: Lagi yang gila adon ne.
2: Kau enak.
1: Lagi adon ne ke?
2: Dia asang, ah?
1: Lagi adon ne ke? Ni aja adon ne ke?
2: Ogi agi dah don ngan tomok le ngan duge le ngan ngane ane hanju
1: senang
2: lah bogo bogo dah don ayo
1: senang lah ingat bogane
2: menang moga mana pak ayo tu dia ngerti banyak makan aja bukan duge dok ni
0: bikin bogane nyawut
2: eh oh bukan tu ni ada pun banyak moga mana banyak moga nak dah hanju lah dia niak niak ini ngerti yo. Aku tak roki no lah laju bukan tuh ni asal aku makan roki no bukan tuh ni ada burut nanti ombu dah ayu no ngak ngom kero kita juk kero bat eh pakai nol DJ pengumuman orang bisa boras ko i dek man ko i dek pat mandak dek ni burat no dek nangnya limo no yo ngak kero no dah dia cukup ne boyo pengumuman ko i milih tak milih gunia no ne dah ayu no yang mo pasti le nggak taruh bag ni bulan. Asal doi nanti mungkin sesisting lo lah jatuhnya dah.
0: Jadi ya nak gagal minat.
2: Nau lagi kok ani DJ?
0: Ya gagal minat sanggup game ini.
2: Ya sanggup ya ne. Yang babai nang lebih sepung mana tok tinein babai nang aku. Ya mau ni nang butuh ruai ya lagi ingko enak ani entok nang butuh ruai ya nang. Kadi tua ya nang kadi luang. Yo sunat. Sunat tak bogok ke duit teh? Nggak satu serobi, aduh, bobi. Bogok man belanja le, pakai apa boleh buat minat?
1: Minat, bobi.
2: Ya bunga. Kadak kudus memang rutin harian kurang naik kudus ni. Hari-hari itu tak tahu lu nak tanya tak tahu lu nak kudu kari koyu serumah kai kunai tonjuk timun DJ. Badinya nak tunjuk atik kan yang mau menjala ada tau no yang mau buat aku is tujuk ke nyak mana dapat nyak banyak mana mau yo tujuk timun tok daya dapat nyak man tak mau tunggu sini no po it deh baiknya pun ada mana yo eno le kunang bogok hobi kunang pakai
1: bogok hobi kan
2: bogok hobi tu DJ pakai ngasok ngasok le dek naik kunang kunai Adin yeah. hobi ko lagi kumupono minuak do sukun ko na masuon ni kero do kero suwak amo do no ko ne ngani jam do jam ke pono pari ngajar sukun ko pono talun boyo mura mura ya pono trubap pono trubap adin do dia mo ponai te nyakuk nyakuk tangon koyu dia mara trubap redup redup ko mono aduh do dia makanak dari ko na belajar ne emak tua ne enakku adit nya nemu pom duo ya pom taruh dia mau idoh dia jarak ngajaran pun naik enore dijo mau jadi ngan pagu ene topik nanti mau suak ke menyapu aku nemu taruh nemu taruh kote
1: oke terima kasih muk
2: yo oke aku minta ragu nek no ragu jadi salam Pari dengan ku pari yo.
0: Ya, suka pasal ti atau main agun ya.
1: Kaki yo pari.
2: Yo yo. Okay, thank you DJ.
1: Kaki dengan dayu pari.
2: Ya pari itu ni rasa turun dia pari dia.
1: Okay okay.
0: Okay, ya nanti. Komen esok sebut Lina pasal hobi ya, jadi betul kemana hobi, so kemana topi, nak kemana binatang di kidip.
1: Lebih hebat. Okay, yeah. Nicole N. Hobi ku puru bunga orkid, bunga kertas dengan strawberry. Anak orkid ku jual and dengan strawberry ku jual. Apa aku minat semadi berjual. Okay.
0: Okay, jadi seterusnya so ki benefit yang nang aku suka singa walaupun kos na mahal naga klinik kah barang maan kah memang ku minat.
1: Betul. Ada yang ada sanggup mirih mahal, mirih pasir, mirih baja, vaksin lagi, antibiotik lagi.
0: Antibiotik lagi, asal orang sehat. Banyak yang tu sehat, yang datang di kidip, atau apa pun tu sehat, yang nak gapang. Okey, jadi okey tu ngaji tadi dengan tu telefon ke konti ya pagi ti.
1: Hello,
0: selamat pagi.
3: Hello.
0: Halo yang
3: boy. Ko Ima. Ko dijep-jep. Demam ke sakit perut mpaku ceklah demam si Bayu mpaku. Oh. F-on lah maan balani ka. Pasal minat ya.
1: Ya minat. Ani minat ka be.
3: Ha kus minat kuti Ibrahim jep. Malum lah dek mulai asamu tingkat empat ya. Ingin depan buku kayu asege malah cilak dek dengan jago sen. Belakangan kudo nampu asa kena uto ikan ikan lah nang gak mau beli kebun mah bukan ku gak kebun tu semua mohon sege mati ang sege cedol lagi nak ada kadang ni om pun berampa mengaku ni malah tu tidak kuni dengan ang pelit ini sebab pak u pina kami pak u boy sebiri na ang ujung ti kata kuncen ajuh pak u memang minat lah aku minat bu bela ala iya sekali bela do panung bela do unsangkok wah ngemutip muset subo dan kiri nebeli dan nak sebuah utung dan sapi-sapi terus nampu dan nenek bela bela tiung lah tapi ti senku bunga pun tak ada dapat ku mikir ampun antar unti mengeku sepak seet aduh
1: tapi dah tapi ada Armin tingkat 4 pun dapat lagi puru sabi puru puru de pasu gantung
3: tapi memang dapat pasu dapat si tinon kumpul gini ngan tinon de petanek dini dapat seet
1: puru de pijama
3: gitu tinon tinon de petanek tinon lawan kait nih aku tinon ku lawan kait
1: gantung lah tempat lawan kait nih gantung lah tempat gantung pasu dah tempatnya lawan kain nak boleh puru bunga in
3: iyalah ada kumpul uji ni kami no bunga tapi no bela jadi sirip sekuan tepi daya
1: iya sirip
3: oh ini ke sirip di ahi binaan meku kata ku dapat lah tapi bunga si tanang di situ kuti situ nah namanya plastik memang ahi lah ni dua taruh cuman dilebak lah empat lima bunga tipi lah matahari bunga melo si Ed si Minok ku suka aku
1: reti na Minok reti na hobi bertanam lah
3: memang bertanam si Ed memang suka aku lah ngemen dep gipot dep buku belan nak buo katak dok sami dengan yak ku ngemo lagi ngempo padia renu ge ba padia belan timun ko mo bahin di jejep ado ya dok sami na timu ah pasar karokes eh ya Ibrahim lah mengku lah memang tiap tiap nunu lah kalau ku karokes lah kut buang stres omongan minat aja je penyanyi tapi
1: minat je penyanyi belag belag lah
3: tapi terbantut lah kada dapat lah canda nak umit dok mungkin dok dapat lagi lah selalu lah karaoke everyday lah belajar teretis kon madah jile dok jaman ni kan ku selalu karaoke ang kampung lah wasa gawon masih perkawinan pretis lah kan kalau mau tahu kalau mau kado pretis ni oh ngapa mau kado mau dapat karaoke mati memang mau puot mau tulis baca tapi lirik lagu tetapi mau wah untuk lagu ni tergagak-gagak lah paham lah kalau ni oh si jadi penyanyi memang pretis lah usalu lah belagu
1: sebab sebab yang boy itu na kampung kita berdaya ada karaoke lagi pun bila bila nya bigawai kah nya Christmas kah bakal sedia lagu
3: memang de kampung ni senewa wang masa kawin senewa karaoke set di set lah ge DJ lagi tapi setiap tiap amin di mungkos gagadum gagadum semua de lah karaoke
1: semua karaoke
3: ase si suka karaoke lah mesti na mi resep karaoke na
1: kira
3: mahal lah antam saja lah
1: Lagipun, lagipun na yang boy kan ada mengajuk nya rami kawin, ada mesti sedia lagu ada. Tiba-tiba jangan apa ada berlagu. Kadang-kadang ngawas sagawai pun tiba-tiba lagu permintaan. Minta senu-senu berlagu.
3: Iya,
1: iya, iya.
3: Tapi aku gak enak amin ni pagi kon karaoke kuan na jini bagadi mesti gibayo lagi ko tercapai na amin. Untuk membahas si Bayu, ku gaib lah. Kayu nga suka, nangkiri ku selalu belagu ang tangan ni menang yak boy si dia si belagu, si suhu suara. Nak boleh lah suara kuti lah, nak entry bunju menang boleh tahap suara yak boy boleh lah. Tapi kata tok penyanyi lah.
1: Boleh.
3: Kalau ku belagu ang pampen niti, selalu nya perni bola, kesi bola menang. Ku gak belagu, tapi boy menang. Usah kau beli lagu mati nongomit kau barrel tumit no jadi penyanyi kau main
1: lagu ini dah biasa lagu ini biasa tempatmu lagu ini biasa tempatmu
3: aku selalu ngemot lagu bodonjan lagu gini uget rebus kali sayang lagu
1: lagu uget
3: gini lagu gini iban ten lagu kucum leledut seni ngebot lagu surga idaman ngebot lagu joget-joget gila seni petu alo lopeng sen bela lagu peminatku si Edna gini sen lagu anak orang kampung lagu ni oh musu sabah lagu ni lagi si tepon ku ngemin ya mau kebot bekekit belum bekis memang sentiasa lagu
0: wajib lah wajib.
3: Kalau ku ngemak om saja belan suka napa om ato genak cepungan pelinga kikirit nyam aja ni asus dep mengkop dep ato nak ni dua tahu lagi nak naya mati temak lagu bekikis belum bekis lah Ibrahim tetap ku ya
1: jujur
3: nak bisino krema dengan DJ Jep agak sehat kenu abla DJ DJ dah temengon dari gop gop lah nak yak beni sino beladen dah ti anti Mr. Konik Mr. Sam dah bujang gop bayu bayu kawit nak bisnes aku cawo tayung gap mang pete baka pantun ya pagi bujur semua pantun lah mudah-mudahan ku dapat ya gap ya selamat pagi ngegap moga sehat Ibrahim ya Ibrahim sih sentiasa ngot om ya ini resepi coba menyusu gap ya
1: ini resepi sentiasa Allah dan maan kicap
3: sentiasa suara pun malah kai berubah kun nak belada geng-geng awal lah beladen dan keping kutik kucak kucak belade picing lah belang warga bi picing de keping edio lah CN saja berakhir selamat pagi bye makasih bye ya bye bye selamat kopi aja ya bye
0: bye. Okey, jadi noti ya tambah ngojek tadi dengan tu ingin komen berkait untuk topik tu pagi ni. Ya, jadi kesimpulan yang dapat tenang lah walaupun dia ni saja hobi di naik tu, minat tu di naik tu, pakai komitmen di segi botol duit ke ataupun masa pakai sesuai dengan terpulang tu doktor.
1: Jadi kan walaupun hobi, walaupun minat, tapi tunah lah sedang-sedang lah, malah lebih sebab belum lah dunia menenuti menyebut pasal duit memang ni perkara susah lah. Jadi karena hobi lah, tapi abah sampai ada ini kodenya berkikis bulu betis tegak hobi.
0: Jangan tak ya, pakalan di berguna dan di bekon terjejas terganggu. Hobi memang hobi ke lah, tapi kalau bekon di berguna contoh rawang atau memang banyak syukir lah. Okey, jadi rupai titik atau sama ngejit berita pukul pria di berpulah dari Sol National FM. Rupai noti pukul pria bersama lagi dua penyerun ke di petugas di dalam segmen ia dengan di Aren.
1: Jadi pimangan masyarakat, terima kasih kepada kita dan bukan top ini komen-komen di topik kita. Dan terima kasih kepada dengan kita ada telepon. Hobi tetap hobi, tapi ingat hobi abah sampai perusak mama adep ataupun perusak udip adep lah.
0: Okey, jadi nak kata apa-apa dapat di segmen 2 nak dibakon aku di JJ sering ucap selamat pagi. Nak kata apa-apa dapat. Bye bye.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent, and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik. Kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Labis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, peribatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, internet bahkan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tentang hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti orang lain berkaitan dengan pelanggaran undang-undang tidak ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucap atau kesalahan lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN ARIC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos, peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Simen Ramah. 1.6 million metric ton Simen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik, supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Koh Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Datuk Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semang dua yunanu KS di YFM Bidaya gerak bisama.

Okay, Ragu Perempuan Adi, Dr. Muhammad Chris Woodenkan bersama dengan Alan Kayan, Ragu Adi Dert, Ngunci Cinta, 20 minit lepas dengan Pukul Repri'i, Sanisan Seramati, Sanisan Kasu Pergan, Diki Yata, beberapa order segmen yang dengan Adi Arun, Dr. Anu Rima, Tarun Nubran Julai, Suha 2026, Kemenaga, Brahman dengan Kumarsel, Soka Pukul Pri'i, Sanisan dekat Pukul Semang 2, Yun Anu Titik. Terima kasih Kak Sok Pergan Adi ketemu bersama dengan esok Kak Pekor 6 isan-isan jejah bersama dengan pengurut media berkendara segmen Mekat Kermohas Kak Juhu Dingi di isan-isan nanti yang tipu taruh jam ya nah segmen yang dengan Adi Arun bersama dengan aku ya dekat Pekor semang 2 yun dan 2 titik jadi komite isan esok Pergan apa peraman dengan aku dekat penerbit nah segmen namanya bergegar aku peraman Adi mbah kunyediar PC yang dengan Adi bersama KFD YFM dia.

Okay, Ragu Pramanadi, Dr. Bambada Desil, lebih sama ngara Yukunia, Ragu Pramanadi tetap lebih sama. Jadi, ini gambara di Isa Nisarati, ya Rab Isa iso berengan terbuang senang de di berangkaya dengan lagi Madinka menerima dengan buat ngapukar peris dengan Isa Nisarati atau lagi program Guru Britong dan perubahan pada penerbit i anu ina Hazel Dius ke menaga ngapukar simang Isa Nisarati dengan atau lagi program Dayung Sangon.

0: Guru Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera dengan semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku, Helmi Abdullah, dan rancangan Guru Beritong, Daudok Pilwah Bedak YFM, dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Perkongsian Guru Beritong regaliti sejak pasal motivasi dak sawak ba'uh hijrah. Sawak ba'uh hijrah berkena minak pinukar numur dak kalender, tapi peluang dada kita mau semangat serta maguh hadap. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajar kita nyin bijaya perlu ada penyabar, matan aseng serta percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wang umboh merit sawak bau bisama-sama mah nyeramin adep. Ani kada umboh hudok sinampai adep dak sawak dak taya. Adakah adep semakin sendek dengan Allah? Lebih ngurumat anda emang serta diguna dedek inya dak keliling adep. Bagi bala pimujang, itik mah masa ne dedek netap pinuju dak lebih pagu. Tinan mah masa dengan pikara dak biguna, tinatuh mah pinaput serta merui generasi dak biguna dedek agama serta dengeri. Semoga sawak bau hijrati merui tempat tiguru dedek kita bergerak lebih juho nuju penyenang serta pimerekat. Wallahu alam. Sekian saja ada kali ti. Semoga perkongsian dari kasti berguna dari kepala ping-ping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ia jadi ini tiga program Guru Beritong. Adiluproh beda penerbit I Hazel Juice.

0: Oi,
1: oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ni buh mana ada office tibi? Bun, todang babu buh na.
1: Eh, ni bila buh na, ni buh.
0: Eh, ni di mana na? Sampai mana buh ah?
1: Ati, what no nyaku ko bi?
0: Eh, ni di mana na?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni kau topan kau pis main kan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no dah kau mikul mana?
0: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak kau tanya.
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Oh ni dah kau mana tiap? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ni kau tiku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukil, tapi kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, mending tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
1: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama ke yo, mending ngak ikut ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ngak ikut ano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti nih.
0: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kan nih.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman soja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
3: Segmen yang nganji ada. Para kandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua Yunanu. KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Iya, Romana di Dr. Romana Lindsay, Yesi, Ragu, Dida, Pengrindu, Otto. Ya, jadi menikmati di agi ini punya so program PCI ya, dengan tina pautnya SDR 2026 fasa 4 ya, ati ina pautnya pemitik bau saman rayuan adi meh dokuka diki irek dokuka deka taruh pru anupuran September diki ia na adi gibayu puan ka gibun nai pemitik ia na SDR diki ati agi ina ia pemitik bau na di gibun nai pemitik SDR kamu naga ia pemohon adi dah lulus ngara depu SDR adapun nai rayuan nga teban nga depu dokumen sokongan kamu naga ian penerima adi lulus SDR dengan bisa ke kemas kini yang ada pu penerang kembali agi pingubah derup dengan ada pu penerang adup dengan ya di tina pu dengan SDR 2026 fasa 4 pemitik bau sama nerayuan adi mendukuka ka Redo Kuka anda ka taruh pru anda bulan September 2026 diki ayun bayaran i penyebayar i agi ina kena injaka nga buran Oktober. Jadi dengan adik bayu dengan nice mana angan dapat nice mana madin ka mana ga bisa mereka portal rasmi ina di bantuantunai.hasel.gov.my mai ka dekemut meh ngepkori semang isan isan titik ata agi program Dayung Sangon bersama nga penerbit i Junaila Barit ka ripasana uju ringgit peramun yang aku neka pekori semang dua iur lalu.

0: sirnya.
1: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

segmen Yen Nganti Arek Parangandu Sopukor PI Isanisan Nepukor Semengduh Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Ludu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kue main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu paket, industri, music otok.

0: Regu Pramai Nadi Dr. Ban Bada Tony Peace Bin Napah Napah Seramat I Senisan Tertudu So Perangan Rebisi Engan Adi Agi Bersama Ke Adi I Senisan Anwati Drama Segmen Yen Ngan Di Arenta Ngan Madi Nati Eta Bersama Ya Ngan Ni Naan Usahawan Ana Ina Puan Atur Anak Nadeng Di Drama Segmen Di Drama Program Dayung Sangon Ta Yen Sesan Anwati Ini Mun Biasa Ya Dopruah Di WFM Bidia Pukul Simeng Isan Isan ngan ngena seramat isan isan atau do puan ator ya di akib sama ngata di sesan Anwati ngana daripada puan ator ya puan ator cerita latar belakang puankah Simuki ya kemana ke yang pilihan sop lagi ya puan ator arti ina ninaan usahawan butik baju pengantin ngana atau are daripada puan ator cerita Simuki ia terlibat dalam bisnes butik baju pengantin nanti dipersilakan puan ator.
1: Selamat pagi DJ kerana ingin kesempatan pagi ti memogan aku kongsi sedikit berkaitan bisnes pengantin ku demok naik ku mau lebih semong sawak leh mau gi semong lima sawak. Starting point ku naik bisnes ti nak uwe starting ku naik koleksi ku sawak 1998 lah masa no aku nai sambung training nai diploma nursing ku de college kejurawatan Melaka. So yo happen ko i nai cun-cun nai nai on case study on one of our wagamas leh wagamas mulai ju pro moy sawa ya. So ko i nai case study di 2 minggu de yo. So hujung-hujung the last day ko i mo ya buat nai case study no yang mau introduce ko du ko ih nang ada pai ogi bogo barang pengantin de nikon leh kerana yo no bokas ma andam yo ma andam since during the 40s lah 40-an so mo kuat no yo mo ada ko ih coba leh barang pengantin no so aku memang dari ku ada sit no uai memang ku minat leh kerana yo ngan anak ku umur 2 sawak memang aku bawa yang belajar naik catwalk semasa aku kerja di RCBM Hospital bah Noni Rami kerana aku memang aktif dan kebajikan sosial selalu naik dinner naik perayaan contoh Christmas gawai limuti memang anakku dek umur 2 sawak taruh sawak memang mau terus aku tak naik belajar catwalk so aku mau pikir paguh aku milih koleksi Mak Andam ti sa onak ku tejok bujang ke ni ke sa dapat pakai lah enak song kena kerana barang yo ti memang barang antik ngan kedangan kebaya ngan noni lemono baju night gown lemono memang su ada 40-an 60-an so start sono lah ku mau minat milih 45 pasang so yo teban pali ke Kuching Sarawak ngan ku mau dog lagi ke ku puak ke mau mukok training nanti ya aku mau start lagi koleksi letak di ke salon milih lagi tambahan untuk tambahan so up to now koleksi kutih mau ogi sendok le 20 lebih sawak leh so yo ngan mau suap bogok leh ya no start so no that starting point ya
0: yo okay pon atur dari segi koleksi pakaian dengan yo podo ingan fokus to do di jenis pakaian saja ataupun gabungan so pra budaya.
1: Memang at the moment Adin memang suap bedaya ogi ya. So, contoh kau dah untuk bedayu memang ogi bogok untuk bedayu memang ku ogi bogok dah puluhan jenis leh untuk dari do dayung memang dengan accessories yang mau untuk iban pun sama dengan accessories memang komplit yang mau tung bisaya pun ogi yang mau tung dah aluak doi ku mit neno koleksi dia ni ataupun duo ni oleh macam bangsa mulut ni ni mana oleh doi pak lebokon ku datung bisina siang sam ku pun bogo ya mau baju kebaya ti memang ku datung kiliang lemuti dari original duo de fashion modern adin memang suak ogi ya memang ku suak kaum leh ogi ku naik koleksi.
0: Podo ingan ogi di ki kursus ke ataupun wat ki selain daripada ingan sewa baju pengantin nanti oni lagi podo ingan ogi sekali make up pengantin ke ataupun wat ki
1: so okay takal starting point during 90-an no memang ku ogi ada anak ku belajar untuk belajar make up So iyo gi belajar make up mun di sawa, so roti masano memang iyo dagau gi nai make up dan ogi lagi nis kuno anak buahku. Memang iyo mo ogi sertifikat sijil dan make up, so mboknya ogi dekawin memang aku akan panggil iyo ada nai make up. Pak adin dia dan few years back dinya almuti masuk agago karena iyo mo ogi kerja ya dope dan kerjaan leh, so memang susah. So at the moment ti leh kekangan dek memang dek rasa iyo ku memang susah sit karena odop putih memang diku tu minat dan make up aku minat dan koleksi saja.
0: So maksud teh ingan sun beranan yang ingan provide pakaian yes. pengantin pak onak ingan dua onak buah ingan yang juru make up.
1: Iya, iya, iya. Ataupun klien ku ya taban mua ada apa leh make up ada pilih sok sopa ataupun ya karena di ke salon dah bau leh ya jok amit barang ya mau ada apa make up ada apa leh taban di ke salon.
0: Oke. Dapat anang noh di so cabaran cabaran dang bisnes di apa do ogi lagi cabaran di bokon sebab dang oto nai bisnes pun kadang oto nura bisnes mesti ogi cabaran di aiki lah dalam bisnes. Ini lagi cabaran di bokon yang puan atur oki Nura leh maksudnya.
1: Cabaran dalam bisnes ti memang bogok leh pak dengan ini ada nada nangnya. Otin dek kuat leh. Adap je mesti ya go forward. Roti ya kodak dang bisnes ti atau memang ni memang kodak atau bedayuh ti memang dek ogi selun waktu memang dapatnya ni apa leh contohan. So maknya banding do bisina ti memang bisina akan more popular laku memang atau bedayuh ti yang ingat trend eh memang ya akan odi tu bisina karena kepercayaan itu memang mau tu kodaknya almutik mau profesional lah ini atau nangapak kodak tikut ti is just the starting point pak. Walaupun macam doh, aku doh give up leh kerana dalam bisnes ti atau mesti teman otin tu dek kuat semangat leh. Walaupun macam mana, aku akan go forward ya. Kerana ni aku rasa atau sebagai bidayuh mesti ye awak ni ada nih ye.
0: Mesti anda atau maju.
1: Yo yo, dak bangsa atau maju ya, sama sama dua bangsa di bokon. So atau ono ni bisnes dek naya atau mak daya give up. Walaupun tak macam in the first place atau gagal sit, pak tak mesti ya go forward. So kekuatan dan semangat tak mesti ogi leh.
0: Yo, noh di so cabaran di dok Nura pun atur dang yo Nura bisnes butik pengantin nanti. Okay pun atur pasal ti oto ogi lagi penyekin di pokok. Supaya no atau sama-sama ngajit dia ragu yo.
1: Ya ya.
0: Ngajit ragu dia so develop ngaragu di dan amu dayung bidia. Hari pasati harap so pergabangan pecu praman puan kah pecu bersama ke di YFM bidia RTM Kuching.

0: Baba drama program Dayung Sangon Taian I senisana notingan ngin terima kasih herbisi di berangan di baba bisama ngake nga ta baba bisama nga tetamu taian sesana nawati anak ina puan Ator ya puan Ator anak nadeng anak ina pengusaha butik pengantin di kampung Serieng Jalan Serikin dan bisnes ina Blessed Bridal House kada iya gig berangan di puan ya puan Ator ati ngin penyiken seterus itu duduk puan Ator ya berkait dengan fashion fashion baju pengantin di kedai podo ingan ogi fashion puan ka ogi design odop ngan yon sewati 2026
1: okey berkaitan do fashion kada gaun contemporary bedayu aku memang bogok ge koleksi memang mok lebih semong sewa so da ogi ku milih sok luar contoh da kada butik da sopak pun ogi dan yang lain adop ku ogi milih jak gaun da paguh mun fashion dang boton ku adop ku akan hias dengan manik dengan les lah ya yeah. So pokok gaun untuk remaja ataupun untuk demo berumurnya memang pokok koleksi ku leh lagi pun kodak de pesta tasik biru dan bo kudu sawak da ogi ti memang klien ku de sebab mit pertandingan mun memang bo dekat tiap sawak leh ogi ya di pinjam gaun contemporary so butik ku leh so aku bukan jak ingin gaun aku akan bayar kasut high heel ani lumono su aku supply lah memang ikut size kah poon ya memang lumono su ogi
0: ya yeah, sebab ingan nanti ingan suka ngajar onak ngan catwalk
1: ya
0: podo yo ogi lagi cegu catwalk ah
1: okey onak ku ogi taru onak dayung ku dembo demo kawin adin demo alu sa kawin ada perlu mutik memang karena start umur so form 5 yogi take part dan kumang setengang that is the first starting point leh so aku tu memang sumuk leh mas paling gago dah kumang so anak aku tu kada dah don Stephanie aku tu memang yang minat dan barang tradisional tu yang mau kelata join kumang sampai yang mau nog mulut ke U DKL kan ni nog yang mau jadi champion untuk festival level university okay yang mau stop so aku memang busy lah bah yang mau join dan ni DKL kan ni aku terpaksa di untuk pasang kaun kuat no anak aku dah nombor dua ti Melianie Stuper aku ti join World Harvest Festival pun buat no kerana masa untuk World Harvest Festival ti memang it takes talu bulan so aku memang walaupun Yahudi ni keting damai beach kan ni yang almono nai performance memang kuno nak gak gak dua nok boleh mau pukul ni pagi teban sudi ada alu alu sawak pat sawak masa no yo memang muka noh dek lah seti join lidim punya memang soal dah perlu mutik memang ya dengan koleksi untuk barang tradisional ku cukup bogok dan anak ku dek mau dua ti state label ku dak Meliani ku ti join the Neno World Harvest Festival ti yo the best tradisional kostum leh ya mau Jesse ikuti pun matno ge ya join untuk di dim last 2 years pun ya won the best traditional costume tentang kostum leh ya
0: so kostumnya mana adop ngan nyit
1: iya iya adop punya it nai les ni mana so adop udah pakai onak ku pakai bitanding memang adop ku dan nai kerana aku ti memang juling 80-an memang mau nebogok koleksi traditional dress ku ti ya pakainya kumang ya
0: Yo, kami teringat ya, teringat di Facebook Madinati Aiki keda so koleksi koleksi puan Ator ya, koleksi traditional I kemana ke Aiki ke pakaian pakaian puan ke gaun pengantin, ya penyekian terus si tuduk puan Ator ya, hati nak berkait dengan rekaan khas kedai suap pelanggan ingan kalanya menoraan pakai pakai servis ingan padahal nya menoraan ingan

0: kami parai an rekaan khas suingan.
1: Okay, contoh mo yo ye tek pat dang big function contoh ye join pertandingan yo akan nog ninga oni pakaian ko dogi de suit dang otin le. So mo yo nang ingan tamah ada le seti wati ye ting pinggang itu nganai macam kada tali pinggang ni no pakai le, so aku akan ikut oni ni no le oni kesukaan klien ku. So yo akan based on gaun debo pilih yo mo tanon nangan tamah wati aku akan nunak no le de pu akan nai yo.
0: Okay. Smoking rega apo do butik ingan ogi nya dia package sa bara ida pu pilih-pilih package dang butik ingan.
1: So okay, aku ogi memang mogi nai package talu le. Package A kutih is from 1000 ke bawah le, 1000 ke bawah roti the whole family yang dapat pinjam start. So bridal gown yang mau untuk bridal lagi yang mau untuk ngan auntie ngan uncle le muti oni yang dia pakai yo akan pilihan ada boleh bayar children punya dress le muti suah memang disediakan. Kok ia akan sedia suah contoh baju batik ini saat keluarga no asal dia pakai baju batik lelaki memang mau suap bayar kebaya untuk semua ke hasil limu nak ngan uncle dia pinjam memang mau suap bogok sedia ya. Memang set ku bogok ya. Okay.
0: Kira maksud yang ingatnya dia pakaian no su anak opot
1: no, yo, A to Z yo, A to Z okay. That is untuk A punya package lah. Kodak B ni contoh yo ia pakai pengantin ya kawin ataupun pakai contoh kontestan titi ya pakai untuk ni noh jare untuk bergamal ataupun pakai on the stage sono mulasit leh kok ingin around 500 so, terus dengan kasut semua lah untuk bono pun kok ia akan sediakan kasut ya pokok jenis kasut high heel di mana ya so untuk si program ini memang khas untuk the lower income lah contoh nak sekolah kok ni mana ya pinjam pakai baju kurung kok ni pakai night dance ni mana memang kok ingin sedia ataupun baju bedayuh nak ingin 200 leh kerana anak sekolah dia nyepuan yang mudik nak yogi income semati tulung bangsa adopnya ataupun sekolah de, rendah dek keliling adop
0: kutilah. Aina teja ya. Penyikin na tudu puan Ator. Lepas hati tadi bersama dengan dengan puan Ator. Supaya na ta arek kedengah dia ragu hati. Ragu pemintik sok puan Ator. Ayaan kedengah ragu hati. Ragu Anderson ngalai. Biar berkikis perlu betis seninang. Cak tak apa cua peraman dia adap tak ya.

0: babadara mo program Dayung Sangon nga pinikin sa trusi ito do Puan Ator. Terima kasih ya Puan Ator may sudi sa mga tak sasana anwati nga aku difahamkan ya Puan Ator dah kausi biar na business butik podo Puan Ator boleh cerita oni lagi business di Bokon di Inganai.
1: Okay, business da ogi kunai lagi sampingan adalah belajar lai tuak eh. So tuak ti aku start belajar through Facebook through neto TikTok. Karena aku rasa aku buat pencen sawa 2023 no aku rasa oni nyama oni dia naik aku lagi besides bridal aku tih leh. So aku rasa ni mau kunai tentang makanan susah sit lo tiap-tiap banyak dah buat jual roti tiap sayang dah yo basi ataupun dia dapat bring for the next day. So aku rasa mau kena tuak contohlah kerana tuak tu tih aku ni aku minat lah kerana tih adalah minuman warisan untuk Bidayu. So nak uai takkan aku roksit memang aku ni dengan sama aku lima nak dengan babai-babai lima nak kalau macam kawai sawak dah jok tuak dia dah minuman warisan dia dapat dia serve to do madih-madihnya dan dog so kupuak lebokon ataupun so dapat lebokon leh so aku fikir paguh ku naik tuak kerana asa ku dapat ke tambahan warisan tu ti gong warisan untuk Bidayuh ti kaca drink tu ti sa dapat lagi generasi de bauh lemuti puan leh ni warisan de cukup berguna ke de mesti tu natong tu mesti kaya ke leh tambahan sampai bila-bila ya. So yo dengan tu waktu aku mau naik adin mau ogi 22 jenis leh mostly su aso buah-buahan selain dari sok tobu ya mau pulut mutik buah-buahan memang bogok leh so the letters then signature aku dah botol-botol dah laku benar baku jual memang my cinnamon leh ya. Cinnamon is my top selling for the past di mau sawak kapat leh recently I join also the keamatan dan state label gawai deh CCD, CCI tu memang noh gede laku betul lah besides my tuak tebu lah tuak tebu aku mau ya, senok kepat sawak umur lah memang cukup kuat lah strength lah so noh lah ada dua noh memang on the top list ya.
0: Biasa tuak no laku masa perayaan ataupun yo ono biasa pun ogi ke nyami ni atau
1: tuak ku ti contoh aku naik ti aku selalu berjual dek sebagai vendor lah macam jual dek state label gawai for the past 4 years dan aku mau suka join lagi Kuching Food Festival di Pedungan ti mau 4 kali leh yo satu represent awal Bidayu so aku memang masak makanan Bidayu dua jual tuak yo so kodak de Padungan ti food festival ti yo mit masa 25 honu so memang tuwi leh so belang konu memang ku present myself di saon tutup boot so okey onu kuno ku puak mayak pukul ni pagi pakti memang mo ke best ya han leh kerana aku memang mo biasa do olat balik ke olan serikin yo memang mo so padai masalah leh memang kuno kelamat.
0: Yo, sebab ingan mau minat.
1: Yo, memang ku minat. Yo, memang ku minat ani denai ku tih yo.
0: Yo, podo ingan ogi odi ki kursus. Ati ingan ogi tanon nang ingan ogi odi ki kursus masam-masam kursus. Yeah. Atau palingan cerita. Oni kena so kursus odi adi ogi ingan iten.
1: So okay, last year aku wakil untuk our DBNA under woman branch kerana aku timo yo ada nang ku dia selalu berjumpa makanan Bidayu ha our cultural food and drink so aku mau buat selector ada suba join forum Talu Hondu de hotel ini ada hotel
0: ya hotel di Kusing ada
1: ya hotel di Kusing ya. So kok imo bisa pu dua nya so Indon kan ni lah so Jakarta so so Thailand, so Philippines lemeti, ya mau all the local punya entrepreneur dek ogi naik tuak kau ni lemeti dek ingin talk kau ni lemeti, ya so memang kursus kayak dek Talu Hondu, memang is all about ni oleh makanan warisan, sesuatu bangsa ya. So that's why the Southeast Asian countries noh khusus dah paling forum dah paling ayuh lagi ku attend leh. So kedua lagi aku bauh gam aku attend buah pilih dah sego ti that is Sarawak gastronomy punya berkaitan dua nenoh leh makanan minuman warisan dah belajar ku ti. So dan sego ti 150 participant that apply on link melalui link. So baru kau semong naan dah buat pilih. So out of the semong participant ti aku dah paling nyomal eh macam berumur dah buat pencen. So participant umur dah 25 so wak dah tahu 25 dah tahu 25 moy sawa yo so aku mo ilan gani wat ngan pilih aku in kunang organizer yo monang because we see the potential in anti na selamat ti anti selalu berjual sebagai vendor so we see the potential in you that's why we choose you to be one of our participant so aku terima kasih pokok-pokok duduk sego ti gastronomy ti kerana memang khusus dengan ada ko 2 bulan intensif ti memang cukup-cukup berguna leh untuk adopt ada macam aku tu bokas jadi nurse 40 sawak dan nursing lain pak adin aku mau belajar kuliah muti dek memang out of ni dek belajar dengan kerja dia sekarang so memang it is a very good starting point for me so aku ingin ke advice lagi to do anak-anak remaja dari muda muti mak ngan dia give up dan ni kerja dia naik kan contoh kalau ada bisnes ti memang there is selalu ogi rugi ogi utung so banyak utung memang otinnya memang puas leh dengan kedai naiknya pak banyak rugi nanti memangnya feel down hearted pak semasanya down hearted nah makan ya macam down hearted forever kerana kau kedai naiknya dalam bisnes ti memang ogi utung ogi rugi ya so memangnya mesti kuat so aku inspired ingin inspiration to do so ingat dari remaja dia berkecimpung dalam bisnes mak ngan dia macam give up ya yang you have to go forward so aku tu sebagai role model yang mau jadiin sumuk umur 64 sawa masih going on so ingat mit aku tu sebagai ini inspirasi lah so no advice dah paling penting dia ingin keduduk suak remaja dia mau pergi berkecimpung dalam bisnes walaupun sit-sit dengan mesti dengan kuat kan semangat
0: Ya mesti life dengan Nadine nang busy doge busy sebab ini di naik dengan sebab ingin minat
1: okay kodak kode naik ku Adin walaupun ku macam doh bogo utuk bogo ini pak at least ku oni denai ku de minat ku de em ku baku pencen roti yang mau tercapai le roti to keep myself moving so ngan avoid stress saat nyedinya buah penyakit de macam-macam nya mestinya aktifkan mindanya aktifkan nenohnya le pengunainya de denai yo
0: yo okey pon atur aku angin ni peluang peluang tu ingan dah ingan tanon yang disopakan ni watki kalau nya muti an pakai bisnes ingat an pakai an karik ingan le yang munoh yang pakai bisnes ingan an sewa pakaian ingan watki ingan dapat berkongsi
1: Okay. So osi mun ingan dia minat dia pakai dia ningat barang dia bridal kutih ke honi ke beli bila masa dan boleh ningat dang TikTok ataupun Instagram kok gitu leh. So ataupun dengan nog sendiri ke butik ku kerana banyak adop nya dek kilin ke nya puas otin doh. Macam nya kilin ke ada benar-benar mun ningat so nenoh ja so online belangkah didiknya tetap puas so paguh ngan sendiri nog ngan terus coba ngan terus ninga watki wat neno bisnes kutih dek mau ogi kunai leh yo
0: ingan dapat ke tanon hanya disopakan ni oni adon TikTok ngan Instagram ingan Facebook ingan ataupun suat media sosial yang ingan ogi pakainya mono karik ingan nomor handphone ingan pun boleh ke
1: ya so nomor handphone ku kosong ni 4090 ya. So contact je aku melalui WhatsApp. Okay.
0: Adon TikTok ingat ke ni?
1: TikTok ku atau nading.
0: Adon adop ingat. Yeah,
1: adon adop.
0: So, yeah. Facebook ingat ke?
1: Sama ya atau nading.
0: Yo, ane tejah ya. As adon Facebook kapan kah media sosial adi. Depo beda puan atol ngana ian ngan kedai minat risi ngan ada di kawasan kampung Srieng
1: kampung Srieng on the way to Srikin
0: podo ingan ada oh sino ke an pakai habis na sapan ka an pakai puan atol ingan dapo de odi puan ka ingan dapo kontak ya berhubung duo puan atol di nyusu Facebook nyusu TikTok puan ka pakai nomor telefon adik ia dan teja. Ingana memating ke nyami pada dengan ya tak menega ke benar-benar program Dayung Sangon tak yang isanisan Anwati podo. Okey lagi ni aningan kongsi tuduh nya ada sopak kan ni.
1: Ya oleh advice ku last advice ku ti ko dak denang ku ti dang bisnes ti tok mesti kan kuatkan semangat. Mak tu ya macam give up halfway atau mesti naik sepuut nong nyuang ya. One of the inspiration dia ingin ketuduk suak belia-belia ataupun dengan dia gaduang dengan dia berkecimpung dalam bisnes lah. Ya. Terima kasih DJ kerana ingin peluang duduk aku di pagi ti dak nong sama-sama doingan.
0: Ya, sama-sama ke nedu puan puan atur ya. Tuduh perkongsian adi puno nga inspirasi. Dapat tak nang umur de menjamin ani ane adi tak nura. Ada semasi umur tak metu tak ada bisa rek naik bisnes. Pas betul asal ata biar na minat ni ni ada adi tak nura memang akan mujur. Ngana isai butik butik pengantin puan atur puan ka tidak-tidak bisnes adi puan atur Nora akan terus maju jaya ngangin impact positif tuduh community tak bidia. Terima kasih di sedah dengan tuduh puan atur
1: ya, terima kasih sama-sama DJ.

segmen Yengan di Arer para kandu sopukor pri isan-isan nepukor semengdua yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Ya, aku pun mana di Dr. Pong pernah Andy Paul Mukiyo menih. Ya, jadi menik meku sabah nang berangan adi sama-sama tinggal beraruh Piala Dunia 2026 ke kemiga tak tinggal pimungan adi agi dokirin nadi isan-isan nanti yang beraruh adi agi dok proah di isan-isan nanti tiki ngapukor taruh isan-isan jejah adki Spain menang taruh kosong ke tunduh pasukan Austria ke menegah Portugal adi menang 2-2 ke tunduh pasukan Croatia ke Madin nanti kebayangan tinggal agi nguan Piala Dunia adi aut nak dok proah Madin di Sukan Plus RTM agi ina beruruh di asa Switzerland nga Algeria di agi perwad di Sukan Plus Madin di siaran Sukan Plus ke ati agi ina pusingan taruh pro 2 ya diki menaga kami tak tinggal ke ian beruruh adi redok perwah nga sepagi ian pusingan adi taruh pro 2 agi ina di asah Australia adi red beruruh nga Egypt kamu nak ke Argentina aku sabar nak bega di kajian ke beraruh di asah Argentina dengan pasukan Cabo Verde kari pasana agi dengi pasukan Colombia adi beraruh dengan Ghana jadi mana ini ada kembut dengan bisa tinggal beraruh Piala Dunia 2026 FIFA ti adi agi dah peruah di TV OK kamu nak ke Sukan Plus adi lagi di RTM klik ya. Jadi menikmati pasal Piala Dunia 2026 mati ya diki kami tak tinggal ke edepu trivia ki adi dok ngatur so semang 26 bulan Julai adi bedai jadi edisi adi sekasan amu dalam sejarah kejohanan yang Piala Dunia karyati agi taruh buah rais adi jadi pun terun bisama adi ngatur Piala Dunia ti nimun Amerika Syarikat Kanada hingga Meksiko ke agi permain pasukan adi tembit parat ditambah so taruh perdua pasukan di edisi sebayuh ati kami tinggal ke kiang beruruh agi 104 beruruh adi dok peruah student kejohanan di rekod bauh dalam sejarah Piala Dunia FIFA kami tinggal ke ni penyekena format bauh hati adi menegangin lebih sebagai peluang ke reis so Asia Afrika Oceania ngarata bekernya layak ke Piala Dunia ni sidah bedai jadi kejohanan nanti lebih kompetitif ke inklusif ya diki teknologi VAR menega gibaba dah pakai bersama dengan teknologi offside separa automatic sensor di bawah rasmi kemana ke sistem analitik moden yang turung pengadil naik pembungan adi rebis betul dingin iki mana ke kami sikan ke mani Piala Dunia 2026 ati dok anggap paling bersejarah sekiranya nang ati agi ina edisi sepungas adi teban ke 40 mai pasukan adi dok ngatur benda taruh buah reis adi biar perungun beraruh adi sekas sebega derap sejarah Piala Dunia FIFA 2026. Jadi anak menisi trivia berpaut dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi menurut kekembayangan adi raat puan kar antinga beraruh madi nanti ketika ati Switzerland beraruh di asah Algeria diki Switzerland adi mabian ni gol ni kosok me kajam kita pejuring yang ragu pramentat ina ragu so rock sixi

0: Hidup Lukas hanya keset Lukas selamat dah itu. Dan dia adalah nabi untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the port. Dan kita dah keras dah peres bayar yang pun eset. Nak mula tinggi juga. Tapi keras tanya bagian tur 1 minute delay. Bayar delay sini. Saudara nanti itu kita mencetnya 1.8 billion. Now, waktu pot di dulu is yours.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: atau nosa dia pilih inyua tolu setengah horanti ya inyua obwa dari patu tato dia betulak motor tinut pedawan dedek muno kakak pek boras mau kilotong idogem tungang
1: ino nang nyaan jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau betulak untuk kata ni moh le motor kata oma bat lagi no dal pokok cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pilih puluh lima ku aduh mau obuak dia takut ku nyam IC mu dia yo
1: Nah, kejap lah kejap deh dah kisah back duit ke ti
0: wah

ada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 55. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 55 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum ino.

Okey, Rekuperempuan. So, Fiona Raku Adida nak adat bidingan. Jadi, saya ingin selamat isan-isan dia didingan tadi. Madam Liana di Egi Pramon Ngata di isan-isan. Tidak akan kedengar ragu. So, budak kacamata di Ina Bintang.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedurko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Segmen Yengan di Are, para kandu sok pukor PI Isan-Isan nepukor semengdua yunanu. KS di YFM Bidaya. Gerak bersama.

Romanso malitarang cinta tetap lu yang baga sabanang jamadi kedek di kedangan adi antenek serang tenek kaso pergan puan ke kedangan adi adman serang aman ke kaso pergan jadi atangin seramat isan-isan di dengan ta Madam Desus adi aki sama pramun ngata di isan-isan nanti rang kedengar ragu kekasih bayangan atina cakrakan.

Microsleep. Ina minyap ka dahreda talun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pa kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, jadi menemeh tak mendengar penepun nah, segmen tadi Isan Isan Hati Niki dari pasal titik terhadap kedengar program dari pemiyukayan so Mary FM ke program dari pemiyuk dia dapat dok dengan dingin dengan pukul 6 singumi anus kamu di dalam segmen ngancang petuk kak ngap gue terima kasih kak so pergan di kip sama ngaku so kak pukul pri Isan Isan Hati jah nega mandi nanti saya tak berapa dingin di anu beken. Selamat Isan Isan. Bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nes marahan.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Hello lo para sa iyo nga daw dahil sa iyo nga larahman to loli. May mga ang Tuhan ni Tam dang pasuklaan nga daw ni. Okay, dani hati gate telo do bulan tusu duman 2026. Mega teh do lima ya. Hati peji dahik DJ Rin. How radio kayan Miri FM nga daw ni. Ngajeroh program Tam alang una lo hati program larang luan. Dahin hapan alang pahmo matoh man pukul 22 atang pukul 3 lebih ya. Okay, mangkla bake-bake ko yalang teha tatah kucing. Manitam alang teha serian ha lundu ha bau ha hin. Hati tam peji kelengi radio kain tamani ngejelok FM di kusung G point tusu. Dahin FM G kusung 6.G ya. Lahu mangkla bake-bake ko y. Deng lim kai tam peji. Kelengi radio kayan Miri FM ngejelok radio online hati RTM klik. Okay, te link wak teha page radio kayan yang tina kelodang menyak natwa. Itam dan peji kelengi radio kayan matoh man pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung daw ngejloh radio online. Okay, mengkelak bakai-bakai kuih hati Dani katakan live tam ngedah ni. Itam dan peji ni kelih adahik ngejloh live tam menghadau ya naik kunci kuih lun gaya daw menghadau naik kunci dengah men akui alang tek hakonti ya ni ya. Okay, lagu alang buka alasan tam doa ni menari hati je lagu alang kenan Ayu Komang Aurea hati lagu Tipang Alang Lan ya. Ampen aku sengkeri tam tainang kenan ka ano program tam ngajaloh ngelarang andahin hapan ngedoa ni. Ini ku sematang nendengah kelak bake-bake kui alang teh pencidahik. Wina mengkelok alang teha kucing man kelok alang teha simunjan ya. Lahu menitam alang teha serian ha lundu ha bau ha tembedu ha asa jaya. Lahu menitam alang teha Seriaman, Kota Semarahan, menitam alang teha betong. Lalu menitam alang teha serikai, alang teha sibu, ha bintulu, ha miri. Menkelo alang teha halam dale, hawang dale. Menkelo alang teha semenajung Malaysia. Kini aku menitam, itam mageh-mageh paget ya. Okey, kerana aku sengkeritam kelengi ji lagu, hati lagu alang kenan sepui doh. Aku sih lagu yang kena ibu jang hati lagu supaya doh supaya ke men itam lim. Kini aku men itam. Jangan kalau pahapan kelihatan lagu yang kuih milia ni ya.

0: Ito rin kapahabong tininihin. Opi ka, test ka.
1: Ba, uro nun imali nan.
0: Diyan ka uro nun. Teka ok, majamtok na abe, situn, dahin, kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku na nan. Masih katakot ko nunan sang tumetat na manika, ya?
0: Sayo ka. Dino natawa po ya ako eh. Labak kulunan din eh.
1: Ne, mang in kumanunan kerang nusika jam kulunan kahumaya din eh ya. Sudah kulunan jak ni milih ngawan dahate po ya kulunan. Milih urok ti. Milih kah bi lawat ke lahut kulunan jak.
0: Sayu ka. Asam susah kan na. Kan ke kulunan lebak din eh. Tukai tukai ini sayo berapa harga? Kenapa?
2: Piah-piah ni tam lawat hina tuai tam tai awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyeladawan ok ni hapan ok ni. Jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kareni daman oanan lo marungtok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya.
4: Ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atau pukul telok lewi pakai FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan radio kayan.

Na naman ari tampajik lang lagu alang kena nibau ajang yang terlagu nang keritam kerai ni hati tepat pukul 22.6 minit. Okey kerai ni aku sing keritam hati te inang kenang ka ano program tam ngejalo segmen tam do ngedawa ni hati segmen ngelarang lu andahin hapan ya. Okey man pukul 22.6 ai tampajik alam segmen ngelarah jaki lahu hati man pukun ji 15 minit tanpa ji alam segmen Daho Dau Ani. Okey, kenalkan Daho alang kusung geri itam tai pekalai hati ji Daho kasan ya. Man itam malang tehava, man itam malang jam kenalkan reti kasan nani di. Kelodang matai hati kata Daho Dau Ani ngejeloh page tam. Ha, radio kalian hu kelodang mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Okey, man kelodang payan jam kenalkan WhatsApp konti tam. Itam dang hati ngalung nak kerai ni. Atapak walau minyak-minyak telubun telefon kelo tihak telefon kelo. Lubun WhatsApp konti kusung jiji telo. Ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku bahasa ngeluak. Kusung jiji telo. Ji saya kusung jiji patusu ya. Lahu menita malang sang kata dengah. Menita malang sang kata dah bahat ka. Ya lahu menita malang sang kusi. Dengah liveng ka. Dah liveng ka. Mengkeluar lang sakai lagu ka. Denglim ka kalau mata nak ngejelo WhatsApp tam hakonti ya. Okey, lahu mempukun jiju nang. Hati hitam peci alam segmen dah tangan. Pukul G45 hati tanpa G alam segmen Dengah Keliah. Lahu man pukul 25 minit tanpa G alam segmen Adat Asen. Lahu man pukul 2 junang hati tanpa G alam segmen Lung Alang Jadi Tedau Ani. Lahu man pukul 2.45 hati tanpa G kelengi dengah alang nemen hawang dale. Okey, nonton ano program tam, matoh man pukul berdua ngedau atang pukul telur lebih. Saya beladau dahin saya ngelarah man itam lin.

0: siguro kailangan lang na medyo bidang halam yung kita ni full time at part time lang na tuwa semangat na tuwa besak na aku idang na kailangan lang na jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize kerana ni kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyilang video tapi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber anan ke maksudnya cukup syarat dengan kita monetize kita perlu isi orang cukai malaikat ti tiba kalau kena hubungi aku kita nun aku sedang mengoksa ilmu ni free kalau susah bayan kalau dalam PM aku halam Facebook jadi aku barang kalau lah nurut tu guide na nurut tu cara na na nunan janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang na lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lap na boleh dah tarik balik di simpanan jadi mentelok alang na pendidikan ataupun main jam music ajak Albaraman Adi kalau rakam kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah bainlah video kalau hati maok semangat ataupun konten yang bermanfaat lah mentelok lim lah usai kira bangsa lah nonan itu gua penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap G itam.

Okey na naman Adi Tanpa J, Hati Kelengi, lagu Walang Kenan Tadan, lagu Ayau ya. Okey, kerana hati tepat pukul 22.21 minit, aku senggeri hitam teh inang kenun kakyo lun gaya dau, minak langsung jadi alam dalai tamah Sarawak, darah telah dau matah mendani jima dan hinduji ya. Okey, dan ni hati gak teh telok dau bulan tusu, 2026, megak teh dau 5, pedah jima dah kio taga, pedah lebih dah kio bahui bila minat senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale udik. Lahu pedah malam dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale udik ya. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Ok, dunana minat alam senjadi alam dale tam. Dan ni telok 12 tusu duman 2026. Lahu jima gak tepat 12 bulan tusu duman 2026.

Kata donam pedah jihma nakia usan. Mina sejadi alam kuri-kuri nawan alam betong sarikai sibu muka kapit bin tulu dahin hamiri. Lahu nakia taga alam kucing serian samarahan seriaman dahin halimbang. Okey, pedah lebih nakia bahui belarai mina sejadi alam kuri-kuri nawan alam kucing samarahan kapit miri dahin halimbang. Lahu dakia taga alam serian seriaman betong sarikai sibu muka dahin habin tulu. Okey, pedah malam dakia usan minasan jadi alam kuri-kuri nawan alam sibu kapit bin tulu miri dahin halimbang. Lahu dakia taga alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai dahin hamuka. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam daleh tam jima pada bulan tu suduman 2026. Okey, duji hati gate dau migo 5 dau bulan tu suduman 2026 pada jima dah kiusan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh udik. Lahu pada lebih dah kio bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh udik. Lahu pedah malam dah kiusan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam daleh hudik ya. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi alam daleh tam darat lodo matoh mendani jima dahin duji ya. Info ni aku ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, pada dalam segmen ngalah jaki tam doni ini aku segeri tam kelengi ji lagu yati alang kenan Suzy Sania lagu Amai Inai Menitam Lim.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Bagi mengurangkan kos perniagaan, para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April

0: step technical yang dikendaki hari ini.
1: Luna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan,

0: Why? Ani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Okay, nana menari tanpa je hati kelengih lagu. Alang kena lulu wandahin tuku kamel lagu Ika ya. Okay, kerana hati tepat pukul 22.40 saya minit. Aku segeri hati teji dengah sengkunsi men itam lim dengah alang ne men kucing. Tek teluk pulu saya laung gak pulis takep. Tapi di hati nakahum naan hadis salam melavin dadah alam op tapis kas alang andalo ibu pejabat polis daerah IPD Kuching mana darat lo dau. Mata men 20 saya 2 bulan atang tolok 2 bulan 6 alang lalau di. Okey, ketua polis daerah Kuching SCP Alexon Naga Syabu Barat hadui operasi ni enano jadang nyekang hadui pelayang apa salah pakai dadah alam kata alam tatah ngawan Kuching. Okey, guna ini lim hadui takep enani tak puluh pat laung entahan hak ida section teluk pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 dan yang terdolan entahan hak ida section teluk pelupitan A bakah G akta dadah berbahaya pelupitan 52 terdolan hak ida section 22 bakah 2 hati akta alam piah terjilak om akta hak ida section teluk pelu bakah teluk akta racun pelupitan 52 dan 20-an enggak takap haida section 15 bakal G bakal A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, alam operasi ini detek polis ini oh hile alam G atau point tusuk plus saya gram dadah hati anda apa saya dadah bangsa metafitamin dan hinte G atau pulu kelaung ya pil nospan hati lim hadu yang langkah hilang ni lim pil pil lim dadah dadah langkah hilang ni an kio alam legah nah hati pulu G libu G atau pitan pulu lima ligit. Okey, hati hadui operasi ni hana dah ena tapi tena hadui dah tena kira pick up dan hadu peji mengkuna bangu alam bara maklumat mendalok pihak polis. Lalu kena ini tak tahu kan ini kena bangun alang kipun nunun tamal lukmat marung dah tak pelayang dadah ke dah alat salah pakai dadah ke an akai barang makhluk mata ni pelalu pala dalam bahagian sesetan jenayah narkotik IPK Sarawak hati ngejoloh lubun kosong jitusu 5 pitan 2 pitan 2 jiji jadang kira tulung nyekang salah pakai dadah alam dalai taman ni. Okey, nana hati dengah kekunci menitam alang jadi hak Kuching ya. Okey, kerana aku sengkeritam kelengi lagu lagu alang kenan Thomas Anyi hati lagu Urip Kelunan Men Itam Lim.

0: ada doanya.
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku nak teh. Boleh sang ilo adui. Aku ke pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua ho umani. Jan hak teh ilo adui ya.
1: Di, meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habat ilo adui pejakaan ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hindang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Ini kata lah kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Tak kena sama lah apa yang
2: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mula nak dit. Siapa kira aduh ungai ayak ke ungai ok ke jaka ungai tu kayak anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak kena nyon.
3: Berak lah bantuan.
2: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayu pedong te pekawut.
3: Amin tak kena penyian di ke.
2: Wes pun.
3: Anak empat teguh ngeliat peliau mana nak
2: nyon. Nak nyon.
3: Dia payah untuk tu di rumah teguh dah penyak tu.
2: Jangan tahu liu mak, mesti so temok kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu saya eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu menjangkit.
3: Kurintam ni nereh.
2: Nereh.
3: Kutu ubang, kutu tenang.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak ti.
2: Kena tam dah.
3: Teplak daun.
2: Teplak daun.

Okay na naman alit ako. Ako'y Greta, may hati kong hiji lago Ingris ya. Ati lago ala kena Scorpion, you and I, ika dahin aku ya. Okay, kerana hati tempat pukul jina minit. Aku sendiri hati info menitam lim, wina alasan jadi habin tulu. Teh hujung, jalan-jalan hujung bulan ni ya. Yang tiga teh 22 do bulan, atang 26 do bulan tusu. Duman 2026. Okey, hati pesta layang-layang antara bangsa Borneo. Ha, tidak main layangan ni. BIKF 2026 sang anda hanap mato men 22 do bulan atang 26 do bulan tusu. Ha, ta ngafan alang piah putung-putung duman ni hati hatapek padang bilun dara bintulu. Okey, mendaha alang ngatun hadui ani hati mendalo lembaga kebajuan Bintulu BDA Bara Jarun Festival ni endah nan aku nan bango dang inang kahum naan layang-layang alang hato kata pedaha madang ha ujung langit ti ya hati hui mendaha alang nai menhalam dalai dihin menhawang dalai lahu menkelok kena bango alang teh tata Bintulu ala hapa alang teh ni tina inang dah main layang-layang ani. Okey, Jarun kasi Jarun Pesta ni na teh kahum naan hadui sang dana. Alang una lo hati persembahan layang-layang alang dekaya. Alang kedua hati hasang na pertunjukan kebudayaan. Lo hati menhasang ala gaban pelahu tenah dasang najakan ini hati hasang na bazar barang pengumuman. Hadi usu dan kahum naan aktiviti-aktiviti alang menitam guna bangun alang geri. Dalam panak-panak tam anak-anak tam alang teh panau ya. Okey, anan alang una lo hati batang dahau duman ani. Yati where the sky come alive. Hai no langit sang nai murip ah. Nu nana tenang ka kui tai tan sret na menit tam lo. Okey, lahu hati alang na jakrun pesta lain-lain anin a 24 do bulan atang 26 do bulan tusu duman 2026 yati hasang na hati pio. Naji aktiviti tai pio. Ngapa tak tanda bahasa Melayu? Perkemahan BIKF Glamming edisi alang kedua puan kosong hatapek festival dana hapadang bilun dara bintulu. Okey, ini sang kena bangun alang hipu dah tempat hip kenap sang nyo dana aktiviti tepio dara dua dawan ini. Nanti kalau dah matan aran kalau halaman web rasmi hati https://form forms.gle/zpyanbba2soon/brkfeas susu kena ini hati jangan hana tak pihonin ah te kurik kurik slot tak nha buka hati men 50 orang alang maten aran lo padara atau apa palovek lo maten aran yang naga te 22 do bulan tusu duman 2026. Okey, nanti na hati info alang nai men bintulu alang kukusi men hitam lim. Kali ni aku sengkeri hitam. Kelang hiji lagu hati alang kenan. Alex Lihan hati usu jan atang. Men uni nai tam pala pejo alam segmen tam. Segmen daho. Dan ni tina aku sengkeri hitam pekalai tek daho. Kasan ya mengkela bake-bake kui. Menghadau tena kata-kata keloti alam pes tam ha radio kayan. Kalau tenang ngejelah WhatsApp tam ha konti jasa kui kunsi nak jasa kui basa nak men bake-bake tam alang kelengi radio kayan cakani.

ngala rahjaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha-haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mangtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, kerana hati tepat pukul G puluh tusu minit ya, aku sengkeri tam. Ya, tipe jalan segmen tam lebih ni. Ngedau ani hati ngejalan segmen daho tau ani. Okey, kena ke daho tau ani aku sengkeri itam pekalai. Hati daho kasen. Okey, pada aku sembahasa kena kerti kasen ani dahin kata na. Ini aku sembahasa kenap mengkelak bakai-bakai ku alang nai nyemau. Ngejalan segmen daho tau ani alang nai meju husu dahin maok husu. Halam ya. Okey, nolak aku sembahasa kenap men baketan Winnie Levan. Saya kenap men Bosika Duten. Saya kenap men Flossie TJKSB. Saya kenap men WK Baja. Saya kenap men Balan Anyik Taman Lahung. Saya kenap men Jeffrey Wan. Saya kenap men Petrus Wan. Saya kenap men Ramson Jimmy. Saya kenap men Rusu Tina Zion. Okey, ini aku semasa kenunkah reti kasen anidi. Okey, reti kasen ani tegu tamatena hati reti ni nusi hanyet. Ya apa tegu tamatena bahasa Melayu tumpul. Okey, kata na hati kasen lan yuh ani. Okey, anak-anak kata dahodoni alang kue alang ngejelo kamus tam bahasa kayan ngejelo semen ngarah ngelu andahin hapan ya. Okey, ini aku semasa kata-kata alang bakah hita malang utai ngejelo WhatsApp una ya hati alang una loh alang ni membakai tam abo lovely. Okey, kalau nak ini hau jaka akui pakai malat yuh ani tegu akui na hadu kui kasen lal kasen lelan malat dahin yuh ani te te masa na ureh tak jam hanyi entak pakai laan awi en payah ni ha masa na di kasen kasen lelan kah no na tak pakai paen paen na hadui. Okey, dan ini hasang akai lagu hati na jan usu ateng ya. Okey, abu lovely aku sembarang menikah una kui medak lagu anan madi hati jam tam alang una lo ya. Nyati yang payan tak masuk alam segmen ngarah jaki hitam. Akhirnya aku minta tekan uklengi lagu alang kuida kanan men ade. Okey, anak-anak alang ni menabok tam tiba kita abok lovely. Kali ni aku sembasa komen atau apa kata-kata alang bakit tam alang udak tay ngejeloh segmen hodani hapes radio. Kayan ya. Okey, alang unak lo hati alang ni men bakit tam Jeffrey Wan kenan eh. Nah, aku mas na aku masa na ka kasen lale ka kasen lale ka ika yu ani DJ pah duyah ngayan uting arepa. Okey, enan kata na alang una lo alang kedua hati bi te pah dahok be awi tak dahin kunan meng mengkasen lalek dahok tam mendaha. Saya lantam na dahok pahalam dahin jiji menitap afin halam ati puun kat saya. Okey, lankuri mana Jeffrey Wan ya. Hati tiku tahin bakai-bakai tam mengkosong na dahok-dahok ala kira ni ati ya. Ya tiduan saya tahin bakai tan afin ani tiku tanan dahok diak-diak ni. Dahok ala nyiat kun hadi alang seng na dahok kira busak dah hintam, senang dah bunget dah hintam, senang dah panok dah hintam ya. Okey, saya kena menikah Jeffrey alang matai kata dah dawa ni. Okey, alang kedua hati alang Neiman Baketam Bosikadu ni hati kata na im nyihu lebuy ti masal malat kanan kerang duyu tok kasan malat kanan im te em tek tek leng lengan kui pa petem kena ni ya. Ana hati mengha nan tua ana nan ci kata halang malai tak pakai teguh ha yu hata pa malat dalang kasen sak imunang usu ku ni sang dang kate punangnya nan ke ha nabi tabahap kasen ni ya. Okey, saya kena menikah Bosikadu alang kata ketelok alang neman baketam Bosikadu. Kena ini melehiran kayu anante pevalo jok jok tok kasen jam latai sinso kanan nun emasana emasat na unak kena ini ya.
Okey, saya kena menikah bawa si kadu. Alang kepat ni hati. Alang naiman aming laksa. Hati kasar lah guna ini. Okey lah hati. Alang naiman baketan bawa si kadu. Ten lokan ni. Dung guting buk anan kasen kaduan ni. Perah mata buk tak jaga pejat kenana pa nangih lo nyam ok arehnan. Okey, saya kena mika bosi kadu alang mata kata dah ni. Okey, hati alang kedua bayar alang neman baketam Winnie Livan habara kasen lan malat areh nuno sang nep mepah mawi kelak areh guna ini ya. Belalo hati Jeffrey Wan New Ai Winnie Livan bara okuji kahum bawi kelan adik Nike agril masa kah agril masa kah yuh anan naake ha ke saya kena men kuah Winnie Livan dahin Jeffrey Wan alang bayar lo hati lang nemen pakai tambo sika duten yati perahlan usuku pakai kelakati anum Aisyah.

0: ngejelas segmen tam dah dah ni mungkin kalau bakai ke alang sama teh kata dah dah ni dang loka kalau mertai nak jasa kui basan nak jasa kui kunci nak benda lo bakai tam alang kelingi radio kayan man ani ya. Okey, kerana aku sendiri tam ngelarah jaki hati kelingi lagu alang kenan Rosen nak urai hati lagu Sutuk Sukun Pahalaman Itam Lim.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jom! 26 Julai nanti, Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Si Murad tu boleh tak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak au gula hal mata kopi ni kere, memerana belah ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Ya cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak de ah. Te na do.
1: Dan nok pitok sengna. Jadi ta ne umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang na te ba sak te.
2: Tipong u na te tipong. Deng na te. Masam-masam pika ne. Jang ka takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
1: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Kok biasa kan ni, gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok, gak urok belada ok, teh bandit ok. Sayu kena jima duji, sayu kena.
2: Ada tipong dap loh, aku hinang tudak kena.
3: Jibulan o anan.
1: Sila kawit. Oh, sila kawit, jina ni ketek deh. Oh, sila kawit.
2: Nunde tipong, nunde.
1: Aku baru limo mobat. Itu merah semunang tu dah kui. Aduh, nunuk ni tu sah kena ku.
2: Entam kurang gula, halam ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okey, dengar. Kerana hati tepat pukul G, 50 G minit, aku segeri hitam. Nyata pecah alam segmen tam ngedawan ni segmen keliah, ya. Okey, dengar halang unak lasa kusi menitam dengan keliah. Nyati alang Naiman Bintango, petanding pickleball, kategori bergu terbuka Haida Plus saat Duman Dahin bergu doh alang tenok tekahum dah alang nei kira ngenep nei ngioh kliah ani ya hati teji sambutan alang atak sayulan mendaha alang minat tek kliah ani. Okey, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Dato Ding Kuang Hing Bara, pertandingan ni udang kira petulah bakat arang alang maring alam keliah anan ya. Hati kalung nai ni lah hati mano pertandingan ni usia tua senjadi lasan mendaha alang sengio petula bakat dalam dahin uget dalam alam keliah pika bobi lah hud keradang nai pejamat lah an mendaha alang te minat te keliah ni te hang kelunan bangu. Okey, habarunan jaka majlis Pelaung dahin mekepet tading pickleball kategori bergu terbuka Haida Plus Haidu Mandahin bergudoh. Okey lah, orang nampak keliah ni atau apa program ini di hati tuai rumah King Chu Anja alang wakil Lubun Dua Menteri Peladangan dahin Komoditi hati Ahli Parlimen Serikai Dato Sri Huang Tiong Si dahin wakil Chop Hung Chop Lung Kai, Kaunselor Timothy Lim Teng, Pengerusi Kelab Pickleball Meradong Lei Chi Hua dan Pengerusi Pengelola Kategori Bergu Terbuka Haida Plus Haid Duman Joshua Yi dan Pengerusi Pengelola Bergu Do Esther Jong Hui Ling. Okey, nana je dengar halang guna Allah hati dengar alang Neban Bintangon. Info dengar keliah alang kedua alang bayar laku kunci menita mihat alang jadi hasibu te lima pasukan alang sang petading pehilek sin prize alam AS 2000 ligit alam kejohanan jemputan bola tanpa antara bangsa Sarawak SIVI CVM 2026 alang sang dahana ha stadium tertutup bola tanpa sibu rajang pak tepat 2 bulan atang tusu 2 bulan tusu ani hati Cima ya. Okey, lima pasukan doh halang ala bahagian hati Selangor Spring Fog, Sukma Sarawak, Nova Volleyball Club Sarawak Junior, J Team Volleyball Club alang Neman Indonesia dahin Victory Volleyball Club alang Neman Hong Kong. Okey, setiausaha Persatuan Bola Tanpa Sarawak Sabah alang lahu pengerusi jawatan kuasa penganjur atau palang manokliah ani yaitu Stephanie Lau Baram. Keliah jemputan anak halal jelasan kirasang petulalaan prestasi dalam pasukan Sukma Sarawak. Keliah halang sunhana darapat daun ni alang mano hadu ni hana mendalau Sabah dahin Persatuan Bola Tanpa Sibu SVA ya. Mendahang alang ladu bun dua sengkeri uli hati sin prize jilibu sin AS Amerika Serikat ni korek. Lahul hati lubun telok geri uli 500 AS. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asek Joseph Chu yati kiok sang nai pelaung majlis buka keliahan ni tepat 2 bulan pukul 6 lebih. Lahul langsung nai nepah hadun ni hati Deloman Ketua Jurulatih Pasukan Bola Tanpa Doh Sarawak Angela Tang, penasihat teknikal pasukan laki dahin doh Sukma alang Neman Jipun, Michi Toshima, penasihat teknikal pasukan laki dahin doh alang Neman Thailand Sanong Ku Shim, pengawai perbangunan sukan perbananan sukan Sarawak SSC hati Lau Siu Long dahin ketua jurulatih pasukan bola tanpa laki Sukma Pang Sing Chuang. Okey, nanti nak hati dengar keliah halang kuku simen hitam lim. Hitam dan pejalam segmen anita jaka lempelan tedau jimat.

Puan Catherine Mering, pegawai sains pemakanan men ofis Ageh Miri. Mok batung alang kelalau sayu men hapang tak atau dahun daha alok, penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Atak mok ihanah penguman alang kelalau sayu men hapang jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapang alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jamauk atak mok tua men hapang alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tanah umun anak u atang cukup 6 bulan penguman perluan uk men anak anan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan men amalan penyusuan susu ibu hak Malaysia. Anan tua menakui sayu kenap men itam.

0: Okey, nuna nama nari tanpa J hati kelengih lagu alang kenan Ayu Komang Aurea lagu Bulan Midang. Tidak lagu tam kerin tam kerin hati tepat pukul 25 minit lebih ya. Okey, kerin aku pada sengkiri tam pejauh alam segmen adat asan tam hati tam sampai J dahin DJ Livan dahin Josh Langat. Teh sangun lebih dawak teh tok hadui adat asan hati seni kreatif ikam.
1: Kalau man redo kayan, anu repa man RTM, mau saya kena menikah, bini ka, oh, mau kawang ka, naik peji dah hingga me, ngejelo program, malang anpa mau do ni, berkenalan dah maring dangka bara, aran ka, asen ka, dahin kira hadui kat kerai ni.
2: Nalo, kumeh, terima kasih lah man kalau RTM miri. Windang mabe aku Dani lah sebagai hakai klo. Aku ini Jos langat ngau masa kayaan ne manuma mabawang baram.
1: Mabawang baram.
2: Mabawa yang gun.
1: Mabawa.
2: Lah.
1: Okay.
2: Hina ke man asana manung pila. Urpame ku man kira man long miri bi kami mereka membawang lah bin sepun kami menumak bawang. Aku ikut teh uli pedong teh teh panah long pilah ka long mirik ka kaum dah panah panah.
1: Oh, bi alasan kami kah membawang. Okay, sigu aku ingin matang lama nak lohan ni bin doh ni itu peji ngejelo segmen seni kreatif. Seni kreatif bin ni kan ni jiklo nana lang aman nak kalung kalung hui nak kalung ikan ni dan ikan ni hati ji identiti tam bangsa orang ulu hui nak telok kayanya. Aku nak matang sejarah nono aring kak matoh nah diusu naik kang ani dahin nono kak jam ikak tek bakat naik kang ani
2: bersyukur lah bin Tuhan eh bakat ani bi minaku ni melukis adang menyamunak ni lah men sekolah dekat sekolah nyamunak ni kerana ni ke telok ke minat tiba telok ke ngenap melukis ke ngenap bi marung ikan ani bin aku nyinang tradisi tam orang lu ni lebih-lebih Sarawak ni lah. Aku tanya nang tradisi tam orang lu ni lang kira dah ngenap ba. Awi marong capek ke marong kadiusu tam mereka marong ikang ni. Jadi anak meninana minat ku tike nak mengkaji nak sap-sap na nuti ngio lang dah unanau nak ni. Aku kira serius ukis ikang ni kira do duman lang lah.
1: Baya-baya ni kan dan iyo nak dek kak kira lukis lukis tu itu ah sehingga pengen kak serius nak
2: lah. Sehingga serius.
1: Okay, teh hihi ngawam pagale marung nak kalung ikang ni.
2: Anu sih kata hilang ngatuk kita, abin ngio pemerhatian ngio nyenang gaban ngio contoh dalam YouTube ke dalam kan nanti lah. Aku ikut teh kemaru pun kaum kai kang kang kemaru hagan hagruai ketok kampung kan nanti nanti nanti nyenang kira belajar belajar lah.
1: Awi aku sih kau main melukis kita, nuntuk tu kelu nane haman kata ni rek, kena bikin kata tiga, nuntuk haman pelmana nak kata ni nak. Tapi kau nyenang ikang ni ta, awi piah lim ni kalung nak kebi sedap kelu nane lang lukis nak teh. Dan hati ji kira berkat aji bakat alang atas sayo lah dahin alam kana kalung ikang ni nun lim ubung-ubung lang impakai ngapam nyelong ji produk hati
2: kaum ka kira media lang apakai lah bilang asah nak ti warna akrilik hati lah akrilik bahan ngapam kuna draw ti ke canvas lah alang hagan ha pakai melukis di lani ke canvas sikati kertas bi piah balun ni ke uriha tahan ke lukisan nanti bahan HB ha pakai aku nak kalung ikan pun ni contoh spray ke warna akrilik teh ji kat teh teh halan menambahkan seri nak pun ha manik lah kira manik
1: dah hadap man oh nak ya. Okay, nunuk tu tak pula mana ke sang juan nak sika habin aring nak tak si kita sang pula mana sang juan bi tak ada darah-darah ke nunuk tu ke
2: aring aring kui na ni sebenarnya aku nak na win kira na suwin dia men hak kawan ke lang te pasan kan nanti buka ne ke buka te dah ngenap bele aku sakna na na ke ngio tempahan hati ke meninana kira kan nanti bi alam kenap kini ngenap menghidupkan kalau ngikang tam tradisi kaya ni lah kira mungkin dah hak lebih menyelahkan
1: dahin jarun kak naik kang ni hek kak kumak dua duman ni dikek itu kak kuri oh lang o im juan kuri lang o im nage dahin lang im juan kan nanti
2: kenyang ni nang abin kan ni tak keren kira zaman keren hagan tak promosi alam Facebook kan ka. Jadi lang aku hitung-hitung teka tang lebih 50 na ora. Dalam tak sadar kan ha.
1: Dua duman tu ana no, 20.
2: Ngia bentuk na lang ya.
1: Aku resai selang ATM na.
2: Paling daok karena kira size 30x30 cm lah. Paling dekaya saya ni 50x50 cm.
1: Alang daok kena ke kure darah kat sempak ohnan.
2: Mungkin dalam 2-3 dolar lah ngia. Oven nusi kita nana-nana pelangnya, ngih masa kena anaknya, pedang awi tek kena kita tek mood langkat ke, abin melukis nasi tak dang paksa diri tak apa, mesti kita santai na tak urite idea urite halus pekerja tak loh kira nanti lah.
1: Okay, marung kalung ika ngani ke tek anak-anak aran kalung ati ya?
2: Lah akna ni asana awingnya sejarah tek ji buku lang an Jeffrey Jalong na buku anan marung bara seni motif tradisi orang ulu lah kajian nang nanti nang kalung aku ni nang lakna ni ke pia teji lang aran kalung ati kelawi kena ke anan lah akna lah kira modified kan uti lah kira menambahkan kena ti teji akna aran kalung ikang buthong abin idea ti aku nang abin tehina kagan hana hong ba jadi buthong ati Meninanak kui ala idea oh saya pulang kena bunga butong tiap tiap tengah ikang betila.
1: Piah ke ataupun teka corak-corak
2: nak lang habis hati. Usik habis ya di talang akna ranu butong hati. Lang ikang habis hati kira ikang kelawit ket habis ke bertemakan tumbuhan hati. Ani lang setengah nala win kira kui belajar lo kan iba. Usik aku pian kui nak piah bertemakan binatang ke ataupun manusia tu ke lebih tak gani nang.
1: Oh dua aneh tolong imna jarun ya, ini lah.
2: Setakat aneh lah.
1: Okey. Bah tolong lah raja kering. Tiji lagu lang kenan Joli jengan lagu lang kumak doh kacau. Mentala lima radio kayat. Alam pan ngep jitam pejoh pejing luar. Amat uhan ini na. Ha radio kayat Mir FM.

0: Lehina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, pejo-pejo dah radio kan Mir FM. Okey, pejo sanggun tulah anak sigu. Dan tejo kalung frame kalung ikang lah imna ni aku percaya itam hamiri ni kahum kalang oh ala napa oh hipun frame alang imna ni ya. Dan be men oh kelunan alang teh hamiri ni dah hak menino le malang teh order dehin anyuhi ka na frame kalung ikang ni.
2: Lang kahum nak dah itam orang ulu lah ka lang kat kembali lim. Tak pernah habis lah lah bangsa habis lang boleh dah men semenanjung pa pernah tak pernah kau kirim teh semenanjung ti lah habis kira bunusu dah balik lang ne ha miri ni lah atang kucing pun pernah atang sibu pernah kau kirim ni lah kat habis hendap boleh
1: kalau nak nanti haiti ke bi order hai kak ha miri ni
2: habis hanya nang dalam Facebook nanti lah kira dah message ke dah nak order lah nanti.
1: Okey. Avin hadui lan kat ni sigu ke? Sigu hama sekolah. Jaga sekolah ti ada ke hom ka tanggungjawab ke hom ka hadui ka malang habis lah. Tak ki kan ji sigu seni hama sekolah lah ka.
2: Anak-anak hagan ham tang aku. sebenarnya aku usi ku ngatuk seni bi ngatuk temitik lah.
1: Oh, temitik ka sigu
2: temitik. Dia bin telang ku bara mun ade. Mun minat mun tak nyam dia kira sebagai hobi lah sebenarnya melukis aneh sebagai hobi.
1: Alakak sigu seni korektif.
2: Hagan kan kira membantu lah guru seni kan hama sekolah abis tenun dia melukis mural kan.
1: Okay, te alam hadui kam, te alam kulup tanggungjawab alang kam ana ni ke. Nuna tu kalah abah din bagi masa ka naik kang ani, nuna pelah te hadui sekolah alang imna, wina jaka te dah order nanti.
2: Pia pia hobi tam hak beka kira hadui alang nani lah. Aku ina hadui kang ani, aku ilo masa habah tak masa apa masa senggang hari ke agen kira ujung minggu lah
1: ujung minggu
2: abin jaga weekday tu tanya dui hak sekolah ngatok nanti kan jadi mungkin ujung minggu tak mungkin tak free up jadi aku lah masalah untuk melukis kira kena hak dia pia terapi minda ke
1: kira sempingan tu anak dia lah dalam hadu dia lah
2: sebagai hobi bi oi tak melukis ni ke. Jadi sini tak belum nak habis aja fokus nanti. Itulah.
1: Awi te dah order teka nanti. Nyo kata lang imna ka ataupun nyo kenap dah lang order te.
2: Haga nak aku masalah mungkin hiran kadang pepana jadi aku mungkin bagi masalah kuri darah aku dang nana. Nah hagan kui nana. Bin nyo masak kui bag.
1: Kalau ngati ke nyo lang imna ka dah
2: nana. Haga nak nyo lang kenap dah lah. Lebih ak nau nak kita jadi tak pilihan haba dah ilo oh ni nak kira ni nak kuih ni nak kuih kena jadi kira dah nyok kuih nak
1: ya alam nun tua bidang nore pak kendo nalang entang ngendap nani ke tak ke pedung-pedung to kalang na tak te kelawin na tak te tu sah di ke tak alam mina talang entak nati wina te ubung alang entak na te kalung-kalung alang entak nati te cebaran na ke bi hilang paan maok semangat menikah jai ka paan pejoh na kalung ikau ngani dahin lahu nun pengalaman melu kakak pasi kakak alam bidang seni kreatif ni
2: awing ya na sejak kui melukis ka na ikau ngani kenapa melupakan ke lah semangat hati habin dalam kenapa kui ba sang mijat te hitam kira te kena lang melukis nanti bi usiha dah kira mempromosi na usiha dah pecoh berterus-terus kan nanti lah kira memperkenalkan menha orang luar nanti sebab atap lana kau dah minat ba habin lang aku nang contoh lang mana lah habin gaya persembahan kak na bo te color te background na nanti. Jadi sihat ya kalau ikam biasa lah kagak tam pinang lah. Jadi anak-anak na semangat ku banap na di kalau ikam tam ni terkenal nuti lah.
1: Aben hade ji identiti tam orang ulu kan dia lah. Marung ikang ani di te jo long tak sengnan nuti te hihi lang nei dahim nuti tangaran marung kata ni jai ka miat pengjam ka ke te jo tu kan ya.
2: Teka hak kawan ke dalam ngaminat seni de tekap kui tengah lantaran dah nutup kan nanti
1: pedong sayu kan nanti kom
2: alam WhatsApp ka pedong alam Facebook tak kat ba nyina nyina kat kalung ikang.
1: Okay, jarun dara ika una kalung ikang ani ke cabaran naya ka ha te alam ika pagu produk alang sang imok mandaha. Okay, dan cabaran na dahin nuno tu ka nulunga cabaran ani.
2: Awi cabaran deh bagi aku usika teh lalek cabaran
1: cuma masa atau kan masa
2: cabaran idea maring nak notok sang na lebih menarik lah anak kecil lah jadi masa anak kecil lah abin tak sibuk ni kat lama di sekolah ni mesti aman kita bila pekerjaan ada ke masa senggang masa jom minggu kata kenal deh
1: marung kalah nak ni ke nunok kan
2: marung warna ni ane ji kira alang akat lah mungkin dap dengan yang lain background color nanti tapi aku ni suka bermain dengan color bah bermain dengan warna jadi lebih menarik hanya nang kalau ikan nanti te warna nanti ditambah andin manik lah te terkep te kalau ikan ni ke jadi lebih menarik mungkin lah hanya nang nak
1: apa tu ke pelmana sang te manik kan ni dia
2: anana idea ni man lang kalau ikan betong
1: menebut hong kan nanti
2: enak na hong tak jadi menarik bah bagi aku lah jadi akal idea ti kira cara aku mempersembahkan lukisan ikan hati jadi
1: tilang nah ngetirit
2: abi mete nak teh dinding eta abi teh lapung
1: kira itulah ngetirit nanti hade lain jarun ka tapi tak alam hadir seni kreatif ini pernah kang yo petading kira petading naik kang ni ka nore pana ukirannya.
2: Ya, ni pernah kak kuing yo di Jangun Duman 2022 aja kak ulang tahun ke 60 persatuan Dayak Miri Dam. Tenak petang yo tandingan hak boleh pacikanan.
1: Oh.
2: Lukis. Abin kira free si tadang rin dalam adham di kertas bahan tak kreatif jaka tih na kira free hand guna ke lukis.
1: Oh, dah lim sedia bahan.
2: Tempoh masa kira free jam. Di jam ke 2 jam kanan. Tiang oh. Nek buka bakal bunji.
1: Nah.
2: Tang orang ulun ni lah. Kau sebenarnya bakat tambah teh diusul lang piah kurim nanti. Jadi tak perlu memperkenalkan
1: betulan. Jangan larah telo jakiri ngampen telo pejoh dalam segmen alang baik lo. Kelengi aji lagu jodoh.

0: Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan, pa FM, paji tenggelo.
1: Dan pejauh tangguh tekat sigu nun kinah ka dahin dahot tangan ka mendahak nyam nun repa belia jadang mejoh dahin tavin ta alam hadu su piana ta alam ada tasan tam orang ulu ni ke wina ta alam nun tua alang dang na dahak nyam ni minat te kebudayaan tam
2: nun alam harapan ku menitam lebih nak menitam orang ulu lah kan kenyah nun ni awitam te bakat tam lam nun hadu su tam na antros na tua abin sayang bah hadui tradisi tam ni itam am pejohna takut hak pade nuti tua jadi harapan ku agak itam nyam lebih nak belia kan nyam kre ni pejohna hawi nun hadui lang hadui usuka hadui tradisi tam ni tang tamdang belajar tang kat an pejoh ja urid hak bele luar ti jam hadui tam kat ke tradisi tam ni ba
1: okey paan murid tradisi tam ni dahin pejenduman kita pejen ke home ka keliah-keliah pe hendak game-game nunana lang nai nyam mau te telefon wi nak te telefon dan pelamana ka mendak nyam ni nunotuk tam dang menjat kenap dah nyam ja tapi tak lem hadui pe hendak seni ukir nerepa nakalung ikang nun ni ke
2: ya anak ka ji cabaran menitang menitam lah. Bi bagi aku sitam dang elak ke perkembangan zaman nanti ke lebih nak marung teknologi sosial media ni. Jadi bagi aku lah kita malah peluang men sosial media analim kita mempromosi hadu hitam ke nunun hadu hitam lah. Biar main sape ke ngalung ikan ke nun ke. Jadi dah nyam pun mungkin bila dah nyinang promosi hitam nanti jadi dah pun nak belajar terlibat lebih nak lang minat seni kan nanti lah jadi mungkin banyak cara lah hitam sang mempromosi hadu hitam ni lah orang ulu
1: hitam hinan taman ke lah ala tanggungjawab daripada lah kita nyinang minat anak tak tinggi nak lukis dan nanti minat dan kita nyuh dah pesak naik kang ni korek dan nak kalau ikang ni si haji tu kalau melai anna dan melai an pekalai lah kita ke buka kelas daripada katuk marung na ikang ni ya
2: sekarang ni saya kan pian kui nak lah tu pengatuk lah bin pergi aku piaston jagung lah kan ya aku belajar lah kan ya bi aku pernah na pameran lah ngiyo dah na pameran teh jangun ha koko kabana jaka artisan market kah jaka nanti teh aku buka di booth lah kira promosi tujuan bah lang kedua na teh jangun ha piasa board club jaka Christmas bazaar kira doang munku kerana
1: pameran. Pameran.
2: Abin teh hawah ku jaga tilah.
1: Jaga pameran nanti ke teh ke pelalu nyuhu dah na nanti ya.
2: Usika teh jaga tibi teh kita matang matang kan na kira ku aring ku na mungkin next bayati mungkin dang na
1: dang sedia
2: nak sedia. Biar lang harin tu lo Noel blok ihat lang kira utep ngelamar dim kau sangat belajar teh hanal ho.
1: Okay. Dahin awi teh dah lang ngendap hipun framing produk kan ni ke. Nono tuk dah sengiloi ka dan ka bara lubun telefon ka Facebook ka
2: okey dan kan hanya nang dalam Facebook lah hagan ku bara promosi na dalam Facebook full name ku Jos Langat Ngau lubun telefon ku ke awi dan WhatsApp 0148824179 dan lubun telefon ku lah dan hanya WhatsApp kan nanti
1: okey telah dang nyinang ha Facebook na hati Jos Langat Ngau dahin lahu lubun telefon alang anak bara man adi okey dang ini to na hitam peji dahin maok so kenap meka jangun yeah. Naran sigu
2: meh terima kasih lah man kalau DJ kalau RTM Miri dan teh abah mabe aku lah kira ne bara pendengar marong hadu hitam orang bulu ni
1: ini maok so kenap menika jangun ngulu sigu ina pesuk lah ante jaka alang habeh ngulu
3: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lewi pake FM G06 Panji FM G07 Pendusu ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.
1: Okey, dalam ada tempat je hati sangun peci dahin di Jelivan dahin jos langat hati tetok hadui nak na hati seni kreatif ikang ya. Okey, kerana hati tepat pukul 2:35 minit aku perlu geritam pejauh alam segmen tam segmen lung alang jadi tedoni perlu papan te lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu nyadu su men itam lim.
2: Doa ni, telok do bulan tusu, duman jeribu saya atu saya pulu, kubu Fort Margarita, ane pejadi hadui pake nak. Dahin kubu Fort Margarita ni ane pejadi tiah dahin do kenanak Raja Charles Brooke, Raja Kedua Sarawak, tek telok do bulan tusu, duman jeribu saya atu saya pulu. Tahri hadui dahak negereng kubu Margarita ni, hiakna taklem duman jeribu saya atu tusu pelupitan. Hadui na kubu ni halum tek duman jeribu saya atu saya puluh kira jiduman dara dah uknana. Hadui ni betulah kelangat kerajaanan men Sarawak jana selamat dahin temoh peju. Taklam duman 2026 ni ulebo jatu 46 duman kubu Margarita negerang hak bahik sungai Sarawak hak waterfront Kuching. Alang baik melok tagang, long-long nak menuna, dahin alam temoh dan nawit kelunan lebak, men alam dahin manalang dalai hausun tanah ni, nehinang-nehinang-nehinang.

Gracias.

0: Barani Radio Mesir Kayan dang angkerian pake FNG 0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngedawa tang pukul telah lebih putong-putong dong. Lahu Radio Mesir Kayan lingkah dang angkerian men pukul telah lebih atau pukul 6 lebih pake FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong dong. Okey, kerana hati tepat pukul 2.42 minit, aku sengkiri tam hati pejauh alam segmen tam do ni. Segmen dengar halang ni menhawang dalai ya. Okey, dengar halang unala sekusi menitam. Jadi dengar halang jadi ha Berlin, tak kira alam teluk pelupat lah alam gak alam citutung alang jadi ha kira ha kepang umah peraha pasen look wheel glass. Ha utara Jerman sepangan jih ma dopa tadi. Hati alam tok ani te ji menhang dalam keraga ni di anda hak pubat bantuan penafasan kecemasan CPR. Dahin lim halang ha uma mamlo alam uma perahanan dalam perahan ni di dahin halang nyadu alam uma perahan ni kerini anda hak asan musang men amin anan. Okey, mendah barang mendelok polis hati kepang anan dia mato nak tutung alam pukul 4.20 minit jihima hati jam dalam hiti ya. Hati kerani alam dah sikapan tete bara nenun dah hok tetuk kuri ji kuri tusah alam anda hak tulunga kuri unga lengga ya. Okey, nenan ji dengah halang unak loh dengah jadi ha Berlin. Dengah halang kedua alang bayar loh dengah halang ni menhawang dalih aku kunci menitam hati jadi ha Thailand Bangkok ya. Teji lah ke o kalang umun nani hati peluji duman gem kelita hipun hinan tamana te netung. Teji perakan dah agama Buddha ha Thailand anda na hati alang na sayal ong sami alang mate dan te puluh la ong anda alang habe alang ga ya. Hati ji kumpulan ani mata-mata na hati te teluk puluh lumak. Okey, 35 ong dah sami dahin. Te 5 ong kunan bangu alang panau ha perji bahai alan ha wilayah Mukdahan ha timur laut dalehanan jaka tuk petong ani jadi. Ati laki orang ni hana mata-mata nak kereta ni anda haten te na hadui pelesak forensik dah dang jam nanun tavid laki orang ni de gedang geri kereta ni te netong ya. Lahu dalo akre ni domon pihak berkuasa akai hinan tamal anak ani kerana nepa janang sang dat sang inang hi alang bertanggungjawab alang jaga laki orang ni jad hadang na pejo hadui undang-undang. Okey, lahu kelo polis hini anak ani mata-mata na hati kerana nyila mata penyihup te geri kelita gem kelita hinan tamana ni nusik teh meteng dengka nusik pakai kita ni di kalau hati geri kita ni teh pakai kita ni di pa empayan hati emdang mayang kelita ni teh netung kumpulan dalo alang sami ni. Okey, hati te lima sami alang mate ha pelalu mate ha datang abananan te telong telolong an mate ha uma perah wi mampulu leong hati kerani alam dah pubat. Okey, nantana hati dengah alang ne menhawang dalih ku kunsi men itam lim itam dang peji alam segmen ani te jaka alam pelan te dau jima. Okey, kerani aku senggeritam keleng hiji lagu hati lagu alang kenan Village People hati lagu YMCA ji lagu Inggris men itam lim.
1: Terhina video kayan putong-putong do jaga-jaga age jaga SOP bang tai-tai hado video kayan ngabdi itam ngaluan dahin halo sayo kenap man akoy jono.

0: Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Alengko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Dek Kedengah Hati Lan Dorepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat omenglan dengan atikop dan naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my
1: Nelarah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
2: Okey, nuna namun ada tanpa hapan kelihir je lagu orang Inggeris ya, lengkenan Village People. Ha. Hati lagu nang geritam kerani hati melek pitan menit anam pentam sang mekep segmen ngelarah ngulaan dahin hapan tepat pukul telur lebih. Okey, menjumah karan Tuhan program tamani upanau dahin sayu darah telur jam. Mata men pukul peludak pengendawan ni di atang kerani ya. Okey, menghadap itam sang peja-peja dahin DJ Livan alam segeri itam alam segmen kedua. Ngejeloh program peji dahin kelo. Okey, aku dijerin berasa kenap menitam alang tangan peji kelengi radio kayan Miri FM lahu lagu lang meka pelasan tam doni ji lagu alang kenan dianan ini lagu akui ngenap pihak menitam lim pesuklaan bye-bye.

Masa lebih sang larah mitam le malang tak kelengi radio kan Mir FM jaka ni kerani nami ni lalu pukun telok lebih unak lah ke barang sekenap menjijerin nalang umpapan hitam atau menjih madi men ngedaudi atau men pukun puluh dua blok daudi atau pukun telok lebih ni ya hati ngejelah segmen tam alang unak lah segmen ngelarah ngeluan dah napan dan ni telok di bulan tusu duman 2026 peji tak alam segmen tam alang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelivan atau men pukun telah ani hatang pukul 6 lewin a. Saya ngelarah lebih ada 5 menitam 5 lentik lang hirai dia kayaan dan dengar mengaban kelak tinan. Dan kusi dengar kusi lo ngak men aku yang lantik hak konti ini ngejeloh live Facebook tam hak page radio kayaan. Kalau barang nuna tu gaya lundau hangavan kelo jaka ni nurepan nuna di kelo lebih ni kah pia peji kusi dengah ya jasa ku petira lim dengah halangan kelo barati menitam lima lang tek kelang hiri do kayan ya apa yang tanpa jauh ngadap ku barano program tamuna ina pukun telo junang nai tanpa jauh peji kelang hi dengah alang anu sang tak alam surat dengah tam onang ke pukun telo 45 minit kelang hi lundau ni alam sejarah pukun palavin a peji tak alam suara pemimpin tak alam ngelarah jaki ya pukun 40 minit dan ni 25 item peji tak alam segmen interaktif pukun 4 junang item peji kelengi dengan lebih alang anpah mau man radio kayan Mir FM pukun 4 45 minit aku sengbara dengah alang anusang norepa halang nei menawang daleh norepa dengau suntana menitam pukun 5 lebih itam peja-peji tai kelenghi dengah alang apa mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur we nak mentelok alang tai kelenghi radio kayan man kucing samarhan serian lunduk bau seriaman nurepa sematan di hati ngejelo frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2 kita malang dan kelenghi radio kayan man miri nurepa man umaru nurepa mentelok alang tai ha jelang man pasan mirih ni halang dang kelenghi radio kayan ya jelo frekuensi FM 75.2 dahin FM 76.0 pukul 5 a itam peji-peji kelenghi anu repa peji dahin dalok tali dia kenyah ya te atang pukul 6 lebih kita malang tek kelenghi radio kayan ngejelo channel tusu ji kusung lah hati my TV pejoh te atang pukul 5 lebih a alang tek lenghi radio ngejeloh RTM klik nurepah radio online tam hitam peja-peji kelenghi dengan lebih pukul 5 pukul 5 junang ke peji tak alam dengan sukan lain program radio kaya nilah si tak pukul 6 lebih mataman pukul 6 peja-peji ngeluar dahin dalok YFM Bidayuh halangan pah mauman RTM Kucing ya lunana lunana program tam lebih ni ngina dan peji pahlaw papan kenap tam lim alam paan sukung radio kayaan hindok tepah ngavan tetek jaka ani etam pejok larah tam aku sempapan telok teji lagu alang kenan rosena urai lagu alang kuma mengpekuli kenap mentelok lima radio kayaan alang paan ngepji itam

0: Jakarta 2025 Maruni kembali lagi 18 hingga 21 September 2025 bertemakan Peace, Unity, Progress, perlumbaan penuh debaran, perahu kayu dan powerboat, pertandingan perahu berhias, konsert perpaduan, malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2025. Perarakan kebudayaan, nantikan pertandingan Bintang Baram Regatta 2025 di dataran Maruni. Borang penyertaan bagi perahu kayu dan powerboat boleh didapati di urus setiap pendaftaran Pejabat Daerah Maruni 18 hingga 21 September 2025. Jumpa anda di sana.
1: Terhina video kaya putung-putung do. Jaga-jaga agen, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kaya ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John.
2: Okey, peji-peji telasan Radio Kayan Mir FM mentelo alang maring peji kelenghi Radio Kayan matoh man pukul telo ni hatang pukul 5 na yang inah dang peji abara dengah ya ngejelo Facebook tam HP Radio Kayan kelo baran no tu galun do hangapan kelo aman aku elang teh hak konti hak hini ngejelo Facebook ti. Ya tini aku sang barat tek jo lun kyo do alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendalih Tam Sarawak. Ya ti jarun darat telo do tua doni hatang dau migu na ya doni telau da bulan tusu da lima jih madian kia tagak nu siti usan lebi na bahoy belari bahoy belare ha an kia jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam ke an kia sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik onan jima pada bulan tusu jih majima an kia sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik lebi na bahoy belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam an kia sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Domingo 5 ada bulan tusu jihma domingo an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dehen malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lahon hanah la sudau jerun telok dauni an kio te hang 24 darjah celsius hatang 34 darjah celsius dehen laho jerun telok dauni an kio sang te bahui blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Okay, nunana kia lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang dengan telop nyinang ha www.met.gov.my. Dan nunatuk dengah ban Umaru aman telop alang te ha tubau nunan pelahu ha belaga ha asap nunan pelahu man telop alang te ha tutup apa ha telangusan hudik halam makah patah aman telop alang te ha melaya. Ha awang daleh ha Sabah Labuan ka nunan pelahu mentelo alang te alam pasen pasenaya halam daleh Sarawak ni ya piah-piah telo bara dengah mengavan kloti jasi itam lim jam dengah alang te nei maten dengah ti jam nak kami dengah hangavan klot lahu ya piah te alam WhatsApp group te balai lang bara hungai ha telangusan ha un telangusan hudik ti jaka ni neban nurepa de kaya hungai ya. Yang ina kita malang te hangapan alang mulai lepa antelo di sini barang telo ti lo tengapan alang bau bahi ata anu ni bahi ungai ti nai ban kejenan nurepa nai salut ban ke nai na lepa tengapan alang liva ti nurepa di ngapan alang mulai gak lepa. Okay, menuh ini na pukul telok junang lebih itam peja-peji tak alam dengah alang anusang tak alam surat dengah tam ok saya lebih mendalok bakih dua bakih tam alang unai peji tini yati bosikah du dawa keling temawai MJ harin telok keling temawai MJ ya barat ini selamat petang DJ Livan akai lagu Eddie Queen semalam di kaki lima oh nak aku ilau nak ha untuk hiburan semua lebih ani. Saya kenap DJ, kena ya. Saya kenap lah menikah keling temawai. Menarin telok Venus Jonas lah tenai pejirin telok tini. Ya barasa lebih DJ Livan, Session Radio Bidayuh Kayan Miri FM klik teman setia anda. Aku komen menlorong Jalan Palma 44 Miri. Dahin akai lagu Dayang Bintang antuju man bakeh-bakeh. Alang bake-bake ha Sungai Biar Mr. Beria Bakung Baram Okey, itu saja. Sekian, terima kasih DJ Livan kena ya. Okey, saya kena pelahu Manika Venus Jonas. Lagu non lima ni dia lagu Hivan lima ni non tu kan ni. Okey, ak pilih kan nok lang dang ak dak man itamnya. Okey, kerana ni aku sang papan telo teji lagu alang kenan Ezra Music kena hati lagu alang kuma. Sayu melu. Sayu kena melu sayu. Mantelo lima radio kayan Miri FM.

ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Dina, te kahum telok pesaya laung antahan te alam kahum naan sala te joh dada alam optapis has alang matoh anano 20 saya atang telok puluh de bulan 6 dumana 2026 manide. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexander Nagacabu te alam ji dahok bara norepa ji kenyataan media doni ya bara menlim kesanan te 44 laung antahan te ida seksyen 37 B Akta Dadah Berbahaya 52. Dua laung alang antahan te ida seksyen 37 A bakah G dahin seksyen 32 bakah 2. Dan te ji laan ke an tahan te ida seksyen 30 bakah 3 Akta Racun 52. 20 laung alang habeh antahan te ida seksyen 25 bakah G bakah A Akta Dadah Berbahaya 52. Alang lahu an hile ihati jatu poin tusu sayak gram dadah naan metapetamin dahin jatu pulu kelaung nospen. Nampah lim legah halang an hile ani an kio pulu ji ribu jatu pitam pulu lima ligit. Dan bangu alang hipun maklumat norepah halang ngenap bara hadui-hadui marung hadui salah pakai dada tengapan alang habis amin telok kah norepah hindok-hindok tu kah halang teha Kuching telok dang pahbung dahin hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pala Lubun 02 20 saya tusu 222 norepah hotline JSJN Ibu Pejabat Kontinjen Sarawak Pala Lubun 02 su 5 pitan 2 GG. Okey, nanti dengar halang nai man Kuching. Okey, dengar man Kuching loh kan ni. Ihati Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Nagacabu bara polis tenahan 44 laung kelunan daleh tam. Dahin jilek kehumnaan dadah alang alahuh tini ke jilibu jatuh pitan puluh dua cartridge vape. Alang anyelemak hipun atak ganja. Dahin tek dua, ini ananau tek alam dua hadu nebau. Alang anah Kuching teguh telok puluh da bulan enam alang uharede. Lim alagah barang alang anhilek ankiyo hui lima atuh pat puluh jilibu ligit. Ya bara menbeh hadu negau nebau alang unak loh ni anano kio-kio pukul puluh ji telok puluh minit jihma dan ni anna haji amin alang teha jalan Dato' Abang Abdul Rahim hadu nebau ni oh geri nerepa unahan 22 laki dahin 2 laung doh alang umun dalo tehang 24 atang 40 saya duman. Menbeh hadui pelasa alang anna tek ngapan dalo ti. Tinan an peso kio-kio pi 65 gram cabu. Alang an kio belegah 10,400 ligit. Alexan bara dino hadui nebo lang kedua anano kio-kio pukul 6.45 minit lebih. Hati Haji Amin alang tek hal lorong Setia Raja. Ani menoh dalo ala maklumat alang nai menji suspek doh alang antahan te alam hadui nebau lang una anandi. Okey jila ong alang anda tahan te alam hadui nebau lang una anandi doh nalang bara marung hadui nebau lang kedua anilaan. Men pihak polis dahin jaka ni ke polis te nahan ji atu ji libu ji atu pitam puluh dua ketris web alang lah pitam dahin anji lemak te alam ketris web anan te atak ganja. Dan ankiyo bahan nanti ihati 2000 pitan atau saya puluh gram. Dan lim barang alang anhilek te alam hadu nebawa ni ke ihati 5000 lima atau telok puluh jilibu jatuh puluh telok ligi tanan hadu nebawa alang kedua ya. Ya baratinan ujian atas sengitan dalok puluh telok laung dahin puluh pat suspek an mengla puluh telok laung man puluh pas suspek nurepa 44 laung alang an hile alang an tahan ani di positif dada amfetamin dahin metapetamin dahin teji laung doh ani ke nusik ke hak positif ji doh ni tu alang negatif ya menbe hadi plesa alang anna te rekod alang menuna 22 laung mendalo ani te hipun rekod hadi salah te ida akta dadah berbahaya 52. Dan tak dua laung laan ke nusik ketek rekod hadis salah lang anda wakna ampayanan ini. Kan Alexan, tino lim dalo alang an reman repa antahan ani. An reman nyo section 37 B akta dadah berbahaya pelupitan 52 avin an nyelema juan dadah nurepa pelayang dadah then section 5 bakah ji laan akta langpiah avin salah pakai dadah. Okay, dan dengan halang kedua man kucing dengan dadah lah okay ya. Alang ketelok ke ihati haji dengan men bau. Dengan men bau ini ji doh umun 23 duman ya lugi ji libu ji atuh puluh ligit men uhak ni di an peluvat dan ngejelo skim pijam sin bi nusite ko peniati wujud ke nusite ko peniati halalana dan skim pijam sin ini di anda ha iklan ngejelo Facebook. Kepala Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Barak doh ni nalaput polis dah alam di men uhak nengat nang ihak an peluvat kena tinan doh ani nyenang ji iklan pijam sin ha Facebook tegu 36 di jakanan ke ha minna hate hati ha kampung Bogak Bau ampaya ni hate menyek ji link alang anda ha sedia pelalau ni ha pahbung pelalau ni ha pahbung ngejelah WhatsApp tepala dua laung kelunan pakai lubun kusung ji 6666 saya pitan telok itu kelok lubun ni ha bayi te dua lubun ni na WhatsApp telok lah ya ti te jilan kusung ji 6 saya ji 2 5 ji tusu saya kena menuanan ke pelalau ni ha setuju ake pinjam sin 6000 sang na pinjaman ni dan abai nuli ke pelupitan ligit ji bulan jarun darah telok duman ani ja dah lulus pinjam nanti dah ni ha anak ke abai nuna ke dah nyu pe abai nuna Muhammad Hadi Bara doh ni di o te masan sin nerepat mau sin men kelunan alang pahabung dah nak ni di jilibu jatuh puluh ligit oh anak TH account Bank Islam aran kelunan anan Mariati binti Dan dan hak barake anan jabayan borang je pijaman pijam sin pijam dah cas my SST kena tinan ya menu hak bayan nanti anak akai pa bayan laan jilibu telah tu saya puluh ani ke jam jus ko akaun pinjam nanti kena bialam han nanti ke iha ni di hawi selap di na ju dalok kelunan ni kurena ha ha na inget nang iha anda hap luwat in lekon ha bayan laan lalu hati na lepot polis dahin kes ani ke an siasat ngejeloh seksyen 42 kusung kanun kesiksaan avin pamoh kelunan. Ya nana dengan halang anai man bau. Okey, ada nuna ni tanpa jita alam program surat dengar tam doni. Tidak program surat dengar dengan tam kelengi te jaga alam pihalan lebih jima. Ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Pejo peji telasan Radio Kayan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat bos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Aneh Radio Kayaknya.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna asan hadu WhatsApp kami 0GG telok G saya 0GG patusu WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG telok G saya 0GG patusu Radio Kayan ngabji itam.

Do ani, telok do bulan tuzu, duman jeribu saya atu saya pulu, kubu Fort Margarita, ane pejadi hadui pake nak. Dahin kubu Fort Margarita ni ane pejadi tiah dahin do kenanak Raja Charles Brooke, Raja Kedua Sarawak, tek telok do bulan tuzu, duman jeribu saya atu saya pulu. Tahari hadui dahak negereng kubu Margarita ni, hiakna taklem duman jeribu saya atu tusu pelupitan. Hadui na kubu ni, halum tek duman jeribu saya atu saya pulu, kira jiduman dara dahak uknana. Hadui ni betulah kelangkat rajahanan, men Sarawak dan selamat dahin temuh peju. Taklem duman 2026 ni, ulebu dia tu 46 duman kubu Margarita negereng. Hak bahaya Sungai Sarawak, hak waterfront Kuching. Alam baik melok tagang, long-long nak menunak, dahin alam temuk dan nawit kelunan lebak, men alam dahin manalang dalai hak usun tanah ni, nehi.

0: payang meka o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan wa FM paji tenglo.
1: Okey, peji-peji ngajalah segmen ngelarang segmen PDK tam lebih ni hanu dengar kalau pakai-pakai halang tek peji ngajalah Facebook live telok lebih ni lah. Okey, mahadau bara dengar mengawan kelok ti jasi itam pepe jam dengar halam dale hawang dale nun apa hino tu apa ngawan telok tek kelengi radio jakani telok leng tek ha upis telok ka nu repa tek alam hadui telok halida telok ka abin pedong tek tepesok kelok hawang tike ya jasang agnu ini dah home tete undan radio ti kun balai ti pa minus ite non ya ham te Facebook telok ke non apa na na kelang hina tu radio kayan saya kena pelahu avin paan pilih radio kayan jadi ji ngapan telok pah lo pah pan kena telok putung putung dau. Okey, tini aku ngena bara ji uji bakat te alam talian. Yati marung bintang kecil dahin bintang Piramli. Alang an ano kenan RTM tino telok alang hipun anak nyam. Umun 22 tusu atang 22 duman. Umun tusu atang 22 duman ya hipun bakat ya kajau dahun na belagu telok dang ala video na na terang-terang ada hun na tike dalam video na ti. Dan lahu nyihu iha peji ta alam uji bakat bintang kecil duman 2026 ni. Ane na peluang na telok bara bakat dahanak telok nunam pelahu mengkelok alang umun pelusaya duman ta atang 60 duman men lake tua ni pedeng nyoh ta alam uji bakat bintang Piramli 2026 lahu. Okey, abin aku percaya ke home ke menhang tam kelunan kayaan ni haman berlagu ya. Sisalana telok tebara bakat telok ti peji dahin dahak bangsa-bangsa alang hak beh berlawan norepa bertanding te alam seni suara norepa alam berlagu ni. Okey, syarat na men bintang kecil hati en buka aman anak-anak warga negara Malaysia umun tusu duman atang 22 duman dahin nusikah pernah ala lubunji te alam kemuncak bintang kecil payana ni dip. Mentelok alang ngendap nyoh bintang Piramli kalau laki ni umun pelusaya duman atang 60 duman warga negara Malaysia dehenusi pernah jadi juara kemuncak bintang Piramli ampayana ni dip. Ya telok anak ja rakam norepah takap video telok nyanyi an telok na melintang ha hagan telok na video depa an telok na tutau telefon telok ti bi awi telok ala video men nyoh uji bakat ni antelo ayah telefon telo ti antuk ma ayah na to anna payah no reha ke jasi telo dang button na dehin sayu dahun telo ti mesti jelas dehin video ti ke nusi te edit ha pakai format MOV ke wi te menhang telo alang am jam no repa nuno marung tu kan ni ke abin ante nyenang ha TikTok tipa ke home langkah menhang telok ahaman berlagu adang WhatsApp kalau pala WhatsApp radio kayan matang ke nuno tok gaya na video telok ti norepa lagu telok lahu lagu Piramli ka norepa lagu jaga zaman Piramli ti ka ana nalang andaha nyinang lahu ya mangna lagu lang maring dang bintang nan si lagu lang menuna ka lagu klasik kentam di bina baukah markah telon a. Okey, tena video nanti ana tante pala email rasmi pihak penerbitan alang email nanti hati sectiontvkucing@gmail.com menghadau mataran telo umun lubun telefon dahin alamat lho. Okey, manhaye telo alang himpun anaknya manidi tusu atang 22 duman dang nyoh te alam bintang kecil telok laki alang umun pelusaya duman atang 60 duman dang nyo bintang Piramli 2026. Okey, dua uji bakat norepa dua petading ini an anjur norepa ananau kenan RTM Sarawak. Okey, dah lahu video nanti anak dah nyihu post ha Facebook pakai hashtag norepa tanda pagar uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Dah lahu menghadau tag Facebook section TV RTM Kuching. Ya, awi nunun tang telok ke dan WhatsApp kalau nanti hati kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu marung tokane. Tam pecah lah tam lebih ani. Kui mau saya kena mendalok bakeh tam hati Cecilia Lulau, The Belanke Baja, The Hen Richard Lingan. Alang tak naik peji, The Hen telok lebih ani. Ji lagu alang kenan pah Vinvio, Jangan Ada Air Mata. Mentelok lim hari dia kayaan Miri FM.

0: Kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan. Alang dang nasa urip tam kelunan ni hana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin tegu kelunan lale dui arakani. Ani na alang pedong na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lale dui arakani. Tanah utai telapau ti umma wukti nusinah jam hata mete doh. Nusinah jam hata mete anak. Nusinah jam hata mete harin nalaan. Dahin lahu ji akarak katek tamilau ligit beka melayok tam tema batna. Biman utam dui man utam mawuk. Beka ilau lo pitam kuman. Ilau lo pitam kadan. Jadi letina ngiwa ti arakani ani jikiwa halang jiak. Nusi sayu.
1: Penghina Radio Kaya.
2: Kim lag 2 minit wi tala an tala sang te pala pukun 4 lewi atini teji dah baralang nai manjabatan otorinolaryngologi uma prahaya miri ihati marung dalok sang manau kem saringan kesihatan telinga, hidung dan teka 2026 ni. Yati marung age iling, urung dahin tengok ya. Langsung anda lo na tegu 27 da bulan saya duman 2026 bulan maring ni. Matoh man pukun pitan jima atau pukun 4 junang lebih. Dahin ngapana ke ha klinik age bario pekan bario ha bario ti. Mina menhang telo alang te ha bario ke. Tenah na saringan kesihatan repa te pelsa iling urung dahin tengah kan ni bin aku i pesaya kau menhang ta malang amte awi telo amprah tengah ke nasi ke telo te prah tengah kau amte prah iling te tiling te ke nasi ke telo te pelsa iling kata nunan ko urung lahom bi alam hanuti ke pedgu dah umah prah ya miri nga peji dahin umah prah umum Sarawak tekna kem saringan agi hiling urung dahin tengah kani tekna ala habahani te pelesa tengah urung dahin iling telok ti okey ani ada bara lang nai mandalok umah prah ya miri dahin umah prah umum Sarawak ya. Jadi itu kalangan tak sayulan meng haeh-haeh kena hadih tena tua pelesa nun alang ampayan telok pelesa ti hui nak mentelok alang tek hak bario. Ya mau segena metam ni malang tek lenghi Radio Kayaan Mir FM hinok tapah ngapan telok tek lebih ni hui nak mentelok alang tek ujung alang alun hire hitih tek pano tek alam pasen ni nun amplahu mentelok alang tek ha umaru ka alam hadui telok ngelarah jaki peji dahin Radio Kayaan Mir FM ngupi-ngupi ka kenun nak kupi kelok lebih ni awitam kayaan ni pa lui kupi keren tak bi tek ke ha milo ke ha kupi lemna tek kentak ya. Ada tendui kupi tu kena bekak ke telah behan tak oda usia aku pilan sukunya aku pi ti ha dui nanti ya iki saya ngelarah lebih menitam le malang tek lenghi Radio Kayaan mau sekena pelahum aman kelo alang tek lenghi ngejeloh live Facebook page Radio Kayaan Mir FM nunang pelahum ngejeloh RTM klik tam kunginah dan itam piah piah kusi dengar kusi long anun long telok lebih ni ngejeloh Facebook page Radio Kayaan Mir FM. Ya, kaya si man harin telok keling temawai man adi ha kahi lagu Eddie Kuing man adi pah aki loket nasi dalam sistem kalau ya. Bi alam hadu tike aku ngepnu pengakai harin telok Venus Jonas man adi. Mausa kenapa Venu pilih lagu man telok lebih ni. Dan kira ini tepat pukul 4 lebih. Itam ngelarah jaki kelanghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam. Dahin man uhanan ake kelanghi je lagu alang kenan awan jiu. Lagu alang kumak dalih mekam. Man telok lim hari dah kaya. Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip hukum negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Maka kita buat keputusan untuk membangunkan beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity, dia pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antara bangsa juga di beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itu.

Okey, pagi-pagi tak jam tak malam kedua ngajalo segmen PDK tam lebih ni. Dah jam tak malam kedua ni menuanin ai tam pagi-pagi tak alam segmen interaktif. Dah pukul 4 junang ke pagi tak alam dengar lebih pukul 4:45 minit aku sang bara dengar manhawang daleh menit tam lim. Ya tini ji dah bara no repa ji kira ji petadi ngalang sang ana tegu baram regatan a. Ya hati bintang baram regata 2026 tino mentelok alang haman belagu ngendap ngioh te alam petading lagu alang ananau jaka baram regatan a uji bakat na ihati 23 de bulan tusu duman 2026 matoh men pukun saya jihma atang pukun 22:30 minit beluak dau ngavana hak dewan suara baram ya menghadau hak dewan suara baram separuh akhir malam 23 de bulan anan hati ha dataran meludi norepa ha bahek meludi di pukun tusu malam atang pukun 10 malam mangadau 23 de bulan dahin 24 de bulan hati peringkat akhir pukun tusu malam atang pukun 10 malam ha dataran meludi laho ya mentelo alang ngendap ngio te hadiah na lubunji sanggeri uli 2000 ligit lubun 2 kg 1500 ligit dahin lubun telo Rp1,000. Persembahan terbaik lah sanggeri uli RM500 sagu hati lubun pat atang lubun tusu ihati RM500. Nun telok pidah lah menghadau pesuk jaka baram regatan dan kalau sedia na lagu kalau man kerai ni teh jaka tin ake telok gerina kenaran di minus 1 teloti nai uji bakat hak Dewan Suara Marudi 23 de bulan tusu pukun saya jihma atang pukun 22:30 minit beluadau. Okey, dahin lahu nunjam tak teh masuk separuh akhir dahin final ni sedia na basung kajau-kajau ti tua jasi dang pelalu ngioh teh alam petading ni hati jarun dua daunin apa 23 de bulan tusu dahin 24 de bulan tusu. Okey, anan hati tejo bintang baram regata duman 2026 petgu baram regata 2026 nusi daralaan migu alang ketelok halam bulan tusu ni. Besok kamu ludik jakanin menitam lima lang tak kelangi radio kayaan ke dan peji dan kalau lah huwi nak mengkelok alang juan-juan jakanin nena hak konti kalau alang tak ha dataran meludik norepa hak bangek bahek hungai meludik tin ya. Okey, tam peja-peji tak alam kelarah tam lebih ni. Unak loh ke aku sengah apa pan telok teji lagu lang kenan joli jengan lagu lang kumak nyimu halam ka ya. Awi tak dah nak pedong depan nyemok kerentam ya bi ane ke nyimu halam ka. Menuanan ke telok kelenghi sanggun kawa Yohana Sejangwan tak jauh hadui usu lang anak-anak dan pelalau peji tak alam ji lagu lang menuh anin. Selvi sang larah mitam lim peji tak alam segmen PDK peji dahin keluar.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halam Paan, Hitup, Hitam Di.
2: Aran kue, Yohanes Wan, biar kayaan kue anak ceng, karena Yohanes ceng Wan, ke asan kue men kampung long panai tutoh baram, ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui de ok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban do menina nak minat aku suka nakirap lah ke aku pagat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kenun gaya kenun gaya kirap na dahin menina na aringku matuh nakirap lah ulah. Eh, matoh pun nak kirap deh. Oh, kuidoh pun tak deh. Cuman 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh am tak. Okay. Bulan tusu deh ku matoh nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 22 lah. Dengan hari ku start nak kirap, tak telon an lah.
3: Telon an.
2: Tak ji layer. Nak hanya dua layer, nak kirap lemah. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang dan jahat. Oh, kita pakai nak ke usia siha aman teh.
3: Siha mahing.
2: Siha mahing aman kata puit sendiri. Nana tu kayak nak awak kira belum mati tak pakai nak.
3: Nyiap nyiap
2: nyiap nyiap. Dia manuk tiba dah ke kayak nanti lah.
3: Jangka bara nuno step step hadui nak kira panya.
2: Muting kain kain kira tila. Mana ke kedua nana nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nak ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su nak pun hak deh na
3: nakap
2: nakap na
3: nakap usu deh
2: nakap usu nak ke elang kelima hana nabulatan nabulaong na nak ke elang keenam hana hana itu mete bunga nak tembareng buluala ke hana lima hana lima step na elang ak na.
3: Okay, we dah kenap belak telon an kira apa ni? Dap nak anti, dap ke lega nak kata?
2: Dap ke lega.
3: Okay, hidup dah dengan leka ni. Okay. We dah kenap belak kira apa?
2: Selama ni dah order te melalui mok kui, Avin mok kui alam tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan? Okay, kalau dang kon, we kalau nap ilo aku pedang loka. Dang kontak kui, kusung jiji. Jipat tusu dua, dua ji kusung dua.
3: Tek Facebook kaya?
2: Tek Yohanes Wan.
3: Okay, mengkelok li, malang tek lagi sanggun kawal lebih ni. Mina kelok ngenap tolong, norepa ngenap sukung hadui nak nilho. Deh no, mina kelok ngenap hipun ji, kirap ni lubun adi ya. Kusung ji ji, jipat tusu dua, dua ji kusung dua. Norepa telok dang tek pala ha, Facebook na. Ihati Yohanes Wan, dahin Facebook inai na, ihati Hinan Abok Wan.
2: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte fokus kuna.
4: Penghina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih menitam lim, berjedah aku nyangarung, halam dengah lebih, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh, batang dengah. Sarawak ala sayu cadang nabah geran khas 10G2D. Data jadi jilasan mariang meju-ju ekonomi.

Stage kini kembali. Julia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur

0: Nendengah ngelarah Jaki dan aku Widya.
1: Okey, kerana ini tepat pukul 4.45 minit lebih, saya lebih sengarah menadi tamu peji tak alam dengan lebih dahin dengan lebih dengan tamu kelang hita jakalang pialan lebih jima ngejelo segmen PDK peji dahin kelo dahin kerana ini ke aku sempat jauh kiri tam peji tak alam program tam ya hati program dengah usun tanah norepa dengah menhawang dale. Ji dengah lang unak lo, hati dengah man Tokyo, tino tusah tanah tegan alang ayana 6.4 skala Richter, alang jadi ha bahek banget Pulau Miyakojima, ha wilayah Okinawa, Jepun. Hati donih di, nuna, jadi donih di, nunan kurin ha agensi cuaca dalehanan ya, dahin dah ha agensi meteorologi Jepun, bara tino tegan. Tanda tegan ni jadi tegu pukul ji 5 minit buat dau jakak ha Jepun ni dahin dalam nak ke usik ke ha dalam male an kumak nyivo ka dahin tegan ni ayana telok te skala intensity seismic Jepun dahin te hipun tusu tahap ha ha Pulau Kume. Dino lasa norepa pusat gempa ni pusat tanda tegan ni andah nalana te 26 darjah utara dahin jatu 25 poin saya darjah timur. JMA daripada ha agensi meteorologi Jepun ani di bara nusik ke te dahok lava te jo tsunami anusang unak te anan ke tino tanah tegan alang ayana 6.0 te skala Richter alang jadi ha kepulauan Ryukyu ha barat daya Jepun ihati pukul 4 minit pesuncih ma donih di nunan kurin dah pusat penyelidikan geosain Jerman barat jauh tu kanan dahin pusat tanah tegan ni aringna andahan nalana tek dalam 10.0 kilometer ha 25.2 darjah utara dahin jatuh 25.3 darjah timur anan ji atusah halang jadi ha Tokyo bi nusik ke tenunun ada halava tejo tsunami lang anusang ya dengan halang kedua ke hati men Indonesia tino pihak lang tek kuasa Indonesia unyile telok puan telok tusuk tan metrik bunga ganja tak alam minggu ni, nyonan kurin ha agensi narkotik kebangsaan dalehanan adah labde. Kepala agensi anan hati Su Yudi Aryo Seto Bara, tindak bunga ganja ni anggeri masuk halam daleh dalok men Thailand. Ha Thailand halah ni, dahin dah pihak langtik kuasa pesuk ha wilayah Jawa Timur. Kena tindak barang ni andah huk tak alam beg ayak norepa beg lages di, dahin lahu ante tak alam kutak Kutak Latung ampayan an pesaya an pakai jadi ji uvung andha sapun narepa andha peklet te alam ata jako elektronik narepa ata web de kena tinan tino nguyo dadah ani an pesaya sang anjuan ha kuri-kuri pasenaya alang te ha Indonesia alang lahu te pala Jakarta dahin Bali. Okey, operasi ini anano ha kuri-kuri ngavan ha dalehanan teh hang 27 de bulan 6 atang ji de bulan 7 ani di alang ogri adui sesat hati teh nahan 22 laung kelunan alang an pesaya tawin teh alam sindiket an. Kenan dengah halang nai man Jakarta. Dua dengah man hawang daleh man telo lebih ni. Dahin dengah hawang daleh dengan antam kelengi te jaka lang pialan lebih jimati. Ngejeloh radio kayaan Miri FM.
2: Tahukah anda 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: Okay, lagu pakuli bayan nu si tegu na halang kanan Christopher Kelly alang ugri tam te pala pukun 4:53 minit lebi ate 6 minit hui tolaan telo sang te pala pukun 5 lebi ita malang dang kleng hire dokan man miri ngejelo frekuensi FM 75.7 dahin 76.0 dan pelahu mana ita malang te kleng hi ngejelo channel 70 ha my TV de itam sang peja-peji te alam dengah dalam program talidio kenya bi menita malang teh hak kucing samarahan srian lunduk bau sri aman dahin mentelo alang teh kelangi radio kayan online ha RTM klik kenapa alang teh peji dahik ngejalo live Facebook ha page radio kayan pukul 5 lebih nin a kelangi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur itam pejoh teh atang pukul 6 lebih. Hari ini telah Asfian Mahyus Bara memempawah Kalimantan Barat di Jelivan. Selebih ceria DJ. Salam petang buat sahabat di Radio Kayan Mir FM di mana jua berada. Nginah, lebih ini ceria selalu. Saya kenap DJ, saya nyadui kena tindan ya. Saya kenap lahu menikah Asfian Mahyus peji dahin Radio Kayan men Kalimantan Barat. Okey, hampir entam lasi mentelo alang teh miri nurepa mentelo alang teh umaruhudik alang teh asap belaga tubau ka lehin alang teh inol an ha telangusan hudik ti itam kelenghi ji lagu country na men ampayan ni men uhan ni ampayan telo pejah pejita alam dengan lebih bi telo kelenghi ji iklan ni na ji lagu alang kenan John Michael I swear darat telo am kelenghi lagu ni kita lagu ni antuju man kelok bake-bake halang teh hidup tua dan hui nak mentelok lang teh ujung alan alun jaka ni.
1: Nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi Madani Nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit tu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi Madani Nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA100 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni, dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing terutamanya melibatkan kanak-kanak berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi kekuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kedah ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Okey, tanpa jepeji tak jam tak malang ke telok ngejelo segmen hingga PDK tak lebih ni peji dah hingga lo dah lebih ni tak jam tak malang ke telok ni menohanin aku sengkusi okidok tak joh tukit umat pui unang ke itam pejo peji tak alam dengan sukan dahin bis on air ampai ni tam lasi tak pukul 6 lebih na okey ngejelo tukit umat pui halang ngenap sang aku si mentelok lebih ni aku seng abara tak joh ihati paksa kanan ya nak kanan okey we telah enap nak kanan antelok te okidok titih jus limau atak limau nurepah ante okidok anyih ya jasi kanan telok ti awi keren-keren tamna lah awi ngetirit-ngetirit di jam nak ke dahin usi ha melai bange okey we ha lalu atak na antelok te ke lalu lemak ke telok dang alaji liap luti di luti roti di ke bread di dahin antelok kukus ketanan di kanan telok nanti roti norepa bread tanan ke dang ala atak norepa dang na kanan telok ti sak sayur ke okey awi ha marung bawang hagan depa hanit matan telok kanan bawang bi bawang ni awi telok mupu nak telok mata kuri-kuri minit ampai telok negit bawang ni ke nusikah matan telok perah norepa nusik matan tam hanit ke awi nan ke antelok puna ampai telok negit bawang ti okey alang abayak loh ke hati marung telok ya tek ka kuna marung telok ni bi mina tek ka menhang ta malang maring kelang hi tek joh telok ni nunak tuk telok nanak telok ja anit telok hati git nanti dang antelok negit dehen sayum okey tegu telok nanak telok hanandi antelok te okidok hia te alam atak tanak telok hati ngaban telok nanak telok hanandi man uhanan uha sak kuri minit kah telok paksak nanti antelok la telok hanandi antelok pu jaki te alam atak lengingam kuri-kuri minit ampai antelok negit king telok hanandi okey abin kenan atak hia kenan hia anandi king telok hati melai tu telok negit na antelok neguk-neguk ok te tasu ti norepa te teganti ka melai na telok buka git telok hanandi okey nanuk hidup tu ke tu mapu yang lang dak bara manita melevi ni dehin mentelok alang tek lang hire dak ayan pukun 5 junang na itam peja-peji te alam dengan sukan alang anpah mau dahit lahu aku sang bara okidok info tek joh FIFA World Cup 2026. Okey, yang pantai peja-peji tak alam dengar sukan aku sampai pantai lo teji lagu alang kenan Thomas Pastor Thomas Hanyi hati lagu alang kumak tumun na mentelok lim hari dia kaya alang paan ngebji itam.

0: leh ata kenan cilo kawit ni. Nun najijam na ata ya. Cilo. Oh, cilo kawit. Imte leba au gula hal mata kupi nak re, mamrana bleh ni.
1: Nun dia tipong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na ta. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran na ta kupi nak kenak de a. Te na do.
0: Dan nok pitok sang na. Jaita ne umale. Dui ya ta. Gula leba mi liang na te ba sa de.
1: Tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tua
0: aku hinang tudak kau ni sayu kenyam tudak kau ni kok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok te banit ok sayu kena jima duji u sayu nana
1: ada tipong dap lo aku hinang tudak kena
2: Jibulan o anan.
0: Cilo kawit. Oh, cilo kawit ini ni ketek deh. Oh, cilo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu barang semunang tu dah kui. Aduh, lo ni tu sah kena po.
1: Entam kurang gula, kalem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Okey, pukul 5:30 lebih. Saya Lara Hitam, pejabat jita alam program Tamihati Dengah Sukan.

Anan alang da kaya ani Mandaha pemain golf junior amatur alang pasayu alang naiman Indonesia dale China Bangladesh Thailand Myanmar Vietnam Sri Lanka Brunei Darussalam Malaysia Dahin Singapura. Okey, nan dengar halang unak lo pala dengar sukan alang kedua men Sibu dino lima pasukan sangat berlawan pilih hadiah sin Amerika dolar daripada AS dolar G2000 di alam kejohanan jemputan bola tampar antara bangsa Sarawak CV 2026 alang anak stadium tertutup bola tampar Sarawak Rajang Park yaitu matoh pad de bulan jima atau tusu de bulan tusu de bulan tusu ni. Lima pasukan doh alang-alang bagi Ihati Selangor Springfok, Sukma Sarawak, Nova Volleyball Club, Norepa Sarawak Senior, J Team Volleyball Club men Indonesia, Lehin Victory Volleyball Club men Hong Kong. Dan dengar sukan alang kedua dahin alang bayar loh ke Ihati aku sangbara okiduk info sukan marung FIFA World Cup 2026. Pusingan run ke 32 kerani usang pahna dan tak kuri-kuri pasukan alang dekaya menglan dengan bandarok tepala round of 16. Keputusan yang maring dani di Spanyol lawan Australia Spanyol menang telok kusung te Australia. Perlawanan alang kedua Portugal 2 G Croatia dahin alang ketelok ke hati Switzerland lawan Algeria Switzerland menang 2 kusung te Algeria. Tengok telok pasukan andang tepala pusingan 26 alang pasayu hati Spanyol, Portugal dahin Switzerland ya. Pelawan alang anjadual jima ihati Australia lawan Mesir pada bulan pukul 2 jima. Argentina lawan Cape Verde pada bulan pukul 6 jima dahin Colombia lawan Ghana pada bulan tusu pukul pitan junang jima jima. Pelawan round of 16 alang uhan menglan ihati Canada sang lawan dahin Morocco, Paraguay lawan dahin France, Brazil lawan Norway, orang kat Mexico lawan England, Portugal lawan Spain dahin Amerika Serikat lawan Belgium. Mana alang uhan dah menglan dahin witam genap jam. Alang habislah tino carta bracket penuh World Cup 2026 telah dang tenyenang nak ha internet tu ya telah type tu FIFA World Cup 2026 tinalim nun lim dengah marung World Cup ni sang musang okey mitam lim nanani tampaji ta alam dengah sukan dahin dengah sukan dang antam kelenghi te jaga lang pialaan lebih jima ha radio kayan Miri FM. Okey, mentelok lima lang teklang hiri dekayan menuh lagu Pariban dari Jakarta. Itam sang peji tak alam bis on A. Dan ke bis on A dah ni, pejauh peji tak rasan radio kayan segmen PDK. Peji dahin kelok.

pandemic di bialang punya duit itu lah kebutuhannya suci ke nah kita kokok bialang mati di usia payan ha aktif sukun kat di sini ke baka dangka di si suku pasti di nyaw nalalan si suku pala masati lah binay kena puba bayan di ke men o di day halam na lang ke suku syarat na kuri kati hana men be insuran teka insuran kulita ini biasa api tante di ihali kuri tamati untuk keselamatan penumpang di mati pun ika wika ampe ihali insuran nanti ika ji illegal itu kira sidang kabar.

Venezuela, PSV itu dah tu, PSV itu mesti tak tak lengkap dia. Hari kami ala PSV nama ambil kerennya alam dua rumah alam keren ni. Senang nak dah khusus alam 6 jam tu. Hei, mungkin tu itu kami nak tu isi waktu nak full time ni. Pada ulah ke? Hei, dah alam nak pada ulah pada ulah ke? Teka, bang nak perintah ni teka gaji nak ke? Isuran ihaling ni, teka ampe si pika dah hari kulunan. Usi pika dah buka apa bin ni ada mudang kerap ni lupa kami ni awi jam tu aku cukup lengkap lah istana dah hokat ya awi menbeh ni cukup lengkap karena aku on app ku jihima mesti selfie ku karena aku am selfie usi kudang buka app usi kudang terima oda masuk sidang kan tanta selfie agak pedong tu tanda selfie atau telong pun am jadi ti ika am dang mana jidawana impidahan dah. Ibaratnya dah lama minum semangat. Abi nusikin hari.

0: kui ai telok nah dia ni wata na nana telok dap untuk telok ka mang telok sambagi manarin telok ka man beh telok ke si sayu busati ba
1: eh
0: tapi ID na kori ka de pa ID di

Okay, lagu Tiah Nyalam, Tiah Libong. Abang telah lima reda kaya. Nalang kenan janan ini dawa Dom Romeo. Ya, dahin kira ini kaya melaka. Tusu minit hui talaan. Telah sang tepala pukul 6 lebih. Mata man pukul 6 lebih ni ay. Tanpa jauh peji dahin dalam YFM Bidayu. Halangan pah mauman RTM Kuching. Besok keluar Itam Jima ngejeloh segmen Radio Kayan Mir FM. Alangan pah mau matoman pukul 22 belak daw atang pukul 6 lebih. Okay, mau selebih saya kena mengkeluar lim alang tek peji dahik matoman pukul telok di atang lasi nak program tam tek pukul 6 lebih ni. Inah besok keluar tek jaka alang sang nailan. Okay, dahin lahu inah hitam lim ala batong alang mageh kena palang melu tu tek daw migu tek ujung migu ni. Dan inginah kalau alang te pano piwai nurepa te uli huma ka dang ne uli dehen sayu laan menuh ngelarah nurepa menuh te pano piwai ujung minggu din iki lagu alang baik lo maka pelasan tam lebih ni ji lagu alang kenan rosiana urai lagu alang kuma am sayu ukun saya lebih senglarah tam berkati tam lim bye bye aku di Jelifan.

Kita buk dua khabar. Agenda pengeramat pengumuman dan negriti kita buk abu nagap ngerusu projek dipaguh takas sistem infrastruktur kerja pemuruh podi de kampung rukam de kampung sedaing. Projek abu ponu dari buah agensi pemasang terkoordinasi Greater Kuching GKCDA donunak lesu adun opar bilik sujang iti melibat modal moi juta ringgit pakai yang dipaguh sistem parit pemono piin dua infrastruktur dan kawasan omoh demulu. Sedangkan ini taruh 0.5 juta ringgit abonyukad duduk kampung rukam 24.5 juta ringgit sen kampung sedaing. Iti buah sabut tarah ia sabut dan iti tarah majlis surah tapak projek sen sua GKCDA upis parit dupi monopiin nudu kontraktor de lundu. GKCDA pun naik projek pemasang omoh dan kudu-kudu topat de boken de kedak kampung terbaru de kampung juga de bau melibat sukat beranya 7.5 juta ringgit. Taruh ada kuasa de boken ira kampung Biawak, kampung Sebako de kampung Jangkar modang takah piobo naik tukuh pakai beranya 9 juta ringgit. Festival pengumuman Dobatan Asal semerahan jagin platform nganyak praku boga masam pengumuman Dobatan Asal ruasin jagin penaga pembakung ratus pemasang ekonomi komuniti baya identiti unik Sarawak. Gapit Premier Dato' Amal Dr. Sim Kuhian nang pingatu festival dekedak inuh. Pikiran warisan Batan Asal dapat jagin pigorak duduk pemasang sosioekonomi the inclusive ruasin nagap idip harmoni 200 debu kaum dan negriti. Ya sebut dan iti tarah program inu the desa ilmu kota Semerahan. Ia nang sektor kerajaan nomi the granan Batan Asal menjagin kodak sen pigorak dan pemokat ekonomi negeri. Pengatur festival di kedai ini buka peluang sen orang dagang tempatan nyaa dedang industri kreatif dunia anda terlibat dan sektor kerajaan nomi. Festival tajah dan 26 onubran nuam negeri muh onubran ju melibat rimuh puluh dua gerai di berjual pengumuman duh pin nua. Nyaa de biasa suak katibas demerea dan pasar bercadang zaman nukar alamat topat senera nguni senanguni kang tempat asal. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ketibas Lidam Asan nang bara demunuk patut nguni dan kuasan tempat ere sebab bara demunuk terima pemudah do perkhidmatan perintah dano. Ia sambut denitik nudu RTM lepas rakaman program randau pemasang YFM The Kuching. Sementara ini, pibogok penguni de Dewan Undangan Negeri Dun Ketibas membitamah kira taruh 1,000-4,000 orang bertunak duh kerja register penguni secara automatik. Iti mendak penguni de kuasa nino bitamah sen de semung rimuh ribu orang kang kira semung moih ribu neg semung pri ribu orang. Nikan ribu tupi nikat ribu ribu ratus tupi helmet ria oboh pikutung nudunya ada pakai motosikal beramah de program Jom Gagal Limbang Carnival Mini Upis Menteri Pengakut MOT 2 Hari Kerjaya 2026. Program de duhan dulu tajah tiap pagi nak anu minggu itih de tebingan sungai Limbang. Nunak pinorang de peruah da MOT bagemasam perkhidmatan do inisiatif bestia senadan Carnival ino de kedak kaunter bergerak Upis Pengakut Oran baya program bantuan mail lesen JPJ dari ngin utung duduk 500 nom orang penerima. Nyadeneg pun agak peruang kenyam tawaran ngerusuk bijua rahmah Carnival Kejaya dua interview dibuka ruasen dapat penorang bayar promosi aplikasi MyJPJ 2 My Digital ID. Kampung Angkat Madani dua sekolah Angkat Madani pun jagin gah kedaksen pengisi program you know, the setiaga perkhidmatan perintah bayar perapat terinjambit agensi 200 deboga.
Ngan ku ngamas abar ku peribasa pun-pun. Pimitia SKDS sun moto pisadi syarikat kategori Jeep pick up obo buka anuiti. Pinusah man suap Sarawak idah di area bertimang duh urah de kedai nu sorah nudu SPRM. Siri bulan rimuh tisa dia JBPM Sarawak menerima lebih setaruh ribu pemogan bergaut. Dan mutis caba da buah nyusun da Nur Akhila Arbain duk menukar kang sinabau da George Martin. So, seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Okay, lagu bersama dengan kumpulan RDMD Band Martina. Mani pernah pukul 6.30 timati. Sencia gada minasena biata sama-sama kita keping. Mani pernah terima kasih bagi bila kita ada penjimpi sama de lama tenuti lebih pengisi segmen ngancang peti. Lama nuti lama tenurima. Nuti taruh neburan icu 2026. Bersama dengan aku di Cemil bertugas de lama nanti yang pukul lepri pingara pengisi ngancang peta. Ok, de lama nanti kerana pagu de bandarai Kuching kain ucen. Ini masuk peluang bala kita. Ada de ngemit peluang jogging. Ada de ngemit peluang jalan-jalan saja de kawasan rekreasi. De kawasan pinganai bala kita, ya. Yeah. Wani pun selamat beraya di semua belah kita. Selamat berhibur di pukul peri bingariti pengisi segmen dengan campeta. Okey, bagi belah kita ada kawasan Kuching dan lama tu nanti dapat kepimpinan frekuensi di 06.2 MHz.

FM Gerak Bersama. Gerak Bersama. Jam di studio Madin pukul 6.30. Sengumi Andu.

Sibungasi, Punpunaga. Pemite yen SKDS yen moto persendirian company jeep nga pick up dekuka peguru so Anduati. Sarawak dere temit jangan tunduh Sarah Mansuap. Endag buran me suati JBPM Sarawak menerima rebis taruh ribu penyibegan begaut. Selamat segumi andu bisa mengaku Vikmo Lauren dermegah segumi andu YFM Bidia. Madin tengah negah. Pemite yang sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS yang pitah penyakut dia adi saman motor persendirian company jeep nga pick up dedok kuka peguru so Anduati. Menteri Kerja Dagang dalam reis nga Okos Pemudip Dato' Armizan Muhammad Ali Kidanang sistem mana reda kuat kuasa so si mengrimah anu beran Julai adirek bersengan di kad fleet adi mendok jebenar. Syarat subsidi yang pintar kana ina moto ana des yang de dog register dalam sistem MySikap JPJ. Kai dog register jadi moto dagang adi dog pakai bedak company ana. Bekan soana company ana menegah des yang de dog register diribu pemilikan tunggal puanka perkongsian diribu Suruhanjaya Syarikat Malaysia pendaftaran pihak berkuasa tempatan Sabah ngas Sarawak. Perita Sarawak derek temit jangan tunduh terdek kes bipawat nga Sarah Mansuap ka re report harana ka Suruhanjaya Rawan Sarah Mansuap Malaysia SPRN yang dog nyasat. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak adi jaga pitak integriti nga Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya Kidanang ati ina nganetu pentadbiran adi beterang kena ka bian puno integriti. Negmadin 200 simeng naan pegawai integriti bertaluya medogna di Brang Masam Opis Menteri, Opis dengan agensi diribu Perita Sarawak yang negap dingin integriti dalam perkhidmatan awam. Ayah kidan sakati tipu nguru unit integriti dengan Ombudsman Sarawak Union bidapat dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Pikara beken adidok jure tipu bidapat dana ina saman kerjasama strategik diasah SPRM dengan Union yang berdak mujur dingin agenda bipawat ngah

integriti. Gambar adi Dr. Mit yang peraku dingik pita kerja nemi dah patut ke es pinandang penyeremus kawasan anak pak menaga penyikaya identiti. Menteri Kerja Nemi, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, atik berguna, siana adi tinggal gambar anak merti di perkara adi subah dokidan drum gambar anak. Sedan anak bara juru foto profesional, dok mite bedak turung drum nyikembang dingik pita kerja nemi komuniti adi saman di kawasan Jokso Pasar adi dedok puan. Ayenang so gambar adikiren betan asar asir kraf penguman Rami Samad Gaya Pimudip di kawasan Sepak Pasar ngera adi ngusa pita kerja nemi rek dapat pasaran adi rebis baya. Dato' Sri Abdul Karim Kedanati tipuh kuka bengkel fotografi serantau adi dok ngatur di Kuching, Bramanga Udung Bas, Brangsua sebab adi semengpat kaum fotografi profesional bersatu Asia Nga Udung Eksekutif Persekutuan Kaum Fotografi Komersial Malaysia. Arong 100an juru foto Sopri Buaris adi saman Malaysia suap dalam program tu di Anduana. Anda geburan Mei Suati Opis Bomba Nga Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menerima taruh 1,750 penyebegan bikaut diki buran Mei Sadi 1,904 penyebegan bikaut medog rekod. Mengarahi Jamri Masran Kidanang, operasi nyeramat rekod kiang adis kasen begatung, anak ina 2,440 taruh, ripas anak 1,200 mai perupi yang har sawu, ka semang peri penjibigan dingik yang tugas-tugas khas. Opis bomba nga penyeramat BBP Petra Jaya, rekod kiang penjibigan begaut adis kasen bega, anak ina 44. Yang har sawu 150 kes dog rekod seteket buran Mei, ka BBP Semarahan, BBP Tabuan Jaya dan BBP Petra Jaya rekod masing-masing si mengtaruh penyibegan. Sedenana, seteket buran Mei, 552 penyibegan bikaut dok terima yen operasi nyeramat ka BBP Sungai Merah rekod adis kasen bege ana ina taruh permai penyibegan.

Piju dingin nga aga. Bikara bipawat nga stok pinguman, piju dog tembit bat, so projek bedak kena dingin sistem infrastruktur di Padak Pedi, di Kampung Rukam nga Kampung Sedaing, adi dognai di ribu agensi penyikembang terkoordinasi Greater Kuching, GKCDA. Adun opar, bili sujang kidanang projek anak man beranja mai juta ringgit, adi saman bedak kena dingin sistem parit, saman pingakas kemiang ien kawasan Padak Pedi. So kiang ane taru 0.5 juta ringgit dongen ka Kampung Rukam ka 4.5 juta ringgit dinge yen Kampung Sedaing. Ayo kidan ati tipu rami surah kawasan projek ane ka GKCDA nga opis parit ka Trispin ka pihak kontraktor di Lundu. GKCDA agi gana ta projek Padak Pedi di Kampung Tebaru nga Kampung Jugana di Bau berga 2.5 juta ringgit saman Kampung Biawak, Kampung Sebako ngak Kampung Jangkar ngap telah beranja semengdi juta ringgit. Festival Pinguman ngak Betan Asar Semarhan jadi platform yang pinandeng dinge penyikaya berang masam Pinguman saman Betan Asar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang, festival anaga redapet negap dinge atun nikaban masyarakat nyikembang ekonomi komuniti ka bedak beke dinge identiti Sarawak. Ayenang ramiana kirenang warisan Betan Asar dapat turung drem penyikembang sosioekonomi adi inklusif beken so netap dinge penyebemai rakyat sobrang masam kaum di Sarawak. Ayenang kerja nemi Betan Asar menjadi di sopitak bas adi teban kapi mujur ekonomi Sarawak. Ngana festival anak rekuka peluang ka bara tuke dagang ngera adi ngusa pitak industri kreatif sama ngera adi ngusa pitak kerja nemi. Festival Pinguman ngap Betan Asar Semarahan dok ngatur so 26 anu bulan Jun negeri meh anu bulan Julai adire adi jua brang masam Pinguman ngapiin. Ngera adi so katibas adi beh bipindah ka kawasan pasar dok mite beda deh nukar alamat ngundi ngera ka alamat adi amba. Adun katibas Lidam Asan Kidanang ngera patut ngundi di kawasan ngera nyanyam terun yang ngera terima pimudah saman perkhidmatan perita. Ayah kita nanti lepas program Randau Pemansang YFM di Kuching. Sedenana ayah nang bitunda ngap ketap pendaftaran pengundi automatik kiang pengundi di kawasan Dun Katibas mebitambah arung 4,000-an so taruh 1,000-an sebayu hati adi meteban kaprungun arung semengpri 1,000-an pengundi. Beramah ngap program Jom Gegar Limbang Karnival Mini Opis Menteri Pingakut MOT saman Andu Kerjaya 2026 perungun 1,500 helmet redongen kangera adi nunggang motosikler. Program tui dua andu ane redong peguru sos pagi di tebingan Sungai Limbang kabrang masam perkhidmatan saman inisiatif redong nyidia. Ati saman kaunter bergerak opis JPJ saman program bantuan My Lesson JPJ adi rengen utung ka arung 506-an. Beken soana dia ratus dapat ge miris barang di Jualan Rahmah. Suak drum karnival kerjaya nga temu duga terbuka. Beken so sian penerang saman promosi pasar aplikasi MyJPJ nga MyDigital ID. Sedenana kedak so ruang rami adi redog ngatur ina saman kampung angkat madani, saman sekolah angkat madani, ka ati ina yang bedak kena dingek perkhidmatan perita saman agensi perita ka rakyat. Angga aku ngemasakah kulit basah pun-pun ni. Pemite yen SKDS yen motor persendian company jeep nga pick up dok kuka peguru so anduati. Sarawak derek temit jangan nak tunduh Sarah Mansuap. Nega buran me suati JBPM Sarawak menerima rebis taruh ribu penyebegan begaut. Ngana ati adagah didog nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam Malaysia Madani.

Okey, pukul 7 mati sejaga ada minang sena buka resadung sama-sama kita angkat pingna. Mereka terima kasih bagi bila kita ada pejimbi sama ada lama tenuti dah pengisi segmen ngancang peta lama andu rima dan uti taruh nuburan icu 2026 ya. Sinci andu de ke taruh na kita nyampi dabi berencuk de sawati. Okey, mana kita bersilu lagi lagu-lagu hibur. Sebaik kita keping agah de pukul icu lama tenuti.

0: Желание FM. Гора сама.
1: Ado.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, ni bu mana dah office bi? Bun todang babu bu na.
2: Eh, ni bila bu na ni bu.
1: Eh, ni di mana no? Sampai mana bu ah?
2: Ati, what no nyaku ko bi?
1: Eh, ni di mana no?
2: Nah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni kamu topan ke office main kan? Oh ni office ni mau buah na mu.
2: Bah, bah mu no, dah kimi kau lek mana?
1: Eh, siapa mau kari topan bokon? Ti mau susah tak aku lek pangus guna air depan ngasong tak aku tene.
2: Mati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kuki spetal na.
2: Bah, dia mau bisa tak? Oh ni dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ni ngat ku ti? Ah, oh, gi sushi. Pagi jus kopi.
2: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
2: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mo nak.
2: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
2: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo kan jangan idip deep kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
2: Eh, idip pengumuman cidi deh bangmu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
2: Adi, yo, gurunya kan ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja, yo ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Media. Di 0.7 MHz di Suriah. Sebungas na puun punaka. Penyungka SKDS motor persendirian company kategori Jeep pickup dibuka Anu City. Rasuah Sarawak kai kompromi salah laku serah nek SPRM. JBPM Sarawak terima lebih taruh ribu pingabak kecemasan tok buran rimah City. Sak menu bisa mengenaku njagem agah dek menu City dengan ti agah hadapuno. Penyungka register sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kategori sektor pengangkut daya mengmutu persendirian company Jeep dengan pickup dibuka bitagi anuti. Menteri Dagang Abin Negeri dengan Kos Sara Utip, Dato' Armizan Muhammad Ali menang kelaikan subsidi irapkat kuasa bitagi 9 Julai ngajah nek kelulusan dengan pemilikan kad flat. Syarat kelaikan subsidi bagi sektor T, mutu perlu register sebagai mutu dagang dengan kelas kod pimpinan persendirian syarikat dari sistem MySikap, Opis Pengangkucuran. Selain sen, dagang mesti register darungan pemilikan tunggal atau perkongsian melalui serancaya syarikat Malaysia pendaftaran pihak kuasa tempatan Sabah dengan Sarawak. Perintah Sarawak KIB kompromi dengan sebarang salah laku dengan nyerah sepunonah nek serancayan cegah rasuah Malaysia SPRM tidak penyesat sekiranya ada unsur jenayah rasuah dan negeri. Opis Menteri The Opis Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Dato' Dr. Juanda Jaya menang perintah negeri ngambil bahat isu rasuah. Ini langkah tindan masti pentadbiran terus ngajah integriti dengan tadbir urus terpagu. Tok itinah 200 semeheng pegawai integriti bertauliah. Umuh uduk nantet nda ihong macam opis menteri, jabatan dengan agensi, dorongan perintah negeri tinah pederas pembudayaan integriti, da abi perkhidmatan awam negeri. Lebih anti timpung ulu kunjungan hormat unit integriti dengan Ombudsman Sarawak Unions, Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman de Putrajaya. Dari bidang putih, si dua pihak berunding jasama strategik dengan halat tuju antara SPRM dengan unions tina pideras agenda integriti. Ngumit gambar pinemi berkencua pitengah pimagu setiap tampat taktik, pitengah identiti dengan keunikan setiap tampat. Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang di penting tinan ngancak iratus faham kisah, nilai serta pengalaman dadah dahabis setiap gambar. Menyerati timpung rasmi bengkel fotografi serantau beranu mesyuarat agung tahunan ke-4 Persatuan Fotografi Profesional Bersatu Asia dengan mesyuarat eksklusif Persekutuan Persatuan Fotografi Komersial Malaysia Da Kuching. Lebih masa bersama juru foto profesional untuk pegalak nulung nyukong sektor pinemi ngajah nyeratus kiberada kawasan utak tarun ada jarang uduk najung. Dengan pitengah gambar tempatan, hasil kraftangan, kehinaan, pingrami dengan gaya pimudip ratus pepasar tidapat nulung bala pengusaha pinemi dipet serta usahawan tempatan terima pimpuan dan lebih akhir. Kira-kira 100 jurufoto masuk pri negara kibert Malaysia sungupan program ini Anu City. Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima taruh 1,750 pengabak kecemasan Tok Meti. Mengarahnya Jamri Mazran menang operasi nyelamat ngerikot sini paling ahi senca 2,000 pengabak, najah 1,250 pengabak kes sahu dengan 10 pengabak tugas-tugas khas. Bagi buran rima sawati, 704 pengabak sudah terima dan seluruh negeri. Balai Bomba dengan Penyelamat BBP Petra Jaya ngerikot sini pengabak paling datu 44 pengabak. Bagi kes sahu 150 pengabak untuk rekod sikamuh buran rima
dengan BBP Kota Semarahan, BBP Tabuan Jaya dengan BBP Petra Jaya masing-masing rekod sementara pingaba. Sementara SN bagi operasi penyelamat, 552 pingaba terima sekambuh beran rimah dan rimpas. Bagi BBP Sungai Merah ngerekod sini pingaba paling datuh, taruh permahi pingaba kecemasan. Silong dengan aga. Agenda penyelamat kenaan negeri terus doktakat aminan projek pigatu taraf sistem infrastruktur umuh padi da kampung Rukam dengan kampung Sedaeng. Projek tunah darungan agensi pembangunan terkoordinasi Greater Kuching GKCDA. Ngajak adun opar Billy Suchang ti ngelibat pelaburan kahi mahi juta ringgit tinam pigatu taraf sistem parit dengan tarikh umo serta pikakas kumenyang berumah padi de kampung de terlibat. Maksud sini ti taruh pen 5 juta ringgit umah udapihan de kampung Rukam dengan 4 pen 5 juta ringgit bagi kampung Sedaeng. Nepil anti de majlis nyerah tapak projek masuk GKCDA Jabatan Pengairan dengan saliran pihak kontraktor Dalundu. GKCDA pengunah projek pegatuh projek pemancang berumah padi dekudu-kudu tampat beken kibrit kampung Tebaro dengan kampung Cugan dan Bau ngelibat bihan iju penerimah juta ringgit. Taruh lagi kawasan beken sence kampung Biawak, kampung Sebako dengan kampung Jangkar da itina ada da peringkat pimangan reka bentuk dengan kos mengini juta ringgit. Festival kenaan dengan batan asal Semerahan jadi platform di tengah ihong macam pimaan dengan budaya di panjaji pimakat pideras mudi sini ancanya ratus memancang ekonomi, komuniti serta pideras, identiti unik Sarawak. Gapi Premier Tok Amar Dato' Sim Huyen Manang, pengatur festival dan mengti, mengatakan memancang ekonomi, sosial ekonomi dan lebih inklusif, selain pideras lagi murid damai ratus dan lebih macam kaum dan negeri. Menyerati timpu program Siti dan Desa Ilmu Kota Semerahan. Memanang sektor ekonomi berasas budaya itina, jaji antara pemakat ada penting ekonomi negeri. KSN pengatur timuka peluang dagang, negara usahawan tempatan, penggiat industri kreatif dengan pemain sektor pinemi. Festival Nagi 26 Jun Tok 5 Julai melibat 52 gerai kenaan dengan penyihap. Anak-anak dah berasal masuk ketibas dah umbah kerajaan Johor dengan mana dah pasar udah cadang supaya kain nukar bau alamat ngundi balanah ne kawasan asal. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ketibas Lidan Asam Menang balati patut ngundi dah kawasan tampat balanah mana. Diberajah dengan tampat balanah terima kimudah dengan perkhidmatan perintah. Dan tindak RTM merimpas rakaman program Randau Pemangsang YFM The Kuching. Lebih masa dah sama, sini pengundi di Dewan dengan Negeri Dun Katibas ditambah ancah taruh 1,000 tak 4,000 inya berajah pengundah register pemilih secara automatik. Di penjaji sini pengundi ditambah masa semang 5,000 nak semai 1,000 tak semang 3,000 pengundi.

Okay, dengan jam itu nak mengabang kita semua rima mina rimpas pukul icu bingare ya. Terima kasih dan semua bila kita de setiap bersama dengan reti dah pengisi segmen senjengan cang peta ya. Bingali de masa itu ada bila kita ada masa gago bitanek. Selamat bitanek, selamat senjengi dia juadah de dengan reti. Bagi bila kita ada bidai bitanek. Dengan lagi bagi bila kita ada masa di jeran de nucu nek tempat pinganai bila kita harap kita sentiasa gagit di jeran bahas desa tengah ajar atu selamat supaya bila kita tok destinasi de tuju kita abih keadaan de selamat ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada kuasa serian de ngarti dah pengkapi mina frekuensi ni kosong ini penicu megahertz ya. Kita kembali lagi bagi bila kita keping dan keping minan online dan keping minan RTM klik ya. Okay, tapi sini lagi lagu-lagu hibur kita ngibur bila dengan kita ada gagal bitanek. Selamat berhibur, selamat keping pengisi segmen senceh ngancang petik.

Okay, The Genders Band, The Martina Bak Bigorot. Yang menipat, terima kasih. Pini sama ada ngariti pengisi segmen ngancang petik. Okay, selamat ngatur tugas. Bagi bila kita ada bitugas, ada ngariti. Habis kali dia masa tenedar, kita kerja bingara. Ya, selamat bitugas. Selamat kudu-kudu ngatur tugas kita. Dan kita berhibur dengan kami ada habis pengisi segmen sejengan siang petik. Nak pukul pri'i bingara. Ya. Kita boleh nanti lagu peminta bala kita minum Facebook The YFM Media. Tengok kita berhibur, tengok kita santai-santai dengan Riti. Dengan Riti kain aparas renem-renem saja ada Anuti Yas Kambuh dan ada Anuti kain lagi paras. Ini pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita milangan dulu. Sekiranya kita tentu sihat, segera kita ngacung klinik penyihat desenek ya, supaya boleh kita boleh nerima pimpuri dia lebih arus. Okay, tapi selalu lagi lagu-lagu penghibur bersama dengan Stephanie. Lagu dia berkena Salau.

Okay, lagu bersama dengan Gwen, The Matina Sanggup Aku. Ya, dengan Cermin Tina dengan kita taruh pro 4 minit rimpas pukul Icu lama tenu ya juk bingare. Omani pande ngarti kita rante ke report gaya nu. De temi kita masuk office meteorologi Malaysia bagi de anuti taruh nu berencu 2026. Bikuat kuasa masuk pukul 4 lama tenu kenuhai na semendu jam bagi seluruh negeri Sarawak ya. Okey, kerana dia ngerti dia kejaga berpagi-pagi senca hujan dia kudu-kudu tempat. Dia sibu muka kapit bintulu miri dengan limbang. Masih lagi dia ngerti kerana pagu dia kucing serian semerahan seraman betong dengan sarike ya. Okey, kerana malau Sarawak, lau belum mampin atur nak kusung penerima dia ke ini penkusung meter. Angin ngumboi masuk barat-barat laut. Kilaju nasmeheng de ke 20 km ini jam dengan suhu de anuti 24 ne taru 24 derajat Celsius ya. Semati report gandu. Itu kita masuk ofis meteorologi Malaysia bagi de anuti taru ne berencu 2026.

tap budi diesel adi dok pengurut so ni anu bulan Julai 2026 trek dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengset ni liter. Yang periksa atas layak kede, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang seen penerang tutus atau dapat seet solaman web budimadani.gov.

Okay, bersama dengan Vita Alvia de Martina Setia untuk selamanya. Ya, okay, kira-kira semua minit lagi. Pukul mahi bingara. Terima kasih dan semua belakang kita ada setia bersama dengan Reti dan pengisi segmen Ngancang Peta Ngara Anu Rima dan Nuti. Ya. Di kali de masa itina, ada belakang kita ada bicadang Ra Marina Kampung. Dan anu pagi anu kita mengak. Dua anu mengak, nunem dengan anu minggu. Kali de lah menuti ngumit peluang ra Marina Kampung atau de ira ngatur penyalan de Johor. Kami penggapi saja destinasi de ira tuju bila kita ya. Harap kita sentiasa kaget di jalan bahas. Sentiasa kita jaga penyelamat hadap kita selagi penyelamat inya de bekerja. Baik, selamat bingaran de ke tiang pakok de ada bisa mari kita ada ngerti. Nuju salam ne ne ke sok pingojit geng-geng awah YFM dia bala bayar sok pingojit fan club semua kelinas kuana. Okay, masa lagi dah ada bersama kita ada ngerti Ronald Dennis pen nuju salam ne ne geng-geng awah dengan ping-ping YFM dia. Harap semua nasihat sihat selalu ya. Johnny Oni ada bersama kita ada ngerti nuju salam ne ne ke Feben M dengan membana de kampung Baki Tajung dengan semua ping-ping YFM dia kuana. Selagi ne ke GBS Gerumpung Bukar Sadung dengan semua ahli fan club Fabian M Group kuana. Okey, masa lagi de ngariti Paul Skin penada bisa mari kita nuju salam ne de ngariti ngarap bagi kita semua nasihat dengan tersen paguh andu ami de kawasan tiba-tiba de lambat andu ti. Ya, terima kasih ne Paul Skin dah ada bersama kita dengan Reti ya. Okey, kita bersila lagi lagu-lagu berhibur. Selamat beria, selamat maan bingara. Bagi bila kita ada pejenera maan bingara di kali de masa til masih bigoreng. Masih nutuk sambal jangka ne. Selamat berhibur, selamat kepingami nak pukul pri bingara.

0: go hit no.
1: Eh, ane bu mana ada office bi? Bun, todang babu bu na.
0: Eh, ane bila bu na, ane bu.
1: Eh, ane di mana na? Sapi mana bu wa?
0: Ati, what no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana na?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup CD ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kau kespetal na?
0: Bah, tiap mulu bisa tak tiak. Ani dah kemana tiak? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, dia baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidik dia mu. So, no, nyaman kita ni.
1: Ya, lah, muman kan ni, aku man katik.
0: Adih. Yo. Gulunya kan ni.
2: Adih manusia ada dua itu. Oni, pak bergaduh pasal pengumuman su aja, ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya dibawakan.

Okay, bersama dengan lagu bulan Mezzavos de Martina Hadaya Rock ya. Daya Rock Metal. Mani pana jemputin dengan kita di Minar Rimpas Pukul Mahi Bingari. Terima kasih bagi bila kita ada masih bersama. Dah bingin si segmen dengan Chang Petu dengan Reti. Habis kali ada bila kita ada geping minan RTM Click. Dan lagi bila kita pun boleh geping minan Facebook de YFMBD ya. Ya. Okay, selamat pagi hari lagi dengan Andrew Bali dan ada bersama kita dengan Riti. Menuju salam damai nah, masuk Kupok Bumbok. Tujuan anda geng-geng awal dengan ahli fan club Sumuk Linas. Dua sok pingocit YFM dia. Semoga terhibur. Dua selamat man. Kuana selamat man pagi hari. Ya. Okay, sekali lagi Desus Panis pun ada bersama kita. Ucap selamat sekumendu. Ne geng-geng awah PPS MBK YFM dia dalam segmen ngancang peta. Harap semua nasihat kuana. Okay, masa lagi Nurul Atika pun ada bersama kita. Nuju salam nak semua ping-ping YFM dia. Haraplah kita semua nasihat resen ngaremti kuana. Salam manis masu JB. Okay, ada bersama kita dengan Reti James Pengiran During Gubes. Pernah ada bersama kita menuju salam ne. Ne ke Sindel, Sumuk Jang, Puan Nyimoy, Jikin, Minek, Persatuan Peminat Seni Muzik Belia Kuching dengan ucapan ne, salam damai. Okay, masa lagi dengan Reti ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama. Kita pesilung lagu-lagu penghibur. Tipe nanti lagu peminta ping-ping kita dengan Reti. Lili Degenaden. Sabah Kajun. Sabah Kajun.

0: kata ya. Ponu nak ke ponu, mu tidur sihat sebenarnya pemu.
1: Tiak, tadi kepoli dukun kan ya, dari tubuhan kepuat teh.
0: Nah,
1: nyu tiak di situ aje. Pandai pagu pemu, boleh aku tolong boleh kati pemu.
0: Inoh leh buat ini, inoh leh isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuan nyu muti tiak, yo cek atau sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada tulis tadi ni dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat. Nah,
2: gelo. Aba. Terobek, ya. Betul.
0: Gelo, ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kasih kepalmu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Dah tolong nih, gulunya nak, gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mesti boh.
0: Iyo, mana nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh sih saya ku.
1: Mak sebarang mana nimbak sih nyas sebarang je.
0: Iya, nas sebenar lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja, duit yang pucat mana, dua kopi, agong sakit leput tangan membuyang. Aku mahu tahu lagi kredit ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so no gay mau umur yang tih kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terasa ngecek kan tu.
1: Hah? Tapi aku sih iat nih.
2: Kau
1: kau ngecek apa mati? Kau
2: nama
0: iat? Itu yang nama si iat makmud no it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nas cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ingin ubat. Ti dukun puah. Aku ni jadi ya. Tiada ti. Ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyebakmu.
1: Ini nang lo.
0: Pak mungkin kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot le.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali bak ulang le yo.
1: Pak bergolot.
0: Ngejit ya, ngejit
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo madu telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tatu lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: ok mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikit tip kado di kata ya tia.
1: No,
0: melihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sah aku.
0: Yo, asal mula mana ubatmu, lahan melihat.
1: Yo lah.
2: Ti surat sikit mula. Mi tu read sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nama telefon sekali nas.
2: Ada nama telefon in.
1: Okay.
2: Ada nama telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan tu lagi ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nomor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

Baiklah, lagu bersama dengan Rosie Mila de Martina. Ini tengah lagu de berkenaan rindu asing ya. Okey, dengan cermin tidak apa kita semangju minerim pers pukul mahi bingara. Tapi kali de ngari tiada pelakita de apa cibi sama. Isi segmen dengan cang petu. Terima kasih dan semua belah kita. Ya, baiknya bagi kita ada kawasan Kuching de ngerti dah pegapi minat frekuensi ni kosong 6.2 MHz. Dengan lagi bagi belah kita ada kawasan Serian dah pegapi minat frekuensi ni kosong ini 7.2 MHz. Ya. Okey, awak ni pun kiki kita akan bermutuh. Gepi saja destinasi de ira 7 belah kita. Masih lagi sentiasa lagi kita berhati pada anak-anak kita. Ya. Bina ngeban motor dengan senjaannya had laju ne. Sentiasa kita kaget dengan balati ya. Pertama ada kawasan kampung-kampung. Sentiasa kita jaga penyelamat ya. Lagi tiba kita ngeban motosikal abah kemet ya. Baik dari kawasan kampung. Abah kemet labung labung bah kita ya. Tapi saja kita ngatur penyalan kita. Sentiasa kita jaga penyelamat ya. Tapi saja boleh berlaku macam-macam hal di jalan bahas ya. Sentiasa kita kaget dengan pikarati. Lagi setiasa kita perhati bala anak-anak kita ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama dengan Arti. Selamat beraya, selamat keping YFM dia RTM Kuching. Boleh keping lagi dengan RTM Klik atau bagi bila kita ada Johor masuk Bumi Kenyalang pun boleh keping dengan Facebook the YFM dia RTM Kuching. Okay, bersama dengan kumpulan DJ Kan Ben.

0: World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
1: Kali ini tetap bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan eh. Soki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.
1: Bye bye.
3: Oi.
1: Oh, no ni kenai papai ni.
3: Eh, masuk kok ni. Kelingat main bola nak.
1: Nak bye. Timo kopi ngalung no bye. Bayu ke maat gang dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
3: Eh, moti. Itu dah sumbuk mulu. Eh,
1: ingat ti dah botol modo ke tilang. Dia mati sama at kait dok tepan. Deng maat dia bang maat ingat bol.
3: Eh, di boli no ki kita pun ngam main bol. Sumbuk mu gasak ningat drama kiri yang.
1: Yo ni enggak di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja ini gunai.
3: Eh mau pikir aku gitu angga sumia ke. Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ngat TV.
1: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon kan noh.
3: Eh mau ti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang dalam tu.
1: Eh dari pun ingat gamal nanti pak ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
3: Yo mai.
1: Yo ati.
3: Dek bayar mai.
1: Doi bayar lah nanti. Tapi nanti telefon kan? Watih nggak cara? Katiknya tu ingat kan ni?
3: Muti.
1: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat tiyo ke?
3: So.
1: Katik. Ingat tengah. Ingat watih ingat buka itu. Telefon ingat ingat tekan Play Store itu.
3: Oh ni nanya Play Store lebih.
1: Tu saya sikit lah. Ingat ni ke?
3: Mesti lah sikit nanti. Baku sana tekan tu anu bukan. Ingat mau doi tiak. Waki.
1: Asik nya mati bih. Ingat di yo. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di dio. Nah, ingat bertimbul enggak? Nah, lepahin noh. Ngan type di.
3: Ini lagi.
1: RTM Click.
3: Yo.
1: Ngat type RTM Click. Nah, dia tu type. Nah, mau luah hati noh. Kita nah. Hijau mola itu.
3: Yo.
1: Tikan itu.
3: Mau tikan aja deh.
1: Tikannya yo. Kamu telepon nak dibuang teleponnya tiak.
3: Wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya.
1: Nah, ingat tikannya aku tikannya nih. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu nih yo.
3: Yo.
1: Okey, boh. Siap dia mau download. Okey, baru tu buka. Ingat. Ingat yo.
3: Oh, waktu ini apa dua? Patut ku ingatnya, suaknya ingat telefon tu, ingat tiak ingat TV.
1: Inoh, liat ni. Acah ingat telefon tu, tiba-tiba nak gol, nak inoh, liat. Ia ingat bol semena, dapat ingat suat telefon.
3: Patut le. Oh, ni ada nanti ya, ni ada nanti
1: ya? Itih le, aplikasi RTM Click.
3: Oh.
1: Atau dapat ingat bol cara ti. Mumpun tak tahu nak lalu dikiti, dapat ku teningat. Atau nak basioh ke.
3: Ada beli, takal naik kerja sem pagi no, di kerana jaman tuntung dapat kerana?
1: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal dia di badang dia mati gol ni. Pak mak pun nak ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
3: tenang. Oh, senang dah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token nak bekas dah. Ngejiling aku. Gulu dati. Dari milik kupi ya nanti.
1: Nah, gulu dati dah tu.
3: Bagus aku balik ke boli. Lek-lek dulu di kursi sofa.
1: Yo, nah tinggal mogi ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
3: Oh yo.
1: Bogo luas so ino enggak dapat ini enggak so. TV yo gi ge, dati agi nang ti agi ge.
3: Ya lah ya. TV. Minta pali di mana? Muti. Kalau pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
1: Cuy, padunya.
3: Okey lah.
1: Kopi kita mau bayar ke bayu?
3: Mau turun bayar dia. Aku kamu teman lagi aku.
1: Menatik nama tina. Ya, penuhnya.
3: Dalam aku poting, susah.
1: Makin penuh. Halit tinggal ni ke? Tak suang dia.
3: Ya.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kak deh reder motor, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Okay, kurang setengah jam lagi kita bersama de ngerti ya dabi pengisi segmen senche ngancang betul umani pen bingkali ada bila kita ada pejim bersama dengan reti. Terima kasih pada bersama pengisi segmen ngancang betul dengan reti tahun berencu 2026. Ada bila kita ada pejim ramaan pingare lamat maan ngerti. Umani pen selamat maan selamat berhibur. Dah pukul pre-e bingareti ya. Yeah. Okay, selamat bingaren dekat Clifton Cliff. Dah ada bersama kita ada ngareti ucap seramah ngaram. Seramah bertugas DJ. Semoga ceria-ceria selalu ya. Yeah. Okay, terima kasih. Lagu napa-napa meh kemain ni je. Okay, masih lagi dengan ngareti Kawi Kurus. Pernah ada bersama kita. Ucap selamat bingaren dekat semua bola pink-pink setia. Masih lagi ada kepala dingan, ada Facebook, ada kenal ada penekuannya, ada dapi-dapi saja balana. Harap balana terhibur kuana dengan tetap setia bersama dengan YFM Bidia. Terima kasih anda Kawi Kurus. Ya, masih lagi Peter Kilan, pernah ada bersama kita. Fidelis Tangga, pernah ada bersama kita. Terima kasih. Semuanya pengen di bersama kita dengan reti pengisi segmen Senceh Ngancang Petik.

0: masak dia beli juang. Tolu setengah orang tiak inyo obuak. Lepas tu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno pakai tek boras mungkin rotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh dek PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dek kau dek turak untuk kau jene. Muh dek motor kau ti oma bat lagi no. Dah pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pelipur lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit keti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana sebek duit mu no? Be patut suar IC je. Suar bi kipi yang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nyade bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
2: Ku sekejap wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
3: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ani aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang, suba nasib di cabutan bertuah, miramun adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak, kabege dingin aktiviti beken. Program Tarung Aduana, Bedah Kuka, Bedah Datuk Patinggi, Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manya kemet, program Sarawak Ku Sayang, Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Okay, terima kasih semua belah kita ada saya bersama dengan kami pengisi segmen ngancang peta de lama tanuti lama tanurima de anuti ya tarun berencu 2026 yang sen de lama nuti de ngarti kita ikut bersama dengan pukul peri temati kita rasa sama-sama kepingagah saja de masuk pusat berita radio Kuala Lumpur ya dengan belah kita ada pesilung bersama dengan pengaruh nami dia beken dia pukul 9.2 terp ngareti. Okey dengan saya ketika bersama selamat pengaruh semua bila kita salam Malaysia Madani dengan selamat bitingkah.

jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: ngalani bersama Dukoi dan segmen
1: Ngarumpawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sobukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat apa dengan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Joget Bida Pu Jowin, saya macam mati nak lagu Pimuka kita dengar tim Masu B2B. Jadi selamat bingar, selamat bida pun lagi bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D dengar anu rimati taruh nubranjuk 2026 di segmen ngarempawan mas pukul peribingar sampai tak pukul sungguh terpengar timati. Jadi mengdebiasa na dengar anu rimati di pukul semahang bingar kita ira keping agah bingar menan sendak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semahang suku bingara, kita ira bihibur dan abih program country dengan western bersama dengan penerbitna CMC Filomena Buang. Jadi bila kita boleh kepingami the YFM bidaya dengan frekuensi 96.6 MHz Kuching. Juga bila kita ada nyandai di kawasan Serian, boleh kepingami the YFM bidaya dengan frekuensi 96.2 MHz. Atau boleh lagi kepingami dengan aplikasi RTM Click. Atau bersama dengan kami ada di Facebook Live YFM bidaya dengan reti. Harap semua ping-ping YFM bidaya dengan reti sentiasa sihat dengan ceria selalu. Sama-sama kita berhibur dengan lagu dan masusun berdaku dengan reti sampai top pukul sembuh terpengar reti. Bila kita boleh lagi pahit salam kita ada abi Facebook Live YFM bidaya dengan reti. Mati aku baca komen bala kita ya. Jadi terus bersama dengan media YFM Bidaya Gerak Bersama.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi perintah na kaunter perkhidmatan. Ka bisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Suba nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Ka bege dingin aktiviti beken. Program tarung aduannya, Reda Kuka, Budak Datuk Patinggi, Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manya kemet, program Sarawak Ku Sayang, Bahagian Sibu. Semang next 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intus.

Jadi saya mencari Martina, lagu Pink Hibur kita dengar di Masu Anderson Ngalai, Biar Berkikis Bulu Betis. Jadi juga bila kita ada baru masang radio dengar di bersama dengan aku di jadi the segment Ngarum Pawan. Jadi dah ada bersama dengan kami dengar di dari Facebook Live YFM Bidaya si mention Ronald Dennis. Selamat bertugas dengan selamat ngarut DJ dan semua geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sehat-sehat selalu kawan ya. Dan ada lagi bersama dengan kami si mention Dublin Kebaja during Gubes. James Pengiran, Kawi Kurus. Dan ada lagi Paul Sekin, selamat ngarum pawang dijadi dengan semua ping-ping YFM beria. Dan ngarum ti, harap kita semua sehat dengan terasa. Paguh anda amik, di kawasan ti beda dengan reti kuan ya. Terima kasih nak Paul Sekin. Dan ada lagi Peter Kilan dengan Henry Bali. Hello semua ngarum pawan dijadi. Salam manis sok kupok bumbok. Request lagu adat bilingan kaan geng-geng awah dua sok pengaujit YFM Bidaya kuan. Terima kasih nak Henry Bali. Jadi terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di Facebook Live YFM Bidaya dengan reti. Jadi pukul semua bingara mati abang kembali kita ira keping agah bingara di menan sendak Bidaya bukar sadong. Dengan kita ira berhibur dan abis program country dengan western di pukul semua suku bingara mati bersama dengan penerbitna si mencana Filomena Buang. Jadi kita pisilung dengan lagu penghibur kita masuk Ezra dengan Carrie Garrett, Janji Senang.

0: ni tadi go itu.
1: Ani ada buku mana ada office tibi? Bun, tadang babu buku na.
0: Ani ada buku na, ini ada buku.
1: Ani di mana? Sapi mana buku ah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Ani di mana?
0: Katiknya.
1: Dia. Ani no?
0: Ati meninggal. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam topan kopi semain kan di office timo buah na mu.
0: Bah, bah mu no, daki mai kau mana?
1: Siapa makan di topan bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na ada paling ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari topan kau kispetal na?
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia kemana tiap jok ti ya kiman kau?
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Oh, gi sushi. Oke, jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Timu no lagi mo na apa mo na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: De sama ne.
0: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Iti pengumuman cidi deh bamu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasa pengumuman suaja ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian ada pengumumannya deboken.
3: Jangan lupa YFM Bidaya.

anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape suruh berterang kadeh do sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemer, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat do

0: Oke, jadi kali ini atau lu bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Yeno Ince Fokadun. Jadi atau ane ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Ince Jirom. Okay, jadi aku disikin ringan eh. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

Pukul 9 bingara. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Reti.

Kemudah Magma Katerisasi Jantung, Cath Lab, The Hospital Swasta Sibu, Pinambah Kemudah Birian, Kandang Jantung dan Zon Tengah Sarawak. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai Manang, Kemudah Ngaban Penguntung Nekinya Ratus de Sibu serta pesakit masuk hospital de kawasan Sarike, Mukah, Kapit dengan Kanawit. Wang ada kemudah ti, Nya Ratus lebih percaya dapat berian dengan pakar jantung lebih sindek tempat pingandai. Nek pidaan ti de majlis ngilancar Cath Lab de Rajang Medical Center Sibu. Nek harap kerjasama ancah hospital perintah dengan swasta dapat nulung ihong pesakit berian dengan pakar jantung lebih cepat. Sistem kawalan diesel subsidi SKDS dengan sistem budi diesel tinan lancar di Sarawak. Mengarah Opis Menteri Pidagang dengan Kos Sara Udip, KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin Menang, setakat itise mengilise tingah penyusah berkait sistem mengawal diesel subsidi, rimpas ngatur libat urus bisamah ihong pihak. Tip piberut ngatur taklimat bisamah Menteri Pengangkut Sarawak dengan pihak berkait. Skop kumpulan layak SKDS peluas nak muto company kategori Jeep dengan pikap. Sebayuti, sistem tinan dua petaruh kategori muto dagang, setakat ETC, lebih 26,000 muto dagang register derungan SKDS masuk indik terpujuk 1,150 muto layak di Sarawak. Tak apa terlibat sukan boleh jaji ruang selamat tinan pijohok masuk aktiviti kai sehat dan zaman digital. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat, Datuk Francis Harden Hollis Menang, anak terlibat aktiviti sukan dapat nguntun anak jaji individu tegap disiplin. Selain CN, anak dapat berlatih dengan jurulatih sukan, jadual latihan ngajar anak reti berpasukan wang kongsi tujuan bersama. Adun Simanggang pidak anti de Majlis Nutup Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman kali ke-60 de Kompleks Sukan Sri Aman. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Engkelili dapat tempat nombor ni dengan ngumpul tarpumpat medal emas, tarpumpat medal pirak dengan 27 medal gangsa. Kategori anak sekolah berkeperluan pendidikan khas MBPK dok menang SMK Lingga. Menyerah belanja projek icik kawasan sebab pasar, nek sumtaruh buah sekolah kawasan Sri Aman kehis RM200,000. Lebih akhir farmasi komuniti, lebih dukok Nya Ratus dapat perkhidmatan nyaga penyihat. Adun Jepak Iskandar Turki Menang, Farmasi Komuniti Jaji Barisan Hadapan Sistem Nyaga Penyihat Negara, sedia urik preskripsi dengan urik anyap preskripsi. Farmasi Komuniti sedia akhir perkhidmatan mengkonsultasi bersama ahli farmasi, penerang penyihat, pirasa penyihat serta ngawal kandam kronik. Nak pidak anti wang muka indik Farmasi Komuniti de Bintulu Prupagi Ijen. Keti Agah Bingar Susun Bedah Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching. Sinalin Bedah Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM di 06 poin ini megahertz. Session berdiri. Global DJs.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Jadi saya mencari Martina lagu penghibur kita Joget Tasik Biru dengan reti. Jadi mengdekuan ku ijenet pukul semang suku bingar reti. Kita iras sama-sama berhibur da abis program country dengan western. Bersama dengan penerbitna saya mencari Filomena Buang.

Selamat ngarum ada bisamah lagi dang program Country and Western. Aku harap ingat dang keadaan sihat ngarum iti dorami bisamah dua rawang ingan. Okay, ngarum iti atas kita buat dua lagu-lagu penghibur country. Aku rada ingat ngaji lagu country desen penyanyi iti yano Ella Langley. Toban taruh buah ragu nutus ada pingan. Selamat penghibur aku juga nanti ingat ya.

Okay, taruh buah lagu nanti ah. Ragu dapat terbata Ella Langley. Ragu dengan Choosing Texas. Ragu nombor dua, you know, You Look Like You Love Me. Dua ragu The Pure Voice Ella, Yara I Can't Love You Anymore. Okay, lagu Mibur dan seterusnya dengan Romiti semua diinganai projek menaingan ataupun dia berburu relax santai-santai sejak dengan Romiti. Ada Mibur dia dua lagu-lagu dari apa-apa ada Red Young atau sama-sama Mibur dua lagu-lagu demutia.

Berubah yes. Lagu The Sangani Rajas Nadia, lagu The Dan The Gambler. Lagu nombor dua, Coward of the Country. Dua lagu, nombor taruh lagu Lucille. Lagu Mibur, Hasan Dudu Suat-suat Bingam. Peminat lagu-lagu country. Dan ngaromiti, ngarom. Onu rima kalau biasa, terbisamah dan program Country and Western.

lagi dumuno ti lagu dawat banda Jerry Reed lagu de si bungasa Your Heart Your Heart lagu mudua is bound and down de lagu de pioboso Jerry Reed nuti demuran tengok cita She Got the Gold Mine I Got the Shaft lagu pibur dan ngaromiti serabi tegas sendirinya de jerabi tegas amat mata ingat de masih lagi kerja de hospital ke ada balai polis ke ada meronda nyenanga ataupun pengawal keselamatan ataupun ada jurah kerja ada kodia 24 jam ke ni ke ini siap pengguna ada naingan kerja ada naingan tangan romiti aku dengan Sarabi Tugas terima kasih sebab sama doku dalam program Country and Western.

lagu dia sebenar saya, you know, Driving My Life Away. Lagu nombor dua, Pretty Lady. Dua lagu nombor taruh, you know, Step by Step. Dengan ini, you know, saya Tisya Atubi sama dengan Romy D. Dan program Country and Western, Makamut atau berapa lagi. Dan Minggu Debau, dan jam dia sama. Jika dalam program Country and Western.

Sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turuk ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

Jadi saya macam Martin, kita berhibur the abi program country dengan western bersama dengan Fenobit na saya mencari Filomena Buang. Terima kasih na balik kita ada masih sudi bersama dengan kami the YFM Bidaya dengar reti. Sama-sama kita terus berhibur sampai pukul 9 terus ngareti mati the segment ngarem power. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Mike Rantai ngancaknya ngancak adep.

Microsleep, inaminyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Tembit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: ke dia. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi kembali dukun kini ngah, dia tumbuhan kuat deh.
0: Nya,
1: nyutiak di situ aje. Pernah pagu kamu, boleh aku tolong kau dekati kamu.
0: Inoh leh buat inoh inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, yo cek kota sebarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor, pada tulis tadi ni dia, tunggulah terbilit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat tiban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya boleh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble. Ya,
0: betul. Gulu, gulu ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kasih kepala mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Ces, tolong Ces, tolong. Tolong.
0: Dah tolong nih, guluk nya nak. Guluk kursi deh.
2: Mana nya mena rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, bale nimak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimak sinya sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya yo ti.

0: Kuasa doi yang diperiksa tu pai kuasa.
1: Abah musen, mesti rap ngecek tu, sang ngecek tu.
2: Hah? Tapi aku si Ian na.
1: Kai aku ngecek kamu mati. Kai nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak muno itne.
2: Ayah mai.
0: Oh, lebih.
2: Oh, imot kita nas.
1: Datu temperature mesti boh.
2: Bawa kita mai.
0: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
1: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku mencak staff ku meni ngecek na.
2: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otoknya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti do dukun puah-puah. Aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
1: Selamat dia. Dia beringku-beringku nyempak akmu.
2: Ini nang lo.
0: Pak mu kaning ke dos. Witi.
2: Oh, bergolot lah.
0: Haa, bergolot lah.
2: Kedak ragu lah lah.
0: Haa, lebih kurang dia.
2: Pak bergolot.
0: Haa. Mujit dia, ngecek
2: dia. Okey.
1: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
2: Okey, Mai, tu. Mana lagi, ada lantai tu, Mai?
1: Ngecek adak, Mai, tayo. Ngecek adak, mu.
0: Dom ni lagi, nurse. Sem kocek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemban yado berbetul tanon iyo do tapan iyo mato telah penuh iyo ti na
1: ada rasa ngocek lah muti ada rasa ngocek dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
2: okey mati
1: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kodo di kataya tia.
2: No, no.
0: Lihat ni no no.
2: No mau paksa jaga aku tia, no mau paksa nai bubul sa aku.
0: Yo ge yo, asal mulai man ubatmu, lawan berehat.
2: Yo lah.
1: Ti surat siklet mula. Mito ba urit sepak mati ya.
2: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
1: Ada nombor telefon in.
2: Okey.
1: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
2: Iya.
1: Ngin aku rempuan
2: boleh,
1: cek dah seterusnya lah.
2: Anu bukan dah ketaban ya Tina.
1: Iya iya boleh.
2: Sali kunog.
1: Agak lah.
0: Nombor ngin aku tu ya.
1: Iya iya boleh.

0: Dan dia adalah nabi untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the world. Dan kita lah berkeras dan peres bayar yang pun eset. Yang mula tinggi juga. Tapi berkeras tanya bagian. Tur, one minute delay.
1: Bayar delay sini.
0: Saudara ini musuh itu. Kita mencetnya. 1.8 delay. Now, baku, now in the pot, dulu is yours.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bay, bay.
1: Oi.
0: Oh, ni kan naik apa ini, weh.
1: Weh, nak sokok ni. Kau nak main bol nak?
0: Nak, bay. Timbuk kepi ngalung nak, bay. Bayar ke maat kan ini, weh. Tinggal sumbuk kali nanti, ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mula.
0: Hei. Nanti dah, boton bodoh ketilang. Dia mati sama maat, kait dong ke depan. Dong, maat ya, bang. Maat ingat bol.
1: Eh, di boli, no. Oke, kita pun ingat main bol. Sumbuk mau gasak, ingat drama kiri, yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja ini guna.
1: Eh mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakanya telepon ke ginya pakanya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ti telepon kano.
1: Eh muti mak sembarang gong telepon nyoma ne. Sama sam dang ngat dang tin.
0: Eh dai pun ingat gamal ne tepak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei dei dei de, bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Wati ingat cara. Iya. Kati nya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat tiyo ke?
1: So.
0: Kati kati. Ingat tengah. Ingat wati he. Ingat buka iti. Telefon kati. Ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku sana tekan tu. Anu bukan. Ingat mau doi tiya. Waki.
0: Asyik ya nyaman tapi ini ingat di yuk ngawat ya nggak ngatikan playstore di dia nah ingat bertimbul nggak nah lepahin no ngan type itu
1: ini lagi
0: RTM klik
1: iya
0: ngat type RTM klik nah dia aku type nah mau luah hati no kita hijau mau nak itu
1: iya
0: tekan itu
1: nah mau tekan aja deh
0: tekan ya yo kalau kita mau nak dibuang teleponnya tiap
1: hahaha wah ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya
0: nah tekannya aku tekannya no dia mau pusing dia dia tengah download itu no ya
1: iya
0: oke boh siap dia mau download oke baru kita buka ingat ya
1: oh wati no padua patut ku ningatnya suaknya ningat telepon doi nyatia ningat TV
0: inoh lio ne asyik ningat telepon tu tiba-tiba anak gol ya nah inoh lio ya ningat bol semena dapat ngasih telepon
1: patut le oh ni ada nanti ya ni ada nanti
0: ya itih le aplikasi RTM klik atau dapat ningat bol cerati mumpun atau nang lo dikiti dapat ku teningat atau nang basio ke
1: ada beli takal naik kerja sempagi no di kena jaman untuk dapat kena
0: dapat asal dapat telefon ya asal tu dibadang dia mati call ni pak mak bunak ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: senang dia ya. Bisa jola kuguru kati asal kuguru kati tu ya token nak kasih aku ni no jiling aku bulu dati dari milik kupi ya nanti ya
0: nah kuguru dati datu
1: bagus aku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Boko luar so ino, kenapa tu nengak so TV ogi ke, dati ogi nang TV ogi ke?
1: Ya lah, ya.
0: Eh,
1: minta balik tiba nah. Muti, kena balik teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Nah, menatik tempat ini. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pot ini susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal aja. Kasih uang dia.
1: Ya.

Jadi di jam ti aku merang mas tugas aku dengar ti. Aku DJ D dan mengucap terima kasih apabila kita ada studi bersama dengan kami di segmen Ngarabawan YFM Bidai dengar ti. Jadi mati-mati bila kita boleh terus berhibur dan ambil automasi YFM Bidai ya. Pas pukul semudah terpengaruh sampai terpukul 6 pagi. Jadi sen saja mas aku terima kasih. Selamat bingar. Bye-bye semua.

nasib sepuk break. Kembali tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atau meranggar kembali moto di juwin re'e nyelke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istamadin dapat teban bebe susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopreg manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemut mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, nak ni kena naik papai ni.
1: Nak sokot ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayar ke maat ni. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Moti. Itu dah sumbuk mula.
0: Nanti dah botol modo ke tirang. Dia mati nak maat kait dah ke depan. Deng maat dia bang maat ingat bol.
1: Di boli no. Okay, kita pun ingat main bol. Sumbuk mau gasak ni ingat drama kiri yang.
0: Yo ni ingat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja. Ini guna
1: eh. Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon ke gini pakainya ngga TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepa ketik telepon kano.
1: Muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dang ada antin.
0: Dah aku ingat gambar nanti pak ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar nanti. Tepa ketik telepon kano. Watih ngajar lah.

0: kan Play Store itu.
1: Oh ini nanya Play Store lebih?
0: Eh, tuh saya sikit nak. Ini enggak nih guys.
1: Nah, mesti lah sikian teh. Baku sana tekan teh anu bokon. Enggak mau doi tia. Oke.
0: Asik asik nya mati bih. Ini enggak di yuk. Nah, buat ingat. Ingat ikan Play Store di dia. Nah, ingat betimbul enggak? Nah, lepas ini ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM click.
1: Yo.
0: Ngan type RTM click. Nah, dia aku type. Nah, mau luah hati no. Kita nah. Hijau mau nak itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Nah, mau tekan aja deh.
0: Tekannya yo. Kalau yeah. Telepon nak, dibuang teleponnya itu ya.
1: Wah, ini dia tanggung uang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no. Yo.
1: Yo.
0: Oke, okay, boh. Siap dia mau download. Oke, okay, baru terbuka. Ingat.
1: Yeah.
0: Ingat ya.
1: Oh, waktu ini apa dua? Patut ku ningaknya, suaknya ningak telepon doi nyatia ningak TV.
0: Inoh lieu ne, acan ningak telepon do, teh cuma nak gol ena inoh li, ye ningak bol cuma dapat gas telepon.
1: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ya, ada dan ada
0: nanti. Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ningak bol cerati. Kupon atau nang lu di kite dapat gua teningak. Patut nang basio ge.
1: Ada beli dang takal naik kerja sempagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat ipon ya asal di badang di jamate gol ne pak mak buna ni re jak cuma kogoh tu ya jak sembuh
1: oh, tenang senang dia ya. Bisa jora ku guru kati asal ku guru kati tia tokena bekas jak nino jiling jiling aku nah guru dati dai milik kupi nanti ya
0: nah tu guru dati datu
1: eh bagus ku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Nah, bogo luar so ino, ngarap tu ninggal so. TV yogi ke, dah tiak git nang tiak git ke.
1: Ya lah, ya.
0: Suka TV ni.
1: Miti miti pali tiba na. Eh, muti. Kepala pali teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Nah, menatik nama tu na. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Barang aku top tino susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal aja. Kasih uang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wankah mungkin. Sungumnya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal ralu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera di dok 6 GB. Temitraka awar, kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Dog ut kaso, ankah dog layak musing, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kamu dog ut kaso, ankah dog layak musing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 15 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wakah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingi boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape sereen berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RPM Kuching pakai hashtag uji bakat RPM Sarawak ponka hashtag Section TV RPM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosi enso Facebook Section

Microsli, inaminyap kadahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setega ralu nundu an beus. Microsli, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto, adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinikabus. Microsleep jadi segar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, soar.

Ish! Nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Ado-ado beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyaga teban moto paus tenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nudu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuan. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuan pingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuan pagi. Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.

0: Mai, bai.
1: Oi.
0: Aduh, nyon ni kenai apa ini, bih?
1: Eh, mengasuh kok ni. Kau ni nak main bol nak?
0: Nah, bai. Timbuk kopi ngalung dah, bai. Bayu sama adik ni, tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mula. Eh.
0: Nanti dah, botol modok ketilang. Jam mati sama adik, kait dah ke depan. Dong, maat ya, bang. Maat ni ngak bol.
1: Eh, di boli, no. Oke, kita pun ngak main bol. Sumbuk mau gasak ni ngak drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV, ini gago teleponnya tuh meja, ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu nggak sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kekinya pakainya nggak TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kan?
1: Eh, mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah nggak dalam tuin.
0: Eh, dah aku ingat gamalnya, tebak hati. Aku lihat nih, aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat nggak bol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo hati.
1: Deh, bayar mai.
0: Doi bayar nih tiap tempat kati telepon kan noh watih nggak cara eh katinya tuh ingat kan nih
1: muti
0: wah tuh pada dayung telepon panu leh ingat iyo hoga
1: so
0: kati ingat watih he nggak buka iti telepon ngati ingat tekan play store iti
1: oh ini nanya play store lebih
0: duh saya sikit nggak ingat nih guys
1: mesti sikian teh baku sana tekan teh anu bokon nggak mau doi tiap waki
0: Asik eh nyamati bih. Ni ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di dia. Nah, ingat bertimbul enggak? Nah, lepahin no. Ngan type di
1: ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia ku type mau luah tino. Nah. Kita hijau mona itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Ah, mau tekan aja deh.
0: Tekannya yo. Mau telepon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Nah. Wah, ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat tekannya aku tekannya lah. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nih yo.
1: Yo.
0: Oke, okay, boh. Siap dia mau download. Oke, okay, baru terbuka. Ingat ya.
1: Oh, buat ini apa dua. Patut aku ingatnya. Suaknya ingat telepon. Doi, nyatia ingat TV.
0: Inoh, dia ini. Asal ingat telepon tuh. Tiba-tiba anak gol. Inoh, dia ingat bol. Sebenarnya dapat ingat suatu telepon.
1: Oh, patut. Oh, ini ada nanti ya. Ini ada nanti
0: ya. Itu leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Walaupun atau nak kalau di kiri dapat gua teringat. Atau nang basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no di kira jaman tuntung dapat kira.
0: Dapat. Asal dapat telefon ya. Asal tadi badang di mati call ni pak mak bunak ni le. Tak cuma kogoh tu ya. Tak sembuh
1: oh, tenang senang dia ya. Bisa jora guru kati asal guru kati tiak token apa kasih aku nino ngijiling aku guru dati dari milik kopi ya nanti
0: ya guru dati satu
1: bagus aku balik ke boli dari guru di kursi sofa
0: yo nah tinggal mau git ya tiak segi bol ngetikan pat itu yo
1: oh yo
0: Bogo, wah so ino, kan dapat ini enggak so TV ogi ke, dati ogi nang TV ogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: Eh,
1: miti pali, tipon lah. Eh, muti, kena pali teman ke boli dek. Ni enggak, main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek, aku kamu teman lagi aku.
0: Teman atik ni mati ni. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati memang susah.
0: Makin penuh, alit tinggal ni ke, kasih uang dia.
1: Ya.

dan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut neks mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosa

0: nasa dia beli inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mongkiro tong idogem tungang.
1: Ino nang nya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kolep turak untuk kata ne. Moh le motor kati oma. Bat lagi no. Dal kok cukupnya mondap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Moh obuak tia. Takutku nyam IC mode yo.
1: Ah, kejap lah kejap. Deh, dah ke sebek duit ketih. Titih. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duitmu noh. Dek patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tak pada berpakai dan nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

0: YFM グラブサマー。
1: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so kie di RTM.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosen so Facebook

Dogut kesok, angkah dog layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dogut kesok, angkah dog layak musik, nakit ngutawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu pauperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pauperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Dogo kesok, angkah dog layak musik, mesti ia dianggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesong, angka dok layak busing, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena, begaut temit rawatan di klinik wanka hospital. Rakah begaut adi tak temit, dapat nyeramat asem.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, nak ni kena naik apa-apa ni.
1: Nak sokot ni. Aku nak main bola nak.
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayu kan maat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Moti. Itu udah sumbuk mula.
0: Ingat tidak botol motor ketilang. Dia mati sama maat kait dong ke depan. Dong maat dia bang maat ingat bol.
1: Di boli no. Kiki dapun ingat main bol. Sumbuk mau gasak ingat drama kiri yang.
0: Yo ingat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini gunai.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon keginya pakainya ngati bi.
0: Ati. Ingat ti. Ketepa ketik telepon kan no?
1: Muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dalamnya dalam tu.
0: Dari peningat gambar ni tepa ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar ni tiap. Tepa ketik telepon kan no? Watih ngah cara. Katiknya tu ingat kan ni.
1: Muti.
0: Wah, ada pun dayung dia penuh-penuh leh. Ingat tiyoh ke.
1: So.
0: Katik-katik. Ingat. Ngawati heh, ngah buka iti. Dia pun ngerti. Tekan Play Store iti.
1: Oh, ni nanya Play Store lebih.
0: Dusah sikit ngah. Ni ingat ni ke.
1: Mesti dah sikit te. Aku sana tekan te. Anu pokon. Ngah mau doi tiak. Oke.
0: Asik-asik. Nyamati bih. Ni ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di dia. Nah, ingat bertimbul ngak. Nah, lepas itu, ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu. Nah. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je lah.
0: Tekannya, yo. Pas telepon nak, dibuang teleponnya itu.
1: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa ganti
0: je. Nah, ingat. Tekannya aku tekan ngak. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu, nah, yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap dia mau download. Okey, baru tu buka. Ingat. Ingat ya.
1: Oh, wati no padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acak ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol semuanya. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut tu leh. Oh, ni ada nanti ya? Ni ada nanti ya?
0: Itih leh. Aplikasi RTM Click. Atau dapat ingat bol cerah ti. Kupun dia untuk nak lorik itu. Dapat ku teringat. Untuk nang basio ke.
1: Ada beli. Takal-takal naik kerja sumpagi no. Di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu di badang dia mati gol ni pak mak buna ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: tenang. Wah, tenang dia. Ya. Bisa jolak ku guru kati, asal ku guru kati tiak. Token nak bekas nak mino ngijiling aku. Ya. Guru dati dari milik kopi nanti.
0: Ya, tu guru dati satu.
1: Bagus ku balik ke boli. Dek guru di kursi sofa.
0: Yo, tinggal mogi ya. Ti asal di bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo luas so ino kan apa kini enggak so TV ogi ke dati ogi nang ti ogi ke.
1: Ya lah, ya. TV ti. Miti pali ti pun lah. Muti. Kau pali teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke Bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Menatik nampak ini. Ya, ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku potin susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

Pimpinan Anak Anyar Rakyat Malaysia adi berumur Juk Neng Semendua Suak kak pandai beragu ngebetandak. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak dan ke hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding hati dapat

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nuduk suai ingan kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. rtm.gov.my.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so kie di RTM. Dok ut kesok ankah dog layat musik mesti agi anggap anak kara biasa manyah pikir munana virus rabies agi dera yang kesok ngabusing kai dapat jakit ka manusia adi dapat teban pinyi kebes kemai dok ut kesok ankah dog layat musik nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit ko mena begaut temit rawatan di klinik wakah hospital rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem. Seraru nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreg agit dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke daya sepa, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di merang atin so kai udah jakit so sebab tipu ngatak pasin puan kah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dongurin. Rawatan awal radu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Engan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka kamah bersindir tanggara adidok 6 GB. Temi terakah awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga penyibisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawai dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat dalam uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi doh kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Sembayang Purpagi Ando Inem 4 Ando Bulan Ijo 2026 Doa Gelan Emang Enak Dengan Roh Kudus. Amin. Baca Masuk Surat Santi Peter dan nomor 2 tetek ini barisan lah semeng tok semeng ini jadi keban berdi jumpa dengan guru mengawang benda pingapak tempat dengan pemilihnya dari kehek dan babar kekal kan kini mudah mengiti kini kairan tegan pisai adem mengiti mah kini ira odok juga hak dan puno meret pemerintah Tuhan dengan penebus kita Jesus Kristus de babar kekal sana tempat semaya kita amal mi dua surga karena nakap dengan kudus pemerintah kamenek pingkira kamera dudah dan tanah muna dua surga juga negemi kenaan belakandu nampun dosa mi mengami ngampun niat bersalah ngelawan demi tiba demi masuk anani pengaju dengan pelepas demi masuk anani tapi amin. Bada jawa resurreksio akam, O Tuhan, pijawa aseng dengan awak kami. Sigan sadar pengabas maswami, dan juga negami jawa akam, debabar kekal. Bada anak kami, Jesus Kristus, Tuhan kami, dan mudi dengan merintah bersama dengan akam, dua penyelik Roh Kudus, tanpa adu-adu hanya pangan. Amin. Tabi Maria ada penuh kerahsia tanpa berdengan akam biberkat akam ancah obobo dayung dengan biberkat buat ibu akam Jesus Santa Maria na tanpa nami inya ada bidusa nyungka akam semia nyungka nami itise dan laki lama amin sinar kena kebes. Amin. Mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus mong demes lepigihna itise dengan adu-adu hanya pangan tanpa berkat bobo kita dengan nintu kita masuk semua pimik dan juga untuk kita pimudik babar kekal Tuhan dan emang enak dengan Roh Kudus. Amin.

ngasih pun pernika. Rakyat di zon tengah Madin nanti kenyam pimudah beruri anam atin sop ngarbi sinda. Pimasang SKDS budi diesel di Sarawak kenu ngadudu. Program SKS Sibu kat konsep merakyatkan kerajaan. Seramai sesan kasalam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dis Dermaga Do Proso YFM Bidia. Madin Tengeneka, pimudah makmal katerisasi jantung cath lab di hospital swasta Sibu rebeda kena akses perkhidmatan penyihat andam atin sop yang rakyat di zon tengah Sarawak. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Pikembang Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai Kedatnang, pimudahan deka esteban utung yang rakyat Sibu pak menega pesakit so hospital Adib Sinek limun sarike muka kapit ka kenawit. Pimudahan teban atin pesaya di rakyat amai rawatan pakar atin sop ati dengnya dia rabi sindak ngera. Ati ngurang pau besengan di hospital di wilayah Sepak yang kes-kes bigaut bikait nga atnam atin sop. Aika sakati tipu rami masang cath lab di Rajang Medical Center Sibu. Setelah nana ayah menegah harap kerjasama di asah hospital peritangga swasta dapat dok negap dinge yet natu rebis bege pesakit dapat seen perkhidmatan pakar ngerebis rekas. Pemasang sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ke sistem budi diesel kena ngaduduh di Sarawak. Pengarah Opis Menteri Dagang Dermeris ke Kos Pimudip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin Gratnang deg Madin ka us kudu-kudu penyiri rogsit jadi pak isuana mujur deg nyerse so sesi ngem penerangkan libat urus bisa mah ngabrang masam pitak. Taklimat bisa mah Menteri Pengaku Sarawak samun pitak adibikait menegadok ngatur yit nerang pemasang so dua sistem mana. Skop kelayakan SKDS Madinati menegadok pibayah ke motor company kategori Jeep ke pickup. Sebagai hati, sistem mana kaus berkait dengan dua pertaruh kategori motor komersial Madinati, rebis 26,000 motor komersial merejister deribu SKDS sebab perungun taruh perujuk ribu mai ratus mai per buah motor adilaya di Sarawak. Setelah tanda Matthew Dominic Barin minta tuan depu company ke motor komersial adi bayar register SKDS yang rikas naik pemite. Ngerah dapat ter pemite ke opis KPDN puantah pakai gaya dalam talian sok portal My Subsidy. Dalam perkara adi sama, ayah keratnang tuan depu motor diesel persendirian dah perlu register deribu SKDS yang miris diesel. Ngerah dapat miris diesel namun biasa pakai My Card. Bikait isu pemindah kelayakan deribu sistem budi diesel, air kedatang pemudahan Madin Nati. Kaus bikait ngak ahli rawang adib sinek nimun benah sewen pimas anakka sudik kakak. Cadangan yang pembayar kelayakan yang ahli rawang adib beken, gibaba dok nerus bedah perita. Program Sarawakku Sayang SKS Pitak Rais Sibu redok ngatur so semeng neg semeng 2 anbran Julai adire. Ati reja diterut nyit nyindi rakyat nga peritah so penyedia bermasam perkhidmatan pinerangka peluang penyikembang di tepat. Residen Pitak Rais Sibu, Supri Awang Said Kedatnang, pengatur sebab adirima program mana kakat konsep merakyatkan kerajaan. Student taruh andu pengatur program mana di dataran Tun Tuanku Bujang, 6 kluster pameran Samun Sarawak Pavilion, Redo Kuka di Nguruk Bermasam Perkhidmatan berkait inovasi ke digital, pendidikan keusahawanan, peluang kerja Samun Inisiatif Pikembang Peritah. Ikhlas hati dalam sesi Juh Randau adi do peruah berat unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Sibu.

Uri preskripsi ka adimating preskripsi. Farmasi komuniti menegah nyedia bermasam perkhidmatan adi saman konsultasi bersama ahli farmasi, pendidikan penyihat, pemeriksa penyihat sama pemerhati anam kronik. Pisua anak mara dalam sukan dapat jadi tarun seramat yang tak ngeras sesuatu dalam pikara adi dikena tipu jaman digital. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi Kapi Kembang Bakat, Dato' Francis Hardin Hollis Kratnang, pisua anak-anak dalam aktiviti sukan dapat badak ngeras jadi individu adi bien disiplin. Kedah so dog jaga badak jurulatih, masa ngera menega dong ngisi nga training adi menega ngajar ngera kerja derp ni tiberan sok bikutung pedetan adi sama. Adun semanggang anak kedan sakati tipu teup kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman sebab adi nempru di Kompleks Sukan Sri Aman. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Engklili jadi juara ngeseut taruh perpat pingat emas, taruh perpat pingat perak ke 27 pingat gangsa ke SMK Lingga jadi juara yang kategori murid ke berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ayam negeri serah perintah beranya projek SITS Papasar ke semang taruh baskurah di Mening Sri Aman ada perungan 200 per ribu ringgit. Kontijen Sarawak Bisayak nang dapat seen penetan sekurang-kurang i juk pru rima pingat emas tipu temasya sukan Malaysia Sukma adi 2026 adi dongatur di Selangor ngebran Ogasati. Gapit Menteri Pemiang Sukan Kapi Kembang Tukai Dagang adi menega Chef de Mission Kontijen Sarawak, Dato' Gerard Rentap Jabu Gratnang, atik bitula nga asir penyedia adi dongnai bedak bara atlet ka jurulatih. Arong taruh peratus atlet kontijen anak, ina atlet adiagi suat dalam sukma sebayu hati. Ayah kerasa hati, lepas kuka program Sarawak Shogun Workshop 2026 di Perkampungan Sukan Sarawak di Kuching. Program anak ina yet negap sistem sokongan pikembang sukan adi saman pengurusan ke jurulatihan ka teknikal yang bedak kena penyedia kontijen Sarawak Nura Sukma Adiri. Arong 256 peserta adi saman jurulatih pengurus pasukan ke pegawai pikembang sukan sua program Tui Taruh Anduana. Program Irau Akco Lon Bawang adi taruh PPI jadi tarut yang jaga warisan adat ke identiti kaum kaum Lun Bawang. Program mana menegak-negak atur berdingan di asah komuniti Mutas Baat di Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam ke Indonesia. Ahli Parlimen Lawas Dato' Henry Sum Agong Gratnang pengatur festival anak kiren komitmen masyarakat Lun Bawang derp natu batan asar adu-adu dok jaga. Ikhlas hati tipu rami ngarep batan asar saman tradisi program mana di Lawas. Berama sampai jikiran batan asal dong ngatur tipu ramiana adi saman persembahan muzik ukulele wada rurum dekor Jalan Sundar, persembahan alai rong beda rurum dekor Jalan Lawas Damit, saman persembahan kuaya beda bahagian wanita Persatuan Lun Bawang Sarawak. Ngangemasgah perbasa puut-puut ni. Rakyat di zon tengah Madinati kenyam pimudah Bruri Andam Atin Sop ngarabi sindek. Pimasang SKDS Budi Diesel di Sarawak kenu ngadudu. Program SKS Sibu kakat konsep merakyatkan kerajaan. Ati dagaso YFM Bedia dok nyusut beda Muhammad Al-Hadi Samsawi kadong nukar ka pimio biata beda Vicmore Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramai sesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Pramantah bersama dengan Barbara Edward di Pramantah dengan Ragu Kambut Janji. Kasih selamat sesang kasih perkat semoga juga terima kasih kerana lebih seberangan di bersama KD YFM di sesan Aluati. Lebih seberangan di bersama KD Tikati lagi buka radio besok pukul 6 singumi andu mijah. Kasih selamat sesang ke yang berdengar tak di Tikati KDI lagi ke buka siaran radio ni kesonam pendik megahertz ke ni kesonik poin ju megahertz. Kasih juga terima kasih ke yang beringat tadi ke buka radio pakai RTM klik di Tikati. Kasih juga yang beringat di Tikati ke bersama terima kasih kasih pergata sesama Bipraman dengan isasan anu 1 4 anu beranju 2026 tebet minggu aku sabar nang lagi beratak di mepe paya masa ke beratak di mege nyeraja merima anu nyeraja anu ating kas pagi anu re ka bege aktiviti-aktiviti di dapat tak naik kasih juga ia dah berangan di tikatik ada gaya beratak di angga petugas selamatkan lu gajah pengendai aku sabar nang di kemigi beratak di petugas shift ngarep aku sabar nang di tikatik makanya kajet ngecam rep hari harap gue sabar-sabar selamat sesan gaya berdengan di tikatik ada ia angga ngupi-ngupi ngupi-ngupi di kedai kupi ngupi-ngupi di arut nang ngeteh ka selamat ngupi-ngupi kasih perang selamat tebet minggu kasih juga yang bersama aku Hazel Lee di permainan ngantui taruh jam dekat pukul peri sasan dalam segmen Mekat Kalimohas kas dengan imun adi biasa ingat pukul juk sesantik atau dapat sesama keringat agah dalam pimiu buka sadung kak agah dalam pimiu bau jaga dapat keringat ingat pukul juk setengah sesantik kas dengan yang barangan adi kip sama di YFM dia harap bisa di Facebook make comment komen di dikit kangan di tikati terima kasih dengan tak Ronald Dennis lagi bersama tak dengan tak disemungas komen di Facebook YFM dia terima kasih ke Doriti Doriti ni kan Doriti Doriti ayana sama berpagi geng-geng awah tim DPB salam Manisos Subang Selangor terima kasih dengan Subang Selangor sedangkan sama sesan di Ronald Dennis ke, dengan tadi semua sehingga komen dalam Facebook YFM Ria yang sama berpagi ni semua geng-geng awah dengan pengeping YFM Ria harap semua sihat selalu terima kasih yang berangan tadi bersama KD YFM Ria kasih ya yang berangan tadi bersama Diki ya yang api puasa perga kedaga so perkara lagi derma agak disesan Anwati Diki Sibu jadi tuan rumah Yetna Sita Anus Sarawak 2026 kas lagi kedaga so pikara adik gedog peruah dari surat angkah alina akses pemenu sungi di kawasan jematan Musah Kini medog kuka alina pemenu arat sungi di kawasan jematan Musah di Song madit nanti medog kuka ka daerah tu kas lagi kedaga so pikara adi agi dopra dalam surat agah ini berkait dengan motor komersial layak adilaya domitek pada register yang subsidi diesel dribo SKDS arti medok daana pada pengarah opis Menteri Kerja Dagang dan Beris ke Kos Pimudip Sarawak Diki Aikrat nang sistem kawalan diesel bersubsidi yet motor komersial medok kuka kan dapat dog register madit nanti jadi hati nak kena gesop kerana adi gini dalam surat agama kemar pasal titik kukutung ke kena bega dengan perkara-perkara adi lagi jadi diterim ke separa ista kasi nge mai kemar pasal titik atau keningah agah dan pimpin buka salung paks bayana tabi pramandi bersama dengan Vivenci dari Bujang Serian bersama dengan anak keti Subibiria.

sambungan senepun punaka. Yang ratu sengenai zon tengah itina ada kemudah berian jantung labis sisa. SKDS Budi di sel de Sarawak tinan lancar. Program SKS Sibu minan konsep merakyatkan kerajaan. Selamat berpagi, bismillah aku Lin Chagem, agah ada berpagi ti, dengan ti agah ada puno. Kibudah makmal keterisasi jantung Cat Lab di Hospital Swasta Sibu pinamah kibudah berian kanam jantung di zon tengah Sarawak. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemancang Bakat Dato Dr. Anwar Rapai menang kimudah ngaban penguntung nek inyeratus de Sibu serta pesakit mas hospital de kawasan Sariki mukah kapit dengan kenawit. Wang ada kimudah ti nyeratus lebih percaya dapat berian dengan pakar jantung lebih sisek dengan pengenai. Lebih dah anti de majlis ngelancar Cat Lab de Rajang Medical Center Sibu. Naharap kerjasama ancah hospital peritah dengan swasta dapat nulung ihong pesakit berian dengan pakar jantung lebih cepat. Sistem kawalan diesel subsidi SKDS dengan sistem budi diesel tidak lancar di Sarawak. Pengarah Opis Menteri Pedagang dengan Kos Sara Udip KPDN Sarawak, Matthew Dominic Baring menang setakat itina mengelesai tingah penyusah berkait sistem ngawal diesel subsidi rimpas ngatur libat urus bersama ihong pihak. Diki Beret ngatur taklimat bersama Menteri Pengangkut Sarawak dengan pihak berkait. Skop kumpulan layak SKDS piluas nek muto company kategori jeep dengan pickup. Sebab itu sistem tinan 20 taru kategori muto dagang. Setakat itinah lebih 26,000 muto dagang register darungan SKDS masuk sini 27,000 mai ratus mai puru muto layak da Sarawak. Matthew Dominic Baring menang mintanya ngampu company dengan muto dagang bayu register dadak SKDS perlu pantas register. Biminta boleh kirim ne KPDN atau secara online minan portal mas subsidi. Namanang inya ngampu muto diesel persendirian kai perlu register. Darungan SKDS tinan mirih diesel. Boleh mirih diesel meng biasa minan maikat. Nyebut isu minah kelayakan darungan sistem budi diesel nemenang kimudah itina setakat ruang mama mengbana asau an amang anak serta adik-beradik. Cadang minah kelayakan nek ruang mama lebeken masih udo perhati perintah. Program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian Sibu Iratunah masuk semang nek semendua anuburan iju. Jadi platform perapat peritah dengan rakyat minat perkhidmatan penerang dengan peluang pemancang. Residen bahagian Sibu Seperi Awang Said menang ngatur siri kerima program ngakat konsep merakyatkan kerajaan. Lebih duko nyeratus dapat perkhidmatan perintah kai perlu nek ahi tampak. Timpuh taruh anu ngatur program de dataran Tun Tuanku Bujang 6 kluster pemeran serta Sarawak Pavilion buka. Ada sedia perkhidmatan berkait inovasi dengan digital, pendidikan, dagang, peluang kerja serta inisiatif pemancang perintah. Lebih nanti ada sesi Juh Randau piluah unit komunikasi awam Sarawak UKAS dan Sibu.

silong dengan aga. Lebih ahli farmasi komuniti lebih dukuk nyeratus dapat perkhidmatan nyaga penyihat. Adun cepak Iskandar Turki menang farmasi komuniti jaji barisan hadapan sistem nyaga penyihat negara sedia uri persepsi dengan uri anyap persepsi. Farmasi komuniti sedia ahli perkhidmatan mengkonsultasi bersama ahli farmasi, penerang penyihat, peresah penyihat serta ngawal kenam kronik. Lepas nanti, wang muka ini farmasi komuniti dah bintulu. Taap bau terlibat sukan boleh jaji ruang selamat atinan pijuhuk masa aktiviti kesihat dan zaman digital. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat, Dato' Francis Hardin Hollis menang. Anak terlibat aktiviti sukan dapat menguntun anak jaji individu tegap disiplin. Selain sen, anak dapat berlatih dengan jurulatih sukan, jadual latihan mengajar anak reti berpasukan, wang kongsi tujuan bersama. Adun Simanggang pindah anti dan majlis nutup kecohanan, olahraga majlis sukan sekolah, bahagian MSSB, Sri Aman kali ke-60, The Complex Sukan Sri Aman. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Engkelili dapat tampat lumur ini dengan ngumpul terperempat medal emas, terperempat medal perak dengan duperiju medal gangsa. Kategori anak sekolah berkeperluan pendidikan khas MBPK udok menang SMK Lingga. Menyerah belanya projek icik kawasan sepepasar nak sementara buat sekolah kawasan Sri Aman kahi RM200,000. Kontijen Sarawak percaya dapat cian sekurang-kurang 25 medal emas di Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22-26 ratunah di Selangor Buran Mahi. Gapit Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pidagang di Jaji Chef Dimission. Kontijen Sarawak, Dato' Gerald Rentap Jabu menang hasil bala atlet dengan jurulatih ngunah cukup pinglatih. Kira-kira atau peratus atlet kontijen senca atlet meh ada sua bitaning de Sukma Sibayu City. Namanang lebih anti rimpas muka program Sarawak Shogun Workshop 2026 ada perkampungan Sukan Sarawak de Kuching. Tujuan program negap sistem sokongan pemancang sukan mengpikara ngurus sukan. Program Ira Aco Lun Bawang ke Tapu Peri tina nyaga warisan adat dengan identiti kaum Lun Bawang. Tujuan program negap tarikh bidingan Iratus, Matas Baat Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam dengan Indonesia. Ahli Parlimen Lawas Dato' Henry Sum Agong menang ngatur festival tanggungjawab kaum Lun Bawang nyaga serta pisilung pusaka Batan Asal. Lebih dah anti masa muka Majlis Ma'an Mingara Batan Asal dengan tradisi program di Lawas. Dan Majlis Petunjuk Batan Asal Music Ukulele pada Rurun Dikor Jaran Sundar, persembahan Alai Rong pada Rurum Dikor Jaran Lawas Damit serta persembahan kuaya bagian Dayung Gerumpung Lun Bawang Sarawak.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Pramanta bersama dengan Ezra dan Carrie Garis Pramanta Ragu Janji Senang. Lebih sini berangkat lagi bersama KAD YFM. Beliau harap ke berangkat Janji Senang ke bersama KAD YFM. Beliau kasih tugas sama Isisan ke ia berdiri dengan di TKT. Aku sabana lagi berata dia buka radio, pak buka tingkat TV. Lagi berata dia buka ke TV, buka ke Facebook. Mari tati ku sabana lagi berata dia bayu esok pukul esok singumi. Diki lagi beraru bo. Berarubor adi dog ngatur diki mempeguru gesok pukur taruh isesan teja diki nang tak agi berata adi mendega payak beus amai sesama tak nyaksi berarubor diki mari tati Cabo Verde berapa dengan Argentina mari tati Argentina keberat Nicole berda Captain E Lionel Messi angga minit adi 27 diki harap ge habis beker dinge gol adi dok keberat kas juga agi ge nang ta Cape Verde ati ina kedaga sor is adi nang ta adi sebunga sekari i meret piala dunia FIFA 2026 kas nege metetu ge barati harap dapat menang. Kasega mari tati 5 minit adi 5 permai Cabo Verde berkeberat di gol dinge kamari tati kamari barata di disebut tingkat TV mari tati Argentina ngga Cabo Verde meseri di berkeberat pada pemain Cabo Verde diki ati membeda terberat hati meseri ni bisa mangga Argentina. Jadi sebagai tak harap ke lebih sebagai dengan gol-gol adi dapat tak tinggal lebih segera derma aksi Piala Dunia FIFA 2026 diki nang tak ati ina kedaga so sukan adi sukup timengah anina sukan bor kas juga iat na berangan di tikati lagi kepada tak di ngupi-ngupi tinggal bor di kedai kopi ke aku sabah nang baratambah nang tak agi barata di peminat Argentina aku sabar nang agi barata di harap ke Argentina rek keberat dingi rebis bege gol yet natu nang meret dapat meret ka pusingan semang nem tiberat nah adi skasen kena yet na Piala Dunia FIFA 2026 anik na pusingan semang nem buah reis jadi sebagai main ke berapa setit dan rasa sama kini dengan agah derma pimiu bau jagoy paks bayana kena gata bi praman dia sama ngaragu ani bersedia ka sopra ganina di velo adi pramanta ngaragu amuk daing beria ka elawati ragu dayung kas nega sama isa sandi di ngan ta bai konten agi samata di YFM beria jadi ngan ta bersyukur ngaragu pronta.

pukul 7.30 pagi. Sebungah sah demutik pun punabar Robis ratus dang zon tengah negeri adin mekinyam pemudah berubat jantung derbis sinek. Pemonu SKDS Budi Diesel di Sarawak Pono Pago. Program SKS Sibu pakat konsep merakyatkan perintah. Selamat pagi bersama Doku Mata Nenaun dan Abar Suat YFM Bidia, Demutik Tengah Abar. Pemudah makmal kateteri sasi jantung Cath Lab di Hospital Swasta Sibu rengin akses berubat onam jantung 100 dan zon tengah Sarawak. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Datuk Dr. Anwar Rafie nang pemudah ini bukan saja sen pesakit di Sibu pak pesakit so hospital di Sinek kada sarike muka kapit duh kenawit. Penyedia pemudah reda ratus servis Bisaya berubat pakai jantung adin moh ogi dan kuasan depeh duh disah jara odi ke hospital dan son deboken. Ia sebut ini telah tajah Cath Lab di Rajang Medical Center Sibu. Ia harap ke kerjasama di usah hospital peritah di swasta dapat abuh nagap ganya notu robis bogep sakit dapat pakai pemudah ini. Pemonu sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dua sistem budi diesel maubuh pon, maponu paguh di Sarawak. Pengarah Opis Menteri Dagang dan Negeri Duh Kosara Idib KPDN Sarawak Matthew Dominic Parin nang negadin jek sit sija penusah de timur pak memujur abang Rusia ngilsu kudu-kudu sesi bitorang duh libat urus bisamah duh boga pihak. Bitorang bersama dua menteri pengangkut Sarawak bayar para pemegang taruh pun mau bernaigah nganya norang pasal suat dua sistem ini. Skop kelayakan sen SKDS adin pun abuh ngingah duduk motor syarikat kategori Jeep dua pick-up. Dia itu sistem ini cek melibat 20 taruh kategori motor dagang. Nak adin habis 26,000 motor dagang meregister dari buah SKDS sen per-per taruh per 7,500 muai per buah motor delayak dan Sarawak. Sementara ini, Matthew Dominic Parin, mitia syarikat dua motor dagang debau register SKDS dan rikas naik pemitia. Berada munu dapat ter pemitia da opis KPDN atau secara dang talian dang portal My Subsidy. Dang hal sama yenang nyada kaku motor diesel de jora register sebab berada munu dapat miris nyua kedada biasa jek suar My Card sen proses pengesahan. Nyatu isu pindah kelayakan dari buat sistem budi diesel yenang pemudah ini cek melibatnya adang rawang dan kedap bonan sawan sinet sama onak bayar sikit sudi. Cadangan itu ingin kelayakan ini duduknya deboken dan rawang masih hubung nimbang dan berita. Program Sarawak Kusayang SKS bagian Sibu Ria Obon Naik dan Semung Neg Semung Duh Hanu Perancu Itih jagin platform makung rakyat duh peritah ngilisu penyedia bagi masam perkhidmatan pinorang duh peruang pemasang dan ni topat. Residen bagian Sibu Sapri Awang Said nang pengatur siri kerimuh program ini Ria pakat konsep merakyatkan peritah. Itih pemudah ratus pakai perkhidmatan peritah dudek jarak adikang bogok topat. Tipuh taruh honu pengatur dan roboh tun tuanku bujang nom kluster petangga bayar Sarawak Pavilion ria berbuka sedia bogok perkhidmatan berkait duh inovasi duh digital pendidikan kerja dagang peluang kerja duh inisiatif pemasang peritah. Ia sebut dan itih tersesi juh randau peruah da unit komunikasi awam Sarawak UKAS de Sibu.

Kita bu dua habar. Pibuka Robis Bogor Farmasi Community dapat ngin akses perkhidmatan penjaga penyihat nuduk ratus. Adun Jepak Iskandar Turki nang farmasi community naik ayuh duman dang sistem penjaga penyihat negara ngilusu penyedia ubat da obongin da doktor atau ide. Farmasi community pun sediaga perkhidmatan nebok.

Ia sabut dan iti tarah nana pibuka ni farmasi komuniti di Bintulu Sumia. Pisua anak muda dan sukan dapat pijuak barada mono sen urah dedek paguh dan amal digital. Kapit Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pemasang Bakat Datuk Francis Hardin Hollis nang sukan pun dapat gekaya barada mono jakinnya ada gi disiplin. Ruas sen abuh kaya da jurulatih masa barada mono pun abuh ngisi ke pakai tipu latihan dan ngajar barada mono kerjasama sen peniat de sama. Adun semanggang inu sebut dan iti teranana pio buat bitaning olahraga majlis sukan sekolah-sekolah kebahagian MSSB Sri Aman kari ke Nompuru dan kompleks sukan Sri Aman. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Engklili menjagin juara pakai taruh perempat pingat emas, taruh perempat pingat perak, 27 pingat gangsa. Kategori anak sekolah berkeperluan pendidikan khas MBPK Obosen dan SMK Lingga. Ia pun ingin sukat perannya projek seluar pasar nuduk semung taruh buah sekolah di Sri Aman betul ke RM200,000. Kontinjen Sarawak Bisaya dapat monang sekurang-kurangnya 70,000 pingat emas dan sukan Malaysia Sukma ke 22 sawat 2026 dari Abuh Ngatul dan Selangor bulan Moiti. Gapit Menteri Belia Sukan Dua Pemasang Orang Dagang dicagin ke Chef Dimission Kontinjen Sarawak Datuk Gerard Rentap Jabu nang iti bituna dua penyedia demo abuh naik dak bara atlet dua jurulatih. Kira taruh puru peratus atlet kontinjen ia inu para atlet demo sua dan sukan sukma dia iti. Ia sabut dan iti nuduk pengarang abar rapa stajah program Sarawak Shogun Workshop 2026 dan kampung dan perkampungan sukan Sarawak de Kuching. Program ini nganya notab ada sistem sokongan pemasang sukan de kedah aspek pengurusan bara jurulatih duh teknikal. Kira 250 orang peserta de kedah jurulatih pengurus pasukan duh pegawai pemasang sukan suat dan program taruh honu ini. Program Irau Aco Lun Bawang ke Taruh Propri jagin platform sen piara warisan adat duha identiti masyarakat Lun Bawang. Program ini pun berniat nganya nogap terenjamit Osah Sarawak Sabah Brunei duh Indonesia. Ahli Parlimen Lawas Dato Henry Sum Agung nang pengatur Festival Pikirian Komitmen Masyarakat Lun Bawang Kidip Batan Asal. Ia sebut dan iti telah tajih majlis ngaruh Batan Asal duh tradisi program inuh de Lawas. Bagaimasam program maubuh ngatur dekeda petunjuk Batan Asal Music Ukulele de Ruram Deko Jalan Sundar, petunjuk Alai Rong, de Rurum Deko Jalan Lawas Damit, duh petunjuk Kuaya da Bara Dayung Persatuan Lun Bawang Sarawak. Dengan kungamas abar kuparik basa pun-pun, ratus dan zon tengah negeri adin mekinyam pemudah berubat jantung terlebih sinek. Pemono SKDS Budi Diesel di Sarawak Ponu Pago. Program SKS Sibu pakat konsep merakyatkan perintah. Demutik Syabal, Demutik Yusun dan Muhammad Al-Hadi Syamsawi di Benukar Kang Sinabau dan George Martin. So, Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Habis sama ke YY Pang Ben Api mana kamu Adi Pramanta Ya sesat anu hati Jadi hati dari report Kainu Oso Office Meteorologi Malaysia Yang tipus mang 2 jam Diki pegeru sepukul ju Sesanti jam Diki ya sesat anu hati Agi Kroman Di kudu-kudu tepat Di kapit kabin tulu Kejaka gaya anu kena Di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Serike Sibu Muka Miri Ka Limbang Ngayon singumin Jaka gi sebab ribut duduk kijat Di kudu-kudu tepat Di Kuching, Serian, Semarahan, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Kalimbang, Kejaka, Gaya, Anu Kena, di Sri Aman, Betong, Serike, Kamuka. Raut Gerumbang di Asah 0.5 negni meter ke sebab poso barat-barat laut, ngerajui asasmen neg 20 km di jam katakah perasan wati, ina asah 24 neg 4 darjah Celsius. Jadi hati nak, report gendu so Office Meteorologi Malaysia yang tipus meng 2 jam di kipi guru sepukur ju isasa Jadi ia nak berangan nak digi kerja pengenaingan Renai yang singgumi andu Harap barata nyusun jam pimanuta amai nyijaka Gaya andu dega pau kena Nga singgumi andu te Kasus juga ia nak berangan di tikati kusabanang Di barata Aun getingga Berarubor Berarubor Sa Argentina Nga kabar verde Diki maritati Baba Ki Seri ni Ka masa tambahan Mai minit Diki main minit masa tambahan lah harap ke gi dinge gol-gol dok berat ia na tipu main minit ngana tunang asikah juara asikah pemenang si bayi juara kan asikah pemenang ia na nang ta tiberat na adi re meret ka pusingan adi semang nam jadi sedaga ya dan berangan bersama kita YFM Radio PCU bersama kita harap ga ngan PCU nak pendeben siaran YFM Radio

tap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo moto adi pakai ino diesel miris ino diesel subsidi ngarga RM2 mengsem di liter. Yen periksa tak layak kada naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel puankah yen sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budi madani

Ragu bersama dengan TSB na peluang ketaruh ia na berangan lebih bersama KAD YFM beria kas lagi mari nanti neka perbet na minit masa tambahan my minit di